yang semakin terjejas akibat percampuran bahasa, bahasa rojak dan keracunan bahasa. Kerjasama strategik Universiti Teknologi Malaysia UTM dengan organisasi media diperkukuh bagi memastikan penyampaian maklumat berasaskan fakta serta hasil penyelidikan universiti dapat disebarluaskan kepada masyarakat dengan lebih berkesan. Nab Chancellor UTM Profesor Dr. Muhammad Shafri Muhammad Rahim berkata, hubungan erat antara universiti dan media amat penting bagi memastikan maklumat yang sahih hasil penyelidikan serta kepakaran akademik dapat disampaikan secara tepat sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Luar negara, empat individu dibawa ke hospital susulan insiden tikaman di tengah kota London. Polis Metropolitan memaklumkan bahawa pihaknya bertindak balas terhadap laporan berkenaan dan menahan seorang wanita berhubung kejadian itu. Polis setakat ini belum mendedahkan butiran mengenai kejadian atau motif serangan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okay. Kembali bertemankan tiga suara
2: Okay. Tiga suara untuk pagi ini di Nasional Pagi.
1: Ya, betul. Pagi-pagi.
2: Ni dia.
1: Pagi-pagi, bangun pagi. Kemudian pilih baju yang sesuai.
3: Okey. Sesuai.
1: Saya Sony Hussein. Sentiasa ke udara untuk sesuaikan diri dengan anda yang sentiasa sesuai dengan kami. Ulang balik. Pagi-pagi saya bangun pagi. Saya akan gosok baju. Jom kepada semua dengarlah Nasional Pagi Jo. Itulah. Contohlah.
3: Apa tu?
1: Saya tak sihat tau. Jadi pemikiran saya
3: tak sampai lah.
1: Oh, faham. Kan saya baru makan ubat tau.
3: Okey, Nazri.
2: Pagi-pagi mendengarkan Nasional Pagi.
1: Dah tahu dah, Nazri.
2: Sangat sungguh. Pagi-pagi mendengarkan Nasional FM di Nasional Pagi. Pagi-pagi lagi Kak Salbiah dah puji-puji. Lagu-lagu yang terbaik sepanjang minggu ini.
1: Bukan hari ini saja.
2: Sepanjang minggu ini.
1: Ingat kebetulan untuk minggu ini.
3: Sambung Nazri macam ni. Jangan lupa puji dalam grup nanti.
1: Kena masuk dalam grup tau.
2: Itu dia.
3: Manakah dekat je tak kena puji. Okey, saya. Cerita tulah Afia anak ibu. Jomlah dengar tiga suara. Banyak info dan lagu.
1: Macam tu. Alhamdulillah. Jadi siapa-siapa ada pantun anda boleh kongsikan kepada kami di jam yang terakhir nanti tau.
3: Okey, baik.
2: Boleh.
3: InsyaAllah.
2: Siapa berjanji tu?
1: Siapa punya handphone awak dia? Handphone dia kan?
2: Ada berjanji.
1: Okey, baik. Jadi sambil itu juga ada bahan yang
3: kita kan tak kosong. Baik, kepada anda semua, ini tentang prestasi ekonomi Malaysia. Alhamdulillah berkembang 5.8% kalau tengok ni pada suku kedua lah 2026. Sekaligus jadi bukti daya tahan negara meski ada ketidaktentuan ekonomi global, termasuk contoh konflik Asia Barat, ketegangan perdagangan dan juga ketidaktentuan harga tenaga.
2: Baik, dan yang menurut Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan. Sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tadbir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur.
1: Jadi pada masa yang sama, pertumbuhan syarikat perlu disokong amalan tadbir urus yang baik, pengurusan risiko yang berkesan serta komitmen terhadap kemampanan, kerana pelabur kini bukan sahaja menilai keuntungan tetapi juga cara sesebuah syarikat mengurus modal, pekerja dan kelestarian perniagaan.
3: Sentiasa bersyukur kita lahir di bumi Malaysia. Aman harmoni insyaAllah. Jadi terus kibar jala gemilang juga.
1: Ya, betul. Jadi kejap je lagi nanti anda boleh terus saja ke Facebook untuk tengok satu lagi video global kita.
2: Video global kita.
1: Ini apa?
3: Abang Miza. Terima kasih Abang Miza. Elbiliana.
2: Oh, dia bagi komen
3: Dia nak pantun juga tu. Boleh.
2: Boleh. Hantar pantun
1: Elbiliana. Siap Sony cakap pantun, kena datang ke Sarike untuk malam day Sarawak Arjun. Malam esok saya akan berada di Brunei. Brunei pula.
3: Sarike.
1: Okay, baik.
3: Global menyusul selepas ni
2: Jom. Kita dengarkan lagu
1: Indah
2: Hulu.
1: Ini bahan saya ni.
2: Peranjat saya. Yalah dah. Siapa cepat dia dapat.
1: Saya dah edit tau video ni.
2: Hari Isnin kan ada seleksi.
3: Baik. Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Okay, hot and cold. Ini cerita dia panas kat Jepun sekarang ni, yeah, katanya.
1: Okey, boleh tengoklah kalau anda nak beli ke ataupun nak berasa ke tidak. Macam Shiro nak kata, kat Malaysia pun ada gak peti sejuk macam ni. Buka je peti sejuk, duduk dekat depan tu, insyaAllah sejuk.
2: Okey, baik. Kita ada Zulasi Ak-X. Dia ada pantun ni.
1: Okey, apa dia?
2: Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Tiga suara memang segar, National FM pilihan pendengar. Pendengarkan. Itulah salah awak punya ayat ni tau.
0: Okey. Kak Aniza Samir kata kalau kat Malaysia ni peti ais untuk manusia rasanya ramai berebut nak masuk, budak-budak boleh tiga orang masuk dalam tu.
1: Okey, selamat pagi juga untuk Peter Kilan. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi semua. Sejuk.
2: Kalau dekat negara kita, kalau nak sejuk je, masuklah ke pusat beli belah.
1: Yelah.
2: Jadi kita memang tak ada masalah lah.
1: Alhamdulillah. Tapi dekat konti kita, kat pejabat kita pun sejuk.
0: Sejuk sekarang ni.
1: Lepas tu dampak pula tu kotak ni hijau depan mata. Begitu saja.
0: Okay, baik. Kita nak tahu cuaca kita kat Malaysia macam mana. Individu ni bila dengar suara dia sejuk
1: hati, kan?
2: Orangnya baik.
1: Cantik tau.
2: Cantik, luar biasa.
1: Tapi jaga-jaga kalau ada libas kayu golf, boleh pergi jauh.
2: Dia orang kaya tau, sebab dia suka main golf.
1: Amin.
0: Okay. Kita bersama dengan Wani.
1: Wani Yahya.
2: Wani ni tinggi orangnya.
1: Silakan.
2: Silakan Wani.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cuaca secara amnya adalah baik di kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia serta di Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, hujan sedang berlaku di beberapa daerah di Johor serta di kawasan pesisir pantai di Perlis dan juga Pedaman Kedah. Kerana ini dijangka beransur pulih dalam tempoh beberapa jam sahaja lagi. Menjelang petang, hujan diramalkan berlaku di bahagian utara dan timur semenanjung, terutamanya di negeri Johor. Sementara itu, cuaca diramalkan baik di negeri-negeri di pantai barat. Bagi Malaysia Timur, hujan diramalkan di bahagian Sandakan, Tawau dan pedalaman di negeri Sabah, manakala di Sarawak, hujan diramalkan berlaku di bahagian Limbang, Miri, Bintulu dan juga Kapit. Ramai dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan amaran perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman media sosial serta laman web rasmi di www.mt.gov.my. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan kembali bersama Tiga Suara. Dia Sonic dan Nasri di National Pagi.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Hari ini Abang Bat nak tanya, pernah tak rasa macam gaji baru je masuk? Tuk-tuk, semua dah lesak. Bila duit tak cukup, hati mula rasa resah, betul? Tapi keresahan takkan tambahkan duit. Yang penting, kita tenang dan cari jalan. Menurut laporan Ringgit Plus Financial Literacy Survey 2023, lebih 50% rakyat Malaysia mengaku tak cukup duit untuk perbelanjaan bulanan walaupun berpendapatan tetap. Jadi jom, Abang Bat kongsikan 3 cara kita untuk kekal tenang bila duit tak cukup. Cara yang pertama, bezakan antara perlu dan mahu. Kadang-kadang bukan gaji tak cukup, tapi nafsu yang tak pernah rasa cukup. Bila kita boleh beza antara keperluan dan kemahuan, kita akan rasa lebih tenang. Contoh, makan di rumah lebih menjimatkan daripada kita makan di restoran setiap malam. Betul? Beli kasut baru sebab rosak, itu keperluan. Tapi kalau kita beli sebab nak ikut trend, itu kemahuan. Secara analoginya beginilah. Kalau dompet kita kecil, jangan paksa ia tampung kehendak sebesar dunia. Bahaya tu, kan? Cara yang kedua, urus apa yang kita ada, bukan merungut apa yang kita tak ada. Masa tengah pokai, benda paling tak membantu tu tak apa dia? Yes, mengeluh. Abang Bat selalu pesan, fokus pada barang atau perkara yang kita boleh kawal. Contoh, kita buat bajet harian. Bukan tunggu hujung bulan baru kita nak pening. Ataupun kita cari pendapatan sampingan kecil-kecilan. Kita jual kuih ke, ajar tuition ke, ataupun kita buat freelance, ataupun kita buat affiliate. Itu akan membantu. Seterusnya, gunakan semula barang atau guna sampai betul-betul rosak lah. Bukan sebab rasa bosan je pakai benda ni, terus beli baru. Jangan. Kajian menunjukkan bahawa orang yang mencatat perbelanjaan lebih cenderung rasa in control walaupun pendapatannya sederhana atau kecil. Cara yang ketiga, cari rezeki tapi jangan tinggal, sabar dan syukur. Dalam Islam, usaha itu wajib, betul? Tapi sabar dan syukur juga adalah sebahagian daripada rezeki. Maksudnya apa? Kadang-kadang ni kan, yang cukup bukan dompet. Yang cukup ni adalah apa? Hati. Dengan rasa kecukupan itu, itu lebih bermakna daripada kekayaan. Betul? Contoh, jangan kita malu minta bantuan bila perlu. Tapi jangan juga kita berhenti usaha. Nah, ingatkan diri bahawa semua orang ada fasa susah. Bukan kita je, seorang je susah. Orang lain pun ada yang susah. Dan cari rezeki sambil doakan rezeki orang lain. Itu pun salah satu cara untuk menjemput keberkatan. Insya Allah. Baiklah, sebagai penutup, Abang Bat nak simpulkan 3 cara untuk kita kekal tenang bila duit tak cukup. Yang pertama, bezakan antara perlu dan mahu. Yang kedua, urus apa yang kita ada, bukan merungut apa yang kita tak ada. Dan yang ketiga, cari rezeki tapi jangan tinggal, sabar dan syukur. Moga ini membantu kita semua. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, selamat pagi semua. Kembali lagi Tiga Suara di sini.
1: Betul.
0: Ya, pagi-pagi lagi yang bagi komen, terus beri komen dekat Facebook kami di National FM.
1: Okey, kejap lagi kita akan live di TikTok.
0: Okey.
1: Hari ini hostnya Sonic. Jadi boleh bantulah untuk taping-taping. Kita akan muat naik konten, boleh repost, boleh share, boleh komen tau.
0: Okey.
2: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. El Bayana.
0: Okey.
2: Saya tak tahu macam mana nak sebut nama dia ni eh.
1: El Biana.
0: Rosli.
2: Dia kata esok cuti hari Jumaat, DJ Sonic pergilah Sarike. Sentuh hati bawa bunga ros. Siapa dicari bukan berjodoh. Lain eh.
0: Okey lah tu, adalah dia punya rhythm.
2: Tak ada, langsung tak ada.
0: Tak ada kan? Bunyi macam pantun.
1: Yang best kat bawah tu je, cewa.
0: Cewa.
2: Yang lain langsung tak ada tau.
1: Sendiri tulis sendiri, cewa.
2: Sentuh hati bawa bunga ros, siapa dicari bukan berjodoh lain. Salah semua tu, Eliana eh.
1: Tak apalah, buat-buat hiburan eh.
2: Yalah.
1: Okey, jadi siapa nak share pantun ke
0: boleh
1: apa-apalah, boleh komen di FB dan juga TikTok National
0: FM. Nanti kita baca eh.
1: Nanti kita baca lah eh.
0: Okey. Dan seperti biasa juga, macam biasalah, lepas ni berita.
1: Okey.
0: Kita berehat seketika.
1: Okey.
0: Selama 10 minit Aminur Azam lah.
1: Okey. Sambil tu jangan lupa untuk terus hias rumah, premis, pejabat. Kereta ke dengan jalur gemilang eh.
0: Betul. Itu paling penting sekali tau eh.
1: Baik.
0: Okey, jom kita dengarkan lagi lagu ini sambil mendatangkan berita pada pukul
1: 9 pagi.
0: Teruskan bersama kami
1: National Pagi.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak, setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa sahaja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan madani dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita yang pelbagai. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu, selain pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan pada asalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya. Ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini. Zaman dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran Himpunan Permotoran Berskala Besar. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
5: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor. Tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang. Polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso memaklumkan waris 3 peserta RSX Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta, termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri, akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon, layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media Kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia.
1: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Okey, semua sekali lagi selamat pagi. Selamat mendengarkan Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera awal-awal pagi ni
3: Betul. Okey, saya risau tugas, dia bertugas.
2: Betul.
3: Baru sampai pejabat yang tengah cari parking, yang baru hantar anak sekolah ataupun yang mungkin baru balik kerja shift malam tadi. Hati-hati yang dah selamat menjamu selera. Alhamdulillah.
2: Betul tu.
3: Yang tengah gantung jalur gemilang bendera kita, yang mana dah lusuh tu bolehlah gantikan dengan yang baru
2: Betul tu. Kalau sekarang ni dekat Sabah Pagi Malaysia ada mengimbau kembali saat-saat zaman kemerdekaan dahulu. Bersama dengan peserta veteran tentera. Menarik yang dikongsikannya ketika ni.
3: Okey.
2: Tonton
3: Sambil tu boleh live di TikTok bersama dengan Sonic Hussein.
4: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya lah
2: Okey, perkongsian kita pada hari ini.
3: Baik.
2: InsyaAllah untuk segmen Alfa nanti yang akan kudara pada pukul 10.30 pagi nanti.
3: Okey, kita ada yang berusaha Tuan Haji Jasri bin Kasim, selaku pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam JPA.
2: Okey. Ini menarik untuk kita dengarkan nanti Rancang persaraan masa depan terjamin.
3: InsyaAllah.
2: Okey. Dan jangan lupa juga untuk hari ini dengarkan Lapor Terus tau. Program Sabah Berselawat pada pukul 4.15 minit petang. Bersama dengan pelapor kami di Sabah FM, Ramlah Othman.
3: Okay. Jadi lepas tu kita ada peribahasa, ada aisukan. Lepas tu balik.
4: Betul. Okay, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi jangan lupa juga untuk terus saja bersama-sama dengan kami juga di Facebook dan juga di TikTok Nasional FM
2: Okay. Jom dengarkan lagu ini dahulu. Beliau ni masa kecil popular dengan wanita, kanak-kanak wanita pertama bermain drum. Sekarang dah besar lagi popular.
3: Amira,
2: Amira nama dia.
3: Baik. Inilah dia
4: Nasional. Hai.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

0: Okay. Selesai lagu-lagu untuk jam yang pertama.
1: Habis.
0: Jam yang pertama pula, jam yang tak akhir.
2: Ya, betul. Okey, baik. Jadi macam biasa, kita ada peribahasa yang kita nak kongsikan untuk semua pendengar Naso dan FM ni.
0: Bahasa hari ni sumbernya dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016. Berbunyi begini.
2: Okey, baik.
0: Senduk besar tak mengenyang
2: sekalilah lagi.
0: Senduk besar tak mengenyang.
2: Sekali sebabkan kita
1: one
2: tiga orang ulang sekalilah lagi.
0: Senduk besar.
2: Allah.
0: Senduk besar tak mengenyang.
2: Okey, baik.
0: Maksudnya.
2: Maksudnya
0: apa tu?
1: Banyak janji tetapi tak ditepati. Banyak bicara tetapi tidak ada buktinya.
2: Ya, sekali lagi.
1: Banyaklah janji tetapi tak ditepati. Banyak bicara tetapi tak ada buktinya.
2: Ya, sebabkan kita tiga orang ulang sekali lagi.
0: Assalam. Awak kan dengan awak baru bibir awak.
2: Ya, kering kan.
1: Okey. Banyaklah janji tetapi tak ditepati. Banyak bicara tetapi tak ada bukti.
2: Allahuakbar.
1: Okay. Baik.
0: Apalah semalam?
2: Apa bom-bom kan?
1: Tempat ada bom-bom tu.
0: Nik Bas.
2: Dah mati dah kan? Dah meninggal dah. Nirmala Laila Abdul. Dah meninggal di Jalan Tar. Kemudian Abah Bom-Bom dia naik motosikal.
0: Ada abang polis pergi Putrajaya terlajak Semenyih.
2: Dekat Semenyih. Jadi abang polis tersebut telah pun membawa kedua-duanya. Naik motosikal terus ke Semenyih. Jadi dalam perjalanan nak ke Putrajaya, Abah Bom-Bom duduklah di belakang. Macam biasalah.
0: Duduk depan tak muat.
2: Tak buat. Jadi
1: kecemasan ya.
2: Kecemasan, jadi mereka lalu je. Masuklah ke Putrajaya.
0: Okey, dah sampai ni.
2: Masuklah ke Putrajaya sebab mereka melalui roundabout paling besar di dunia.
1: Betul.
2: Depan masjid di Putrajaya.
1: Depan masjid itulah.
2: Jadi masuklah waktu solat fardu zuhur.
0: Okey, alhamdulillah.
2: Jadi keduanya singgahlah seketika.
1: Tengah sakit-sakit.
2: Siapa?
0: Dengan kaki berdarah-darah kena lenyek bas.
2: Ya, dah dicuci kan. Jadi mereka singgahlah dekat masjid yang berwarna merah jambu.
1: Okey. Tular masjid tu, tular tu.
2: Ya, betul. Jadi mereka telah menunaikan solat di situ. Dan alhamdulillah selesai je. Mereka naik lagi motosikal. Naik lagi motosikal. Naik abang polis tu.
1: Kenapa dengan abang polis tu?
2: Abang polis tu kata, saya nak bawa awak berdua pergi dekat apa nama?
1: Istana Kehakiman.
2: Istana Kehakiman. Sebab mereka nak jumpa seseorang. Sebab mereka nak ambil bendera.
1: Depan tu lah.
2: Tetapi ibarat senduk besar tak mengenyang. Jadi abang polis tu hilang tau.
0: Mesti menyamar ni.
2: Ya, jadi apabila abang bom-bom pergi ke ke motosikal tersebut, abang tu hilang. Jadi mereka dua lah terus memandu motosikal tersebut. Jadi dalam perjalanan itu, mereka dua telah pun terlanggar tembok.
0: Ya Allah.
2: Di depan bangunan SPRM. Itu pulang lah. Yang penting dekat Putrajaya. Jadi mereka telah pun terlanggar tembok. Dan mereka telah pun dimasukkan ke hospital kedua-duanya.
0: Lagi sekali.
1: Hospital Putrajaya dengan SPRM.
2: Jadi Abah Bom-Bom masuk hospital. Dan diletakkan di tingkat 13.
1: Menghadap mana?
2: Itulah. Awak kan menghadap ke kehakiman.
0: Dekat tu dengan kita punya dataran tu.
2: Ya, betul. Jadi apabila mereka duduk dalam bilik tersebut, tiba-tiba ada seorang doktor yang betul-betul macam muka pakcik mereka.
0: Dah kaya, banyak harta.
2: Ya. Yeah.
0: Kerja bagus-bagus.
2: Jadi apabila makcik, doktor tu datang, dia bawa satu dulang.
1: Dulang.
2: Dekat dalam dulang tu ada bendera.
0: Sampai kat hospital dan dulang tu.
1: Yalah, sebab nak semarakkan air
2: kemas. Ya, rupanya ketika itu ada kempen semarakkan kibarkan jalur gemilang di Hospital Putrajaya.
0: Oh, CSR lah tu.
2: Kebetulan.
1: Ni nampak konten. Hospital Putrajaya tu nampak konten.
2: Betul, kebetulan ketika itu Apak Bombo memang gembira sangat-sangat.
0: Yalah, itu kan tujuan dia.
2: Ya. Lepas tu kita akan mengetahui apa yang berlaku.
0: Awak ni kan saya tunggu dah ni.
2: Yalah. Nanti kita akan mengetahui hari Isnin lah.
1: Hari
2: Isnin. Esok saya tak ada. Saya pergi Sarike.
0: Okey, hari Isnin lah.
2: Hari Isnin lah. Kita akan mengetahui tentang bendera tersebut.
0: Okey.
2: Apabila mereka pegang bendera tersebut, ada tulis wasiat di belakang bendera itu.
0: Kata CSR, siap ada wasiat
2: Terpulanglah.
0: Tiba.
2: Wasiat itu menyatakan Up-up bom-bom ini untuk awak berdua.
0: Dia macam dah custom made untuk diorang lah.
2: Sebab ketika itu.
1: Sebab
2: apabila dia buka je jalur gemilang tersebut, di belakangnya adalah wajah arwah ayahnya. Yang sedang melaungkan perkataan merdeka, merdeka, merdeka.
0: Saya ada masa juga datang merdeka.
2: Jadi itu yang akan kita ketahui pada hari Isnin nanti apa yang berlaku. Up-up bom-bom mereka menangis tau. Itulah kisah apabila kehilangan ayah ni kan.
0: Faham?
1: Yalah. Bila tak ada tu nak macam mana kan?
2: Jadi Isnin kita akan mengetahui apa yang berlaku. Dan ketika itulah Hospital Putrajaya telah pun malam kan tiba-tiba warna hospital tu bertukar menjadi jalur gemilang.
0: Dia macam inilah apa dedikasi khas lah.
2: Jadi apabila mereka tengok dekat tingkat mereka tengok tim Nasional FM di luar.
0: Itu cantik tu.
1: Tengah easy
0: kita tengah ni tu Ricky.
1: Sebab pada tahun ni easy.
2: Dia tengok Mira.
1: Mira dia tengah ambil video.
0: Double bank baru ni GBH.
2: Dah. Kan? Panjang sangat.
1: Okey.
2: Jadi kita akan tengok apa yang berlaku.
0: Besoklah.
2: Apa bom-bom dia lambai kepada tiga suara tau.
0: Famous kita.
2: Ketika itu.
1: Okey. Tapi dekat Sarawak tu. Besok.
2: Tak, Isnin lah. Sebab tu biasa ada panjang.
0: Untuk dua hari bekal.
2: Jadi Mira terkejut lah.
0: Ada lagi.
2: Ada lagi lah. Sebab Mira pertama kali dia tertengok apa bom-bom.
0: Yelah, baru kan.
2: Baru lagi lah.
1: Sejak cerita ni pun kita tak pernah jumpa.
2: Yelah.
0: Okay, bye-bye. Jumpa Isnin untuk bom-bom
1: Baik. Okey, sebab cerita pasal merdeka, lagu dia Anak Merdeka.
0: Cantik.
2: Macam ni.
0: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Hai.

0: Aisukan.
1: Okey, Aisukan boleh dengarkan pelbagai macam sukan di RTM insya-Allah
2: Okey, baik. Jadi untuk perkembangan sukan macam biasalah kita serah kepada Nazri Fahmi Syukri.
3: Okey, ya, silakan Nazri.
1: Hari ini hari Rabu. So, Khamis, Jumaat, berbaki lagi 3 hari hari Sabtu untuk seluruh rakyat Malaysia peminat skuad Harimau Malaya.
2: Baik.
1: Untuk turun sama-sama bagi memberikan sokongan lah kepada skuad Harimau Malaya. Bertemu dengan Filipina di Stadium Ceras pada hari Sabtu ni bagi kempen Piala Hyundai ASEAN di Ceras. Yang mana dua pemain kita, Jimmy dan juga Andre Dos Santos, selaput terlepas untuk aksi bagi perlawanan kali ini kerana mengalami kecederaan. Dan Malaysia perlu menang untuk berada di kedudukan kedua terbaik dalam kumpulan B. Jika menang akan layak secara automatik ke peringkat separuh akhir. Tetapi kalau layak, berkemungkinan satu lagi cabaran besar bakal berhadapan dengan Raja Bola Sepak Asia Tenggara, iaitu Vietnam yang baru saja menewaskan Indonesia 3-0.
2: Baik.
1: Okay, baik. Beratlah sebenarnya Okey, itu cerita dia.
3: Itu perkembangan terkininya.
1: Sukan.
3: Sukan tanah air.
1: Yalah.
3: Kenapa dia? Saya memang...
1: Main lagu je lah.
3: Yalah, lagulah saya. Awak faham kan?
2: Mana-manalah awak adjust Nazri. Baik, jumpa Sunny kat TikTok
1: Okey, jom.
3: Tak baik jumpa pun okey je. Tak baik jumpa lah.
2: Inilah dia.
1: Nasional Pagi.

Indonesia berkampung di tengah sendiri sekarang ini. Kali ini Palemon Asyari pula mendapat ruang diberikan kepada Safi Salih. Peluang untuk Malaysia dan Safi Salih. Goal!

0: A-U-B. Yes.
1: Okay, 9.50 minit pagi. Kita dah sampai ke penghujung lah untuk tugasan kita hari Khamis. Hari ni 6 Ogos. Jadi siapa yang sambut birthday hari ni, happy birthday.
2: Ya, betul lah Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama dengan saya dekat TikTok. Ramai orang sibuk, orang Serike.
1: Oh, okay.
2: Jangan lupa esok saya akan berada dekat Serike tau, untuk program Sayangku Sarawak.
1: Okay.
2: Dia macam program Madani Rakyat lah. Maksudnya dia akan bertemulah dengan NGO-NGO, siapa-siapa nak cek kerja.
1: Oh, okay.
2: Dan juga
1: karnival lah juga.
2: Betul-betul. Dia karnival yang dibawakan oleh kerajaan negeri Sarawak.
1: Okay.
2: Dan juga saya adalah host untuk konsert Malam Budaya Sarawak.
1: Siapa artis dia?
2: Artisnya ni Ramdes Water, Mawat, artis tempatan lah.
1: Wow.
2: Dia bawakan pengacara tempatan daripada Sarawak. Saya ditempatkan khas lah.
1: Okay.
2: Untuk bersama dengan semuanya.
1: Alhamdulillah. Okay, semoga berjalan lancar lah.
2: Walaupun saya tak berapa sehat ni, tapi doakan lah. Yelah, macam nak mutah lah.
3: Jangan.
2: Itulah.
1: Okay, semoga sihat, berjalan dengan lancar, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Orang Sarawak, jangan lupa untuk terus datanglah memeriahkan apa tu, karnival Sayangku Sarawak. Moga dapat eratkan rupa lah.
2: Serike Sports Center.
1: Serike?
3: Okay, Sports Center.
1: Center.
2: Sports Center.
1: Okay, baik.
3: Dalam dewan lah.
2: Yelah, ekon lah.
1: Mantap. Macam tenang je.
2: Kan?
3: Okey, alhamdulillah.
1: Okey, baik.
2: Jadi berlangsung bermula esok sampai hari Ahad tau.
1: Okey, baik.
2: Jadi banyak pengisian menarik lah dekat sana. Memang best lah.
1: Okey, boleh datang 3 hari orang Sarawak esok saya, maknanya kami berdua esok.
2: Ya, betul. InsyaAllah. Walau apa pun saya akan tetap juga pantau lah.
1: Tak payah. Apa pun yang nak jawab. Okey, tahukah anda esok tentang teknologi? Bila sebut Jepun dengan teknologi sangat canggih lah. Jadi esok tentang teknologi yang rare lah, rare.
2: Contoh?
1: Kena datang esok.
2: Tak, contoh berkaitan awak kan.
1: Dia berkaitan dengan satu silinder besi gergasi. Dan dia hanya melibatkan 13 saat je.
3: Tak lama.
1: Sangat hebat.
2: Kejaplah bahan tu 13 saat je lah.
1: Bahan dalam 2 minit lebih. Tapi silinder besi gergasi tu dia 13 saat dia proses, pasal ada keluar sesuatu.
2: Okey, baik.
1: Okey, itulah kita akan bersama dengan tetamu di talian.
2: Senang. Macam tu Nazri.
3: Nah, macam mana Tok T sibuk.
1: Dia akan menyanyi dan akan kongsi tentang kejayaan dia lah.
3: Okey.
2: Oh, dia menyanyi
1: Dia akan menyanyi.
2: Sabar hambahan tu.
1: Okey, dia akan menyanyi lepas tu global, awak dah tengok tadi video dia.
2: Yang beranak tu
1: Tapi ada cerita dia macam mana dia boleh beranak atas motor tu. Ada cerita dia sebelum tu.
3: Saya dah tengok lah tu.
2: Dia beranak atas motor tau.
3: Kalau dalam kereta,
1: kenapa dia boleh beranak atas motor, cerita dia kena tunggu esok. Ada sejarah, ada cerita lah.
3: Pasal apa dia
2: Okey tak kisah dia tu?
1: Okey, saya dah minta gatekeeper kita lah, KBR. Tak suruh dia luluskan lah.
3: Boleh.
1: Jadi okey lah. Untuk pengajaran kita lah.
3: Dia pangku, masa motor dia pangku anak tu kan?
1: Tak. Keluar atas. Esok
2: keluar
1: lah.
2: Atas motosikal.
1: Esok.
3: Saya bayangkan dia pangku.
1: Saya nak cuba tapi tak boleh lah.
3: Jangan.
2: Awak kan.
3: Tak payah lah.
1: Okey. Baik. Jadi itu esok bahannya. Playlist pun dah siap, insyaAllah.
3: Baik.
1: Kita jumpa hari Senin lah
3: Baik. Besok.
1: Tak, tiga suara.
3: Tiga suara Senin.
1: Tiga suara ni tak ada. Petang ni saya dengan Nazri akan ke
3: Foyer Wisma Radio.
1: Wisma Berita untuk majlis penutup Piala Dunia
3: dan peluncuran
1: Kibar Jalur Gemilang peringkat ATM
2: Betul. Jadi good luck lah untuk awak berdua. Salam dengan Mbappe. Lama tak sebut
1: Bozinia
2: nama.
1: Tak nak Bozinia, goalkeeper tu.
2: Dah tukar nama kan? Sebab nama tu telah pun diwartakan.
1: Okay, jom.
2: Yelah.
3: Lagu terakhir untuk pagi ini.
1: Cantik.
3: Lepas ni bersama dengan penyampai seterusnya lah
1: Okay. Kami tiga suara, saya Diana Wan.
2: Saya Sonic Hussein.
3: Saya Nazri.
1: Assalamualaikum.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Ya, betul. 3 jam ni kita dah masuk segmen lagu-lagu retro 80-an, 90-an dan juga awal 2000 yang disajikan untuk anda dengan dimulakan lagu Suraya persembahan kumpulan Headwind sebentar tadi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati bersama dengan saya Azlan pula. Kita teman-teman untuk Nasional Aspirasi edisi hari ini Khamis 6 Ogos 2026, 22 Safar 1448 Hijri. Terima kasih sahabat-sahabat saya, tiga suara 4 jam sebelum ini, Nazri Dia dan Sonic menemani anda 6 pagi sehingga pukul 10 pagi untuk Alpha 2.0. Selepas ini kita akan bersama dengan yang berusaha Tuan Haji Jasri bin Kasim selaku pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. So ni tak sabar dah sebenarnya nak dengar tajuk ni. Rancang persaraan masa depan terjamin. Semuanya selepas ni pukul 10.30 minit pagi. Kak Ani Nur Aniza Idris. Lagunya Si Jantung Hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: KWSP mengeluarkan kenyataan bahawa rakyat Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya RM240,000 untuk bersara pada usia 55 tahun secara bermaruah. Jangka hayat rakyat Malaysia secara purata adalah 75 tahun. Bermakna jika anda bersara pada usia 55 tahun dengan simpanan sebanyak RM240,000, 75 tahun tolak 55 tahun sama dengan 20 tahun. RM240,000 dibahagikan dengan 20 tahun sama dengan RM12,000. Ini bermakna anda hanya ada RM12,000 untuk digunakan dalam masa 1 tahun dan bila dibahagikan dengan 12 bulan, bermakna anda hanya ada RM1,000 untuk kegunaan sebulan. Adakah RM1,000 cukup untuk persaraan anda? Dan saya pasti nilai RM1,000 sekarang tidak sama 20 tahun akan datang.
2: Tuan Haji, komen awal berkenaan perkara tersebut. Cukup ke? Dia tanya tu, cukup ke Tuan Haji?
3: Okey. Pertamanya sebelum saya jawablah soalan itu, saya ucapkan terima kasihlah kepada
2: sama-sama
3: penerbit National FM dan juga DJ lah, DJ Zia ini jemput JPA datang ke Konti.
2: Ya. Yeah.
3: Dalam program Alpha 2.0 lah. Dan seperti mana semua orang sedia maklumlah, bahagian pencen JPA ni dia peranan dia mengubah dasar.
2: Ya. Yeah.
3: Meluluskan faedah persaraan serta memastikan pembayaran pencen kepada pesara.
2: Baik.
3: Perkhidmatan awam tu selaras dengan tepat, teratur dan berpandukan undang-undang sedia ada lah. Dan nak kata cukup tak cukup tu, kita tengok senario sekarang lah.
2: Okay.
3: Saya beritahu sedikit ada beberapa fakta yang mungkin perlu, mungkin memberi jawapannya.
2: Benar. Okay.
3: Sehingga Julai 2026, bahagian pencen JPA mengurus ramai 839,024 orang penerima faedah pencen.
2: Lebih 800,000 bulan lepas.
3: Ya.
2: Ha, bulan Julai.
3: Ya.
2: Baru lagi.
3: Dia, kita kemungkinan kalau campur veteran dan tinggal lagi beberapa bulan, mungkin pesara mencecah 1 juta.
2: Ya.
3: Dan bilangan ni yang menyebabkan melibatkan anggaran peruntukan lebih kurang 42 bilion kepada pihak kerajaan lah untuk menampung apa ni bayaran pesaraan pejabat awam.
2: Baik.
3: Dan kita kalau tengok statistik, kan ni warga emas yang ada 4.1 juta berdasarkan DOSEM punya data lah.
2: Yeah.
3: Dan sebenarnya 13% ada di kalangan pesara kerajaan yang berumur 60 tahun ke atas.
2: Okey.
3: Maknanya 91% jumlah pejabat awam yang berumur 60 tahun ni mewakili keseluruhan pesara lah. Dan kita tengok jangka hayat umur sekarang ni pun purata rakyat Malaysia antara 73 tahun bagi lelaki dan 75 tahun bagi wanita.
2: Betul.
3: Jadi betul lah, memang jangka hayat sekarang kita tengok makin panjang.
2: Benar.
3: Maknanya ditanda-tanda Malaysia menuju ke arah negara menua.
2: Yeah.
3: Menjelang 2030. Sebenarnya kita dah masuk pun, memasuki negara menua pada tahun 2018-2021 itulah.
2: Betul.
3: Setelah 7% rakyat Malaysia ni berumur 65 tahun ke atas.
2: Ya. Yeah.
3: Jadi bila kita tengok macam tu, memang tanggungan kepada persaraan ni dia akan berpanjangan. Dan kita ada pesara yang kita bayar lagi sekarang ni.
2: Betul.
3: Pencen dia sekarang ni berumur 105 tahun.
2: Okey.
3: Di mananya kalau kita tengok dari segi dia punya perkhidmatan, mungkin masa tu umur 55 tahun.
2: Betul.
3: Sekarang ni dah 105 tahun, maknanya kita membayar pencen dia melebihi daripada perkhidmatan yang telah diberikan. Maknanya kita jaga pesara ni.
2: Betul.
3: Dan dari segi cukup atau tidak, ini banyak bergantung kepada keadaan di mana pesara itu atau perancangan dia sebelum ini.
2: Betul.
3: Itu yang akan menentukan cukup atau tidak.
2: Yeah.
3: Kalau kajian KWSP tadi perlu RM240,000 untuk, dan boleh mungkin apa ni berbelanja lebih kurang RM1,000 sebulan untuk 20 tahun. Tetapi kita faham bila ada inflasi itu, dia akan apa ni, kita tak pasti sama RM1,000 cukup dah untuk 20 tahun.
2: Ya, betul. Perbelanjaan masing-masing. Okey, baik. Mukadimah awal bersama dengan yang berusaha Tuan Haji Jasri bin Kasim selaku pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam JPA berkenaan dengan rancang persaraan masa depan terjamin yang akan kita kupas pada pagi ini. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati anda. Ada komen, anda ada sebarang soalan, hantarkan, lontarkan menerusi ruangan komen di Facebook Live Nasional FM, sentiasa di hati. Penerbit Vimix bertugas pagi ini. Terima kasih kepada Amira, juga untuk penerbit bertugas Alpha 2.0 pada pagi ini, Fauzi Marzauki, dengan pesaraan bukanlah pengairan kehidupan, Tuan Haji, tetapi perancangan itu, perancangan pesaraan perlu dimulakan seawal mungkin walaupun seseorang itu masih berada dalam tempoh bekerja dan mempunyai pendapatan yang stabil. Sebab apa? Dapatan saya di media sosial, Tuan Haji, ramai yang dah berkira-kira, oh dah cukup 10 tahun perkhidmatan, oh dah cukup 40 tahun, dah tengok dah pencen tu macam mana. Silakan Tuan Haji. Okay.
3: Dia memang benar, kita bersetuju supaya apa ni, perancangan pesaraan perlu dimulakan seawal mungkin.
2: Ya. Yeah.
3: Sebab kita tadi macam fakta saya katakan tadi bahawa kita menuju ke arah negara menua.
2: Benar.
3: Dan kita mempunyai taraf kesihatan yang baik dan jangka hayat kita semakin panjang.
2: Betul.
3: Dan ini akan menyebabkan kita punya apa ni, bilangan pesara makin bertambah. Dan kita faham bila mereka bersara ni, maknanya mereka betul-betul bergantung kepada bayaran pencen.
2: Okey.
3: Jadi dia bergantung kepada gaji terakhir pesara tersebut.
2: Betul.
3: Dan di situlah yang akan mungkin kita dapat gambaran sama ada seorang pesara itu, mm-mm, dia boleh meneruskan dengan bayaran pencen yang mereka terima,
2: yeah,
3: ataupun mereka memerlukan apa ni, sokongan lain sepanjang apa ni, meneruskan jangka hayat mereka sehingga mungkin lebih pada 20 tahun.
2: Ya, betul.
3: Dan dengan itu, kalau mereka yang mempunyai perancangan yang baik dan lebih awal, maka mereka akan, istilah kita ialah mereka akan melalui satu tempoh pesaraan sejahtera. Ini okay, yang sangat penting lah.
2: Betul.
3: Kita pastikan mereka mempunyai perancangan lebih awal untuk pesaraan itu.
2: Cabaran pesaraan ni sebab apa? Antara cabaran utamanya, simpanan pesaraan yang tidak mencukupi, jangka hayat yang semakin panjang, kos kesihatan yang meningkat, inflasi, hutang yang masih tinggi ketika bersara, dan banyak lagi sebenarnya faktor yang perlu diteliti. Tetapi ada kesilapan yang lazim dilakukan oleh masyarakat dalam rancang pesaraan. Mengapa kesilapan tersebut sering berlaku dan apa kesannya kepada kehidupan selepas bersara, Tuan Haji?
3: Okey, saya nak kata kesilapan tu nanti orang marah saya pula. Tapi saya nak ambil kesempatan di sini bahawa pihak GPA, kementerian-kementerian dan juga agensi jabatan kerajaan ni, kita ada menganjurkan, biasanya kalau untuk bakal pesara ni kita akan anjurkan khusus pra pesaraan.
2: Baik.
3: Kepada pejabat awam yang bakal bersara. Antara modul-modul yang kita sediakan ialah macam kursus persaraan, pra-persaraan ini kita tekankan kepada persiapan psikologi.
2: Ya.
3: Dari segi emosi, mental dan juga pengurusan keuangan. Dan juga kita juga memberi penekanan kepada modul kesihatan dan diselitkan juga dengan modul-modul keusahawanan.
2: Okey.
3: Sebenarnya modul yang kita buat ini adalah berdasarkan pengalaman kita. Apa yang dilalui oleh pesara-pesara kita, orang kata, nak kata yang silap langkah tu lah. So kita jadikan ini satu perkara yang kita perlu beri perhatian.
2: Betul.
3: Supaya keputusan yang dibuat oleh pesara selepas mereka bersara dengan satu jumlah duit yang mereka terima, mereka dapat merancang ataupun mengurus kewangan mereka dengan baik.
2: Baik.
3: Dan kita silap dia, saya nak kata tak silap kalau nak beli rumah ataupun renovate rumah.
2: Bukan silap.
3: Tak silap.
2: Tak silap.
3: Ataupun tak salah pun nak belanja untuk majlis kahwin anak.
2: Betul.
3: Tapi apa yang paling penting, bakal pesara ini perlu menguasai pengurusan keuangan mereka. Mereka tahu berapa jumlah yang mereka akan dapat dan mereka merancang. Dan ini yang akan dapat mengelak daripada berlakunya kesilapan sewaktu berbelanja selepas waktu bersara.
2: Faham? Celik kewangan dalam menuju persaraan.
3: Mungkin silapnya dia tak ada ilmu itu.
2: Okey.
3: Itu saja. Maknanya benda ni boleh di sebab tu pentingnya tadi persediaan awal untuk bersara itu.
2: Jadi pra pencen tu akan diajarlah bagaimana pengurusan kewangan tu. Cantik. Okey, ilmu-ilmu itu akan diperoleh. Jadi kita akan berjeda seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ramai yang hadir di Facebook Live Nasional FM sentiasa di hati menyatakan kehadiran Rahmah Yusof, Ashi, Ashikin, Rasli, Muhammad Ramli, Jaafar, Aniza, Samin, lepas tu Umi Haris, Wani Kit, Adik Ayin, Nur Muhammad, Bahuri Mansur, Syarima Mustamin, Asrid, Adik Ayin, Nasliza, Erwin Javil, Yap Hong An, Nur Hafizoh. Yang ni antar bakal pesara ataupun memang sahabat-sahabat penjawat awam kita yang sedang mengikuti secara rapat berkenaan dengan rancang pesaraan masa depan terjamin bersama dengan Yang Berusaha Tuan Haji Jasri bin Kasim selaku pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Sebab pesara ni Tuan Haji, itu yang penting. Sebab apa? Ada individu yang memilih untuk terus bekerja ataupun menceburi bidang keusahawanan. Banyaklah perancangannya kan? Betul. Jadi adakah langkah tersebut wajar dan dalam masa yang sama apakah manfaat yang boleh diperoleh dan mungkin cabaran yang mungkin perlu dihadapi oleh pesara?
1: Okay, kita di Jabatan Perkhidmatan Awam kita melihat satu perkara baru. Terutama sekali bila saya sentuh tentang kursus pra-pesaraan, kita lebih banyak kepada elemen persediaan segi psikologi.
0: Okay.
1: Dari segi apa ni pengurusan kewangan dan dari segi apa ni bersedia betul-betul untuk mereka bersedia untuk bersuara itulah.
0: Betul.
1: Dan juga kesihatan.
0: Kesihatan mental, kesihatan dalaman, fizikal,
1: mental dan juga emosi lah.
0: Okay.
1: Dan salah satu perkara yang sekarang kita tengah lihat ialah keperluan dari segi kita menyediakan kursus pra pesaraan yang menyediakan kemahiran.
0: Okay.
1: Kemahiran untuk pesara ini boleh bekerja untuk selepas bersara.
0: Penting juga tu, betul?
1: Sebab contohnya keusahawanan pun kita dah mula ada, kita dah ada, tapi kita akan tambah baik.
0: Pelbagaikan
1: dan juga mungkin juga elemen-elemen kemahiran lain
0: yang
1: mungkin diminati untuk diceburi oleh penjawat awam yang bersara dan mereka dapat membantu mereka untuk apa ni menjana pendapatan selepas bersara.
0: Benar.
1: Jadi maknanya memilih untuk terus bekerja ataupun ceburi bidang keusahawanan dah wajar sebab kita tengok situasi sekarang. Maknanya mungkin jangka hayat yang panjang dan juga kos sara hidup yang agak tinggi.
0: Ya.
1: Dan mungkin mereka boleh menceburi bidang-bidang keusahawanan yang mereka minat. Dan yang pentingnya mereka mempunyai pengetahuan tentang itu. Sebab tu kita ke arah menyediakan juga apa ni kursus-kursus yang asas untuk mereka menceburi bidang keusahawanan.
0: Betul.
1: Ataupun mungkin kerja-kerja yang bersesuaian dengan seorang pesara lah. Mereka mungkin kerja tetap, mungkin sebagai part time ataupun mungkin freelance punya elemen.
0: Betul.
1: Dengan menggunakan kemahiran mereka ni wajar
0: untuk
1: bekerja, tapi mereka perlu ada pengetahuan tentang itu.
0: Dan
1: manfaat yang boleh didapatilah bukan sahaja satu pekerjaan apa ni yang mengisi masa mereka bersara, tapi juga untuk menampung kos sara hidup mereka.
0: Betul.
1: Dan mengelakkan daripada kejutan persaraan lah, seperti kemurungan. Kalau tiba-tiba dah hari-hari datang bekerja, tiba-tiba pencen, hari esoknya macam terlupa.
0: Esok apa nak buat ni?
1: Ada juga orang yang datang ke pejabat. Kita ada pengalaman, ada bos kita datang pejabat. Dia tak ingat dia dah bersara semalam.
0: Okay.
1: Ini mungkin dari segi kita nak elak kejutan itu.
0: Betul.
1: Mungkin juga mengelakkan daripada kemurungan dan juga isolasi sosial lah. Jadi dengan mereka bekerja ni, mereka dapat meneruskan kehidupan yang lebih normal lah.
0: Dan komponen perancangan pesaraan yang perlu diteliti antaranya pencen, simpanan, pelaburan, pelindungan insurans ataupun takaful, juga dana kecemasan supaya kita bersedia selepas pesaraan nanti. Tetapi untuk individu yang bekerja sendiri, yang berniaga ataupun tidak mempunyai skim pencen tetap ni, mungkin pendekatan yang paling sesuai Tuan Haji untuk membina tabung pesaraan yang mampan selepas bersara nanti?
1: Apa ni, saya melihat untuk mereka yang bekerja sendiri, even kadang-kadang tu kita tengok mereka yang tidak memilih skim pencen gitu.
0: Okey.
1: Sangat penting untuk mereka apa ni melihat ruang-ruang yang apa ni yang ada bagi mereka untuk menyediakan tabung pesaraan mereka lah.
0: Betul.
1: Sebab apa ni di negara kita sekarang ni, contohnya KWSP, mereka ada menyediakan air saraan.
0: Ya.
1: Jadi mereka boleh mencarum untuk tabung pesaraan ini secara sukarela. Jadi amat penting bagi mereka yang bekerja sendiri ni menyertai lah macam saya, saya macam kempen pula untuk kembali sekian. Tapi betul. Ini yang akan membantu mereka untuk ada simpanan selepas hari, selepas bersara, selepas tidak lagi menjalankan aktiviti mereka sendiri. Of course lah, bagi mereka yang bekerja sendiri ni, tabungan tu penting. Sebenarnya mungkin dia orang simpan 5% ke 8% ke 10% daripada pendapatan mereka untuk tujuan simpanan sama ada hari tua ataupun simpanan perubatan. Ini antara benda-benda yang boleh. Dan juga insurans. Kita ada sekarang insurans keselamatan sosial yang diperkenalkan oleh Perkasa untuk mereka yang bekerja sendiri. Saya rasa inilah yang perlu diambil kesempatan oleh mereka yang tidak, mungkin tidak punya skim pencen di mana pejabat awam yang bekerja sendiri. Mereka boleh menggunakan produk-produk kerajaan yang disediakan ini untuk memastikan mereka mempunyai simpanan di hari persaraan mereka. Antaranya.
0: Okey, baik. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang hadir di muka buku. Ada Si Bunga, Dora Aurora Malaysia, Saadia Shuib. Semuanya menyatakan kehadiran dan sama-sama meneliti berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pasti izinkan pencucuk tanam dan sebagainya. Rancang persaraan masa depan terjamin. Perkongsian menerusi Alpha 2.0 pagi ini bersama dengan yang berusaha Tuan Haji Jasri bin Kasim selaku pengarah bahagian pencen JPA Jabatan Perkhidmatan Awam. Tuan Haji, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu umur berapa tahun ni boleh pencen? Lepas tu kalau dah pencen, ada yang pilih nak bersara awal, berapa umur yang boleh? Lepas tu berapa tahun servis?
1: Okay, maklumat umum lah. Maknanya mereka yang layak mendapat orang kata taraf berpencen ni selepas 10 tahun berkhidmat lah.
0: Okay.
1: Walaupun pemilihannya selepas 3 tahun, maknanya lepas confirm tu dah pilih boleh skim pencen.
0: Okay.
1: Dan untuk bersara pilihan, mereka boleh selepas 40 tahun berkhidmat, mereka boleh bersara pilihan, tetapi pencennya akan diterima pada umur 55 tahun.
0: Okey.
1: Dan biasanya orang tanya pencen penuh kan? Pencen penuh ni dia perlu berkhidmat 30 tahun.
0: Okey, faham.
1: Lepas 30 tahun tu maknanya mereka akan menerima 60% daripada gaji akhir mereka.
0: Alamak.
1: Bukanlah gaji penuh tu. Orang duk kata orang dapat gaji penuh kan? Tapi tak, sebenarnya 60%.
0: 60% tu lah maknanya untuk gaji penuh tu.
1: Pencen
0: penuh tu.
1: Lepas 30 tahun berkhidmat.
0: Okey, jadi kena tunggu umur 40, 10 tahun berkhidmat. Sekurang-kurangnya 10 tahun. Kalau nak bersara seawal umur 40 tahun. Lama lagi kalau saya kira-kira saya punya servis ni. Okey, baik. Antara perancangan bukan kewangan yang penting semestinya adalah kesihatan berkenaan dengan pemeriksaan yang berkala, pemakanan yang sihat, senaman juga berkenaan dengan kesihatan mental. Sebab apa? Selain simpanan kewangan ni penting untuk kita menjaga kesihatan fizikal, mental dan juga emosi bagi memastikan kita semua dapat menikmati kehidupan persaraan yang lebih aktif, sihat dan berkualiti, Tuan Haji.
1: Okey, saya kongsikan satu tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi warga emas lah.
0: Okey.
1: 2025 yang dijalankan oleh Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Ya. Yeah.
1: Daripada dapatan tu hanya 14.7% warga emas, termasuklah pesara lah warga emas tu.
0: Okey.
1: Menua secara sejahtera, maksudnya dia ada sokongan sosial yang tinggi, tiada limitasi kognitif, tiada kemurungan, tiada penyakit kronik.
0: Okay.
1: Hanya 14.7%.
0: Risau tu.
1: Jadi kita perlu tambah lagi tinggi lah.
0: Faham.
1: Satu daripada 10 warga emas mempunyai demensia. Dia mudah lupa. Satu daripada 10.
0: Okay.
1: Kita dalam bilik ni katalah 10 orang, seorang akan jadi pelupa lah. Dan 8% mengalami kemurungan. Maknanya daripada kita ada 4.1 juta tadi warga emas, jadi maknanya 8% mengalami kemurungan.
0: Okay.
1: Dan 10% saja yang kekal berdikari dan mempunyai 68% mempunyai sekurang-kurangnya 2 penyakit NCD ni lah, macam kecil manis ke darah tinggi, maknanya mereka ada penyakit.
0: Faham.
1: 3/10 tidak aktif secara fizikal, mereka terlantar lah, mereka tak bergerak sangat lah.
0: Okay.
1: Dan 11% mengalami frailty, maknanya dia tulang rapuh, dia mudah, dia perlukan sokongan untuk berdiri sebagainya. Dan 40% mengalami penyusutan otot jisim. Kita tengok biasa warga emas ni, pesara yang dah tua ni, dia mudah jatuh. Sebab maknanya penyusutan jisim otot.
0: Faham.
1: Dan ini yang menyebabkan kos kesihatan meningkat. Walaupun duit banyak masa lepas pesara tu, tapi oleh kerana kadang kesihatan yang tak baik, mungkin mereka memerlukan kos yang tinggi untuk perubatan.
0: Ulang-alik klinik, hospital, dalam masa yang sama penjagaan kesihatan meningkat.
1: Sebab itu penting juga, selain pada perancangan kewangan ini, pengurusan kesihatan sebelum bersara sangat penting.
0: Benar.
1: Mana kita beri penekanan kepada kesihatan diri kita juga, amalan hidup yang sihat, supaya bila kita bersara kita mempunyai kita dianggap sebagai pesara yang sejahtera lah.
0: Ya, baik.
1: Itu penting.
0: Minit-minit terakhir ni, nasihat yang penting sudah semestinya untuk golongan muda macam saya. Sebab apa? Perkhidmatan yang jauh lagi perjalanan, tetapi untuk mereka yang hampir bersara juga supaya dapat menikmati kehidupan persaraan yang penting, yang pertama lebih terjamin dan juga yang kedua lebih sejahtera. Silakan Tuan Haji.
1: Okay. Macam golongan muda, saya memang nasihatkan supaya mereka ni menilai gaya hidup mereka.
0: Okay.
1: Janganlah mengikut-ikut cara hidup mewah sebab risau orang tengok kita ni berbeza, ketinggalan sebagainya. Ni sindrom FOMO. Okey, dan kita elak bersikap boros dan elak hutang. Ni sebab biasanya orang muda ni kad kredit ni dah jadi antara sebab kenapa golongan muda ni muflis. Banyak dah laporan-laporan, berita-berita yang kita dengar. Dan sebaiknya mereka ni membina aset mereka seawal yang usia muda yang mungkin. Sebab kita tengok banyak inisiatif kerajaan memberi ruang kepada apa ni golongan muda untuk memiliki rumah contohnya. Why not grab that opportunity? Dan begitu juga dengan peluang-peluang yang diberikan oleh apa ni golongan muda dari segi keusahaan dan sebagainya yang mungkin boleh meningkatkan apa ni peningkatan mereka sewaktu seawal usia muda. Dan bagi mereka yang hampir bersara, kalau kita dengan kerajaan, saya minta pergilah semak buku perkhidmatan. Tengok, pastikan rekod-rekod yang berkaitan dengan apa ni data-data yang diperlukan, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan persaraan ini lengkap.
0: Ramai
1: supaya
0: yang
1: tak adalah nanti bila dekat pencen tu nampak ada benda yang dipotong. Jadi kita pasti kena ni lah, kena semak buku perkhidmatan tu.
0: Habis kena serbu lah lepas ni HR.
1: HR kena serbu HR. Itu peranan yang penting lah.
0: Okay.
1: Dan kita semak juga baki hutang sebab kita faham selepas kita bersara ni kita punya pendapatan akan berkurangan sebanyak 60%. Jadi kita kena selaraskan lah baki hutang kita, merancang aliran tunai dan meningkatkan kesedaran kita dari segi keselamatan kewangan. Kita harap dari segi telah juga kita dari segi persediaan dari segi kesihatan supaya semua ini akan membantu kita untuk menuju ke arah persaraan yang sejahtera.
0: Yang memilih skim pencen jangan dikaburi dengan kehidupan yang mewah. Sebab apa, perancangan persaraan bukan sekadar mengumpul wang tetapi membina kehidupan yang stabil, sehat dan bermakna pada usia emas selepas bersara nanti. Terima kasih banyak yang berusaha, Tuan Haji Jasri bin Kasim yang merupakan pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan rancang persaraan masa depan terjamin. Anda yang terlepas nak kongsi semuanya, kami dah muat naik menerusi FB kami, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Mudah saja, tekan butang kongsi tu. Okay? Terima kasih banyak Tuan Haji. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar. Dengan

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di

Dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media. Ini Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi bersama dengan saya, Azlan, menemani anda Kahidna dengan lagunya Cantik. Baik, saudara, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program Derma Siswa B40 untuk tahun ini 2026 kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia tahun 2025 daripada keluarga B40 yang berkelayakan bagi melanjutkan pengajian ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Tajaan untuk di Universiti Awam, Politeknik, TVET MARA, Institusi Latihan Kemahiran Awam yang terpilih manakala bidang pengajiannya untuk kejuruteraan dan teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, sains sosial dan sastra, juga berkenaan dengan sains dan juga seni bina. Tarikh penting, okey, permohonan dibuat buka 3 Ogos yang lepas dengan tarikh tutup pada 16 Ogos 2026 pukul 5 petang. Jadi untuk memohon ada dua cara. Pertama, menerusi portal penajaan JPA dan juga menerusi laman web penajaan.jpa.gov.my. Jom layan terus lagu kali pertama ini, persembahan Fairuz Hussein, Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati. Sexy.

0: Anda Mencintai Kita, membawa kita pada pukul 11.47 minit pagi Nasional Aspirasi bersama dengan saya, Is Azlan. Baik, saudara, kapal tangki lapor berlaku letupan di Selat Hormuz ketika Iran Oman berunding dengan kejadian dilaporkan kira-kira 16 km tenggar Qumzar Oman di Selat Hormuz yang strategik dan dalam keadaan berjaga-jaga. Semua anak kapal dan kapal dilaporkan selamat dengan tiada kerosakan alam sekitar dilaporkan. Insiden berlaku semasa rundingan Tehran dan Muscat mengenai pengurusan laluan dengan Iran sebelum ini mengambil alih kawalan de facto dan pernah melepaskan tembakan ke atas kapal. Banyak lagi berita selepas ni, saudara, menerusi berita ringkas 12.30 hari dari pusat berita RTM. Jangan ke mana-mana. Jam yang seterusnya, lagu-lagu tanpa henti menerusi Nasional Express. Jam 12.30 hari juga, jangan lupa masuk TikTok Live. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Peranan kerajaan adalah memastikan asas dasar serta rangka kerja fiskal yang berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran supaya modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu semakin dipikul oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Semua agensi berkaitan diarah mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besar Dato' Sri Warosdi Wan Ismail berkata, perbincangan itu bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Polis menemui satu lagi guni berisi tulang manusia di Bermali Kangar semalam, hanya kira-kira 31.1 meter dari lokasi penemuan pertama pada 26 Julai lalu. Sekaligus kes diklasifikasikan sebagai kes bunuh. Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yusha Rifuddin Muhammad Yusof berkata, bungkusan guni itu ditemui seorang peniaga lelaki berusia 61 tahun ketika menebas semak di tanah milik anak perempuannya yang baru dibeli kira-kira 2 bulan lalu. Katanya, individu yang kehilangan ahli keluarga diminta segera tampil ke balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump melancarkan serangan lisan ke atas calon senat bagi Parti Demokrat di Michigan, Abdul El Said, dengan melabelnya sebagai komunis serta menuduhnya membenci kaum Yahudi dan Israel. Trump turut mendakwa kemenangan El Said adalah lebih tipis daripada yang dijangkakan dan meramalkan doktor berusia 41 tahun itu bakal tewas kepada calon Parti Republikan Mike Rogers dalam pilihan raya umum November nanti. Sukan, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mencipta sejarah apabila mara ke akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Amerika Syarikat. Danish mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Kesatuan Olahraga Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan aksi akhir dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Nasional Aspirasi, Nasional Affair, sentiasa di hati.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, bersama dengan saya Is Azlan. Assalamualaikum, salam sejahtera. 12.10 minit tengah hari waktu sekarang ini. Sudah semestinya lagu-lagu tanpa henti Nasional Express bermula waktu ini sehingga pukul 1 tengah hari. Sebelum itu saya raikan sahabat-sahabat yang dah masuk ke ruangan TikTok Live. Ada yang dah like-like, ada yang dah follow, ada yang dah share. Terima kasih ke Corbin69, Ainun Mat Isa, Asri Matali, Zamani Ismail, Lavender Girl MRC, Zain Tisah, Rabiah Yusof, Wanji78. Terkejut-terkejut saya sebut nama anda kan. Ha, kalau belum lagi masuk, kena masuk sekarang. TikTok Live, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita mulakan dengan lagu ini hari ini dan semalam. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Radi, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

El Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Santa Ai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga empat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang masih lagi terus dengarkan National FM sentiasa di hati. Saya Ezel, teman anda untuk National Relax bermula pukul 1 tengah hari hingga ke pukul 4 petang. Edisi hari ini hari Khamis 6 Ogos 2026 bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijri. Harapan saya semoga anda berada dalam keadaan yang sihat hendaknya, berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sentiasa dilindungi oleh Allah SWT, insyaAllah. Dan pastinya selamat tengah hari juga, selamat menjamu selera kepada anda yang sedang menjamu selera waktu ini. Dan pastinya apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Bagi yang sedang memandu, hati-hati memandu, semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda. Terima kasih kepada sahabat saya yang selalu pun berlalu menemani anda menerusi Nasional Aspirasi 10 pagi tadi hingga ke pukul 1 tengah hari. Is Azlan yang telah pun teman anda. Dan seperti biasa, National Relax selama 3 jam saya ke udara hari ini. Dan pastinya kejap lagi kita akan ikuti Nida Ul Islam untuk hari ini, berkenaan dengan tajuk sihat untuk ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Fuad Mokhtar yang diterbitkan oleh Suhaila binti Aris dari JAKIM. Tetapi sebelum itu, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pada pukul 1.22 minit tengah hari. Jadi untuk itu, terus kekal bersama-sama dengan kami. Inilah dia, National FM, sentiasa di hati.

0: Bank Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional FM.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke? Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam, banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah, ada orang tak sihat pun dia boleh buat. Tapi yang kedua ni, salat. Bila dia nak salat, dia kena ada tubuh badan yang baik, barulah dia boleh buat salat dengan sempurna. Kalau tidak pun dia boleh salat, tetapi dia solat dalam keadaan yang ada rukhsah, yang ada keringanan untuk dia. Macam tu juga orang puasa, dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qada nanti. Dan kita pun kena cair rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang, kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je. Dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengunyah. Depan steering kereta mengunyah. Beratur nak pergi ambil anak, mengunyah. Subhanallah. Itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat. Sebab banyak hutang nak kena bayar lagi, banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi, banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz, Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis Sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat. Terutama yang masih muda ni, kalau boleh kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita, supaya kita dapat sihat dengan sendiri, dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ini dengan baik, dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi waktu ini 1.38 minit tengah hari. Dan seperti biasa, Ezel masih lagi teman anda untuk jam yang pertama ini. Tugasan saya untuk edisi Khamis 6 Ogos 2026 baru saja berlalu tadi, terbaru daripada kumpulan Ustaz Tiga Beradik yang diterbitkan pada tahun ini 2026, lagu yang bergenre pop ketuhanan. Seperti itu membawa message yang saya kira mendalam mengenai dengan keinsafan dan juga perjalanan hidup kita sebagai manusia. Okey. Dan sebentar tadi saudara, telah masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook rasmi, di ruangan komen. Terima kasih kepada Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Dan katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Zikri, selamat petang. Katanya belum petang lagi tengah hari ni. Dan pastinya saya nak menyapa juga Princess Su. Katanya, hai semua, salam Khamis DJ Kak Ezel, Happy Konti di segmen Nasional Relax 1 hingga 4. Terima kasih Princess Su. Kita ada juga Nosi Moses Rugaya Marikan. Katanya, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria hendaknya. Okey. Dan kita ada juga tidak ketinggalan J James Pengiran. Juga kita ada Elbiana Rosliana Lia. Katanya, saya anak autisma, kakak Lia. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Apa khabar Lia? Okey, selamat tengah hari. Juga katanya, salam sejahtera, salam bulan kemerdekaan buat semua. Katanya, selamat menjalankan tugas kembali DJ Ezel ke Konti yang terus menyenangkan. Katanya, relax, jangan stres dan hadirlah suasana aman dan damai. Saya tak stres, saya gembira tengah hari ini menemankan anda. Okey. Katanya juga, selamat bersiaran untuk Takira yang berada di rumah kerana layan terbaik di Nasional Relax 1 hingga 4. Okey, terima kasih. Dan juga kita ada Pak Su Omar. Katanya, assalamualaikum DJ Ezel. Waalaikumsalam Pak Su. Selamat bertugas katanya di Konti dan semoga dirahmati Allah dan ceri-cerilah selalu. Katanya ada ucapan yang dikirimkan, saya bacalah. Bersyukur itu adalah nikmat, sabar itu sangat indah. Semoga Allah SWT akan mempermudahkan segala urusan kita hari ini dan seterusnya. Amin. Terima kasih di atas perkongsian kata-kata yang sangat indah, memotivasikan diri saya juga yang mendengarkan waktu ini juga. Mungkin ada yang sedang memandu waktu ini. Terima kasih kerana dengarkan Nasional FM dan memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda tengah hari ini. Okey, dan ini dia lagu untuk anda, 7 nasihat. Nah, kalau dengarkan apa dia 7 nasihat tu, dengarkan sekarang. Okey, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kimi Kimo dan Lu.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Okay, baik, relax bersama Ezel waktu ini dan pastinya anda juga boleh dengarkan kami di National FM menerusi frekuensi utama kami di seluruh negara dan juga di saluran Astro 869, saluran MyTV 701 dan semestinya di RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan saya doakan semoga anda berada dalam keadaan yang sihat dan semestinya kepada anda yang sedang memandu waktu ini, teruskan pandu dengan berhemah dan sentiasa utamakan keselamatan anda walau di mana juga anda berada. Jangan main telefon dan pastinya selepas ini kami akan bawakan perkembangan semasa dan juga berita terkini menerusi ringkas 2 petang dari pusat berita RTM. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.
2: All for the gram. They love the gram.
3: Oh wait.

0: Hai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga empat petang.
1: Okey, baik, kembali di jam yang kedua. Tugasan saya, Hazel, menemani anda menerusi National Relax. Okey, dan sesekali saya bertugas tengah hari hingga ke pukul 4 petang nanti, insyaAllah. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita kembali di ruangan komen di Facebook rasmi National FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada juga Razak Balangi yang katanya, Assalamualaikum DJ Hazel. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Katanya, salam 22 Safar. Selamat bersiaran di National Relax. Didoakan semoga berada dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Okey. Dan kita ada juga Ita Chot dari Ipoh hadir seperti biasa. Katanya, selamat bertugas di Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Muhammad Yusof juga ada tidak ketinggalan. Kita ada juga Janet Zai. Katanya, selamat bertugas di Nasional Relax. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. Aha, memang saya ceria. Layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar-pendengar sehingga jam 4 petang. Terima kasih, Janet Zai. Kita ada juga Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar Selangor. Katanya, selamat bertugas. Hai DJ Ezer, National FM terbaik. Terima kasih, Tantari dan Mas Mira. Ramai lagi yang turut memeriahkan komen di ruangan komen di Facebook rasmi kita, National FM sentiasa di hati. Kejap lagi saya akan bacakan satu persatu komen-komen anda di ruang udara. Kita nak berhibur seketika dengan lagu ini, persembahan dari Floor 88 untuk anda semua. Cikadun untuk anda. National Relax, National FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.3.

0: Santa Ai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Okey, baru saja berlalu persembahan dari Aman Ra, lagu yang bertajuk Runcit, membawa kita ke pukul 2.22 minit petang waktu ini. Dan lagu tersebut sebenarnya membawa maksud tentang perjuangan hidup golongan bawahan yang sentiasa berusaha mencari rezeki sedikit demi sedikit. Okey, dan pastinya jangan lupa untuk anda tinggalkan komen ataupun voice note anda untuk geng Kakak Petang pada petang ini. Kerana apa? Mereka perlukan pendapat anda, luahan anda menerusi luahan kakak abang, pastinya berkenaan dengan gaji ataupun untung berniaga. Kan ada yang mungkin terus asingkan untuk bayar komitmen, ada yang simpan, ada yang belanja keluarga, dan tak kurang juga yang hadiahkan kepada diri sendiri selepas penat bekerja. Jadi geng Kakak Petang nak tanya kepada anda semua, bila anda dapat gaji atau untung berniaga, mana selalunya duit anda tu paling banyak dihabiskan? Adakah untuk keluarga, untuk bayar bil, untuk komitmen, simpanan, makanan, hobi ataupun apa sajalah? Kan, anda boleh kongsikan cerita anda bersama luahan kakak abang. Hantarkan voice note di talian 011-2120-2369. Saya ulang, 011-2120-2369. Ataupun anda boleh luahkan secara langsung menerusi TikTok nanti. Okey, geng Kakak Petang bermula pada pukul 4 petang hingga pukul 8 malam. Okey, dan kita nak teruskan lagi hiburan kita menerusi National Relax untuk anda semua. Ini dia Ariana Grande dan juga Justin Bieber, Stuck With You untuk anda. National Relax.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Aku ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat. Sekarang bangkit cuba lagi anak, mama orang kuat.

0: Along tak kuat.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
2: Okey, baik, baru saja berlalu menghiburkan anda Pegang Tangan, persembahan gabungan Ultimate featuring Adam Nukris untuk anda semua. 2.51 minit petang waktu ini. Terima kasih, saya nak ucapkan kepada Nenek Ani, Muhammad Muhaimin dan juga siapa lagi ni yang turut memeriahkan ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Nora Shikin, Abdul Rahman Man, juga tidak ketinggalan Marfuah Parlan. Katanya, selamat bersiaran DJ Ezra, semoga sihat hendaknya. Terima kasih. Marsa Saleh pun ada. Assalamualaikum, selamat petang DJ Ezra. Waalaikumsalam Marsa Saleh. Selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu dan segala urusan dipermudahkan. Bersiaran di segmen Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Dan juga kita ada Biah-Biah, Cik Su pun ada, Rosida Safil, Solehadin dan juga Sadin-Sadin. Okey, dan ramai lagi, kejap lagi saya akan bacakan komen-komen anda di ruang udara. Dan kejap lagi juga kita akan ikuti ringkas 3 petang seperti biasa yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
2: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan Nasional FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: mulai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Okey, baik, kembali di jam yang ketiga tugasan saya, Hazel, menemani anda menerusi National Relax. Okey, 3.8 minit petang waktu ini. Selamat petang diucapkan kepada anda yang masih lagi terus dengarkan National FM sentiasa di hati. Tak kira lah yang sedang memandu, yang berada di pejabat, di kedai-kedai makan dan juga di mana saja anda berada yang dapat dengarkan kami. Mungkin ada yang dengarkan di frekuensi utama kami di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Dan pastinya saya nak kongsikan dengan anda tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia bagi tahun 2026 adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Telah pun dipilih sebagai tema sambutan pada tahun ini yang mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Dan anda juga sebenarnya boleh layari Merdeka 360 .my, iaitu Facebook Merdeka 360.my untuk membuat turun logo rasmi, lagu patriotik dan juga pelbagai bahan promosi bagi menyemarakkan lagi semangat kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang di kenderaan, di rumah dan juga di pejabat-pejabat anda. Okey, dan kejap lagi kita nak dengarkan cara kita hari ini. Tak ada duit tapi tenang, itu tajuknya untuk edisi hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, National FM.
2: Cara kita di National FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM. Hari ini Abang Bat nak tanya, pernah tak rasa macam gaji baru je masuk, tuk-tuk, semua dah lesak? Bila duit tak cukup, hati mula rasa resah, betul? Tapi keresahan takkan tambahkan duit. Yang penting, kita tenang dan cari jalan. Menurut laporan Ringgit Plus Financial Literacy Survey 2023, lebih 50% rakyat Malaysia mengaku tak cukup duit untuk perbelanjaan bulanan walaupun berpendapatan tetap. Jadi jom, Abang Bat kongsikan 3 cara kita untuk kekal tenang bila duit tak cukup. Cara yang pertama, bezakan antara perlu dan mahu. Kadang-kadang bukan gaji tak cukup, tapi nafsu yang tak pernah rasa cukup. Bila kita boleh beza antara keperluan dan kemahuan, kita akan rasa lebih tenang. Contoh, makan di rumah lebih menjimatkan daripada kita makan di restoran setiap malam. Betul? Beli kasut baru sebab rosak, itu keperluan. Tapi kalau kita beli sebab nak ikut trend, itu kemahuan. Secara analoginya beginilah. Kalau dompet kita kecil, jangan paksa ia tampung kehendak sebesar dunia. Bahaya tu, kan? Cara yang kedua, urus apa yang kita ada, bukan merungut apa yang kita tak ada. Masa tengah pokai, benda paling tak membantu, tahu tak apa dia? Yes, mengeluh. Abang Bat selalu pesan, fokus pada barang atau perkara yang kita boleh kawal. Contoh, kita buat bajet harian. Bukan tunggu hujung bulan baru kita nak pening. Ataupun kita cari pendapatan sampingan kecil-kecilan. Kita jual kuih ke, ajar tuition ke, ataupun kita buat freelance, ataupun kita buat affiliate. Itu akan membantu. Seterusnya, gunakan semula barang atau guna sampai betul-betul rosak lah. Bukan sebab rasa bosan je pakai benda ni, terus beli baru. Jangan. Kajian menunjukkan bahawa orang yang mencatat perbelanjaan lebih cenderung rasa in control walaupun pendapatannya sederhana atau kecil. Cara yang ketiga, cari rezeki tapi jangan tinggal, sabar dan syukur. Dalam Islam, usaha itu wajib, betul? Tapi sabar dan syukur juga adalah sebahagian daripada rezeki. Maksudnya apa? Kadang-kadang ni kan, yang cukup bukan dompet. Yang cukup ni adalah apa? Hati. Dengan rasa kecukupan itu, itu lebih bermakna daripada kekayaan. Betul? Contoh, jangan kita malu minta bantuan bila perlu. Tapi jangan juga kita berhenti usaha. ingatkan diri bahawa semua orang ada fasa susah. Bukan kita je, seorang je susah. Orang lain pun ada yang susah. Dan cari rezeki sambil doakan rezeki orang lain. Itu pun salah satu cara untuk menjemput keberkatan. Insya Allah. Baiklah, sebagai penutup, Abang Bat nak simpulkan tiga cara untuk kita kekal tenang bila duit tak cukup. Yang pertama, bezakan antara perlu dan mahu. Yang kedua, urus apa yang kita ada, bukan merungut apa yang kita tak ada. Dan yang ketiga, cari rezeki tapi jangan tinggal, sabar dan syukur. Moga ini membantu kita semua. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga empat petang.
1: Itu dia, Jangan Mati Rasa Itu, persembahan dari Aina Abdul, pukul 3.22 minit petang waktu ini. Jangan matikan radio anda tiba-tiba kan. Okey, dan pastinya saya Ezel akan terus teman anda lah di jam yang terakhir. Tugasan saya menerusi National Relax petang ini, dan pastinya kejap lagi 3.30 minit petang kita akan bersama-sama dengan tetamu secara dalam talian untuk kita memperkatakan berkenaan dengan program Junior Innovaton 2026. Kita akan bersama-sama dengan Puan Ashikin Abdul Razak yang merupakan Timbalan Pengarah Unit Pengurusan Penyelidikan RMU. Okey, untuk waktu ini kejap lagi kita akan turut bersama-sama, kita akan dengarkan lagu yang menjadi pilihan saya untuk Retro Relax pada petang ini. Sebuah lagu yang akan dipersembahkan oleh Ziana Zain dengan lagunya Rentak Hidupku untuk petang ini, yang menjadi pilihan saya untuk Retro Relax pada petang ini. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen. Seperti biasa kita ada Muhammad, katanya selamat bertugas DJ Ezel, sambil bertugas shift pagi katanya, sambil mendengar Radio Nasional FM. Terima kasih Khatijah Muhammad Amin. Juga ada Osman, tidak ketinggalan. Kita ada Aniza Samin, katanya Assalamualaikum, selamat bertugas dan selamat petang buat DJ Ezel. Terima kasih Ramli Lee. Juga Nurul Hanan, katanya Assalamualaikum DJ Ezel. Waalaikumsalam Nurul Hanan, selamat petang dan selamat bersiaran di National Relax 1 hingga 4 petang di Radio National FM, sentiasa di hati. Kita ada juga Ramli Lee, katanya dari Sibu, Sarawak. Katanya suhu di Sibu 34 darjah Celsius. Oh, okey. Dan juga kita ada Abdul Jalil Tahir, Hamdan Arifin seperti biasa dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir bersama-sama petang ini menerusi National Relax. Kita juga Jaya Kesuma, terima kasih banyak-banyak di atas perhatian anda dan terus dengarkan National FM walau di mana juga anda berada. Dan jangan lupa untuk anda dengarkan juga National FM di saluran Astro 869. Kami dah kembali bersiaran ataupun ke udara di saluran Astro 869 dan juga saluran MyTV 701. Baik, kita nak berhibur seketika dengan lagu ini menerusi pilihan Retro Relax pada petang ini untuk anda semua. Rentak Hidupku, Ziana Zain, National FM, sentiasa di hati.
2: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

0: berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Alangkah bahagianya anda bersama kami. Nasional Relax di Nasional FM.
2: Okey, baik. Waktu sekarang pukul 3.30 minit petang. Waktu ini seperti yang telah pun dijanjikan, kita akan bersama-sama menerusi rancangan tajaan Kementerian Ekonomi untuk kita memperkatakan berkenaan dengan penyertaan Junior Innovaton. Dan sudah pun berada di talian waktu ini, saya nak raikan kehadiran Puan Ashikin Abdul Razak yang merupakan Timbalan Pengarah Unit Pengurusan Penyelidikan RMU Bahagian Industri Sains dan Teknologi Kementerian Ekonomi. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang Puan.
3: Selamat petang.
2: Okey, dan petang ni kita nak bercakap tentang program Junior Innovator ni Puan.
3: Ya.
2: Yeah. Okey, jadi boleh Puan kongsikan apa itu program Junior Innovator 2020 ni Puan? Silakan.
3: Terima kasih DJ Izzan. Untuk makluman DJ Izzan dan semua pendengar, program Junior Innovator ni adalah merupakan sebuah program pertandingan inovasi berteraskan Didik Hibur yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi dengan kerjasama erat KPM, KKDW, MOSTI dan rakan penyiaran rasmi kami, iaitu RTM. Program ini memfokuskan kepada hasil cipta murid sekolah rendah dan menengah bagi memperkasa budaya reka cipta yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan rakyat selaras dengan nilai teras Malaysia, nilai teras daya cipta Malaysia Madani.
2: Okey, itu dah sebesikit berkenaan dengan program Junior Innovator ni Puan ya. Jadi objektif utama penganjuran program ni Puan, silakan.
3: Okey, DJ Izzal, untuk makluman, kita ada 4 objektif utama penganjuran program ini, iaitu pertama adalah untuk meningkatkan minat pelajar terhadap inovasi dan teknologi. Yang kedua adalah untuk memupuk kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif khususnya dalam bidang sains teknologi, kejuruteraan dan matematik, iaitu STEM. Yang ketiga adalah untuk menggalakkan pembangunan penyelesaian berimpak tinggi terhadap isu sebenar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk melahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran ekonomi masa hadapan.
2: Okey, itu antara objektif utamalah penganjuran ya, program Junior Innovator untuk tahun ini. Okey Puan, jadi kita nak tahu juga bila ada program sebegini kan, jadi siapa yang layak untuk nak menyertai Junior Innovator 2026 ni Puan?
3: Oh, okey. Program ni terbuka kepada semua murid sekolah di Malaysia yang berumur di antara 7 hingga 17 tahun. Penyertaan wajib secara berkumpulan yang terdiri daripada 3 orang murid bersama seorang guru pembimbing daripada sekolah yang sama. Sekolah dibenarkan untuk menghantar lebih daripada satu projek.
2: Okey, itu antara syarat-syarat penyertaan lah untuk kepada murid-murid yang nak menyertai Junior Innovator 2026 ini. Okey, dan pastinya bila kita bercakap tentang Junior Innovator ni, jadi bagaimana tentang bentuk pertandingan atau aktiviti yang akan dijalankan ni Puan?
3: Peserta perlu membangunkan idea atau projek inovasi yang mampu untuk menyelesaikan isu dan cabaran tertentu. Bagi tujuan penyertaan dalam pertandingan ini, peserta perlu menghantar slides pembentangan dan video penerangan prototipe ataupun idea inovasi selewat-lewatnya pada jam 12.30 hari 10 Ogos, iaitu minggu hadapan. Jadi kita masih ada baki 4 hari lagi. Betul lah. Penilaian akan mengambil kira aspek kreativiti, kebolehlaksanaan, impak kepada masyarakat serta potensi untuk dikembangkan pada masa hadapan.
2: Jadi peserta kena hantar slide pembentangan ataupun video penerangan prototip ni sebelum 10 Ogos 2026 pukul 12.30 hari. Ada lebih kurang 4 hari lagi lah. Okey, dan kenapa sebenarnya murid-murid ataupun pelajar ini perlu mengambil peluang Puan untuk menyertai program Junior Innovator ni Puan?
3: Oh, Junior Innovator ni bukan sekadar pertandingan.
2: Okey.
3: Tapi merupakan platform pembelajaran yang membolehkan peserta. Ada empat kat sini. Membolehkan okay. peserta pertama adalah untuk mengembangkan kemahiran kepimpinan dan semangat kerja berpasukan. Yang keduanya adalah untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan pembentangan. Yang ketiga adalah untuk mendapat pendedahan kepada proses inovasi dan pembangunan idea. Dan yang terakhir sekali adalah untuk membina keyakinan diri dan daya saing di peringkat yang lebih tinggi. Di samping tu, pertandingan ini juga menawarkan hadiah lumayan bagi pemenang utama, iaitu wang tunai berjumlah RM40,000 berserta trofi dan sijil pencapaian. Manakala 50 pasukan yang terpilih ke peringkat seterusnya, walaupun tidak memenangi hadiah tempat pertama hingga kelima, tetap akan membawa pulang hadiah sagu hati berupa wang tunai berjumlah RM5,000 berserta trofi dan sijil pencapaian. Dan pada tahun ini juga, pihak penganjur memperkenalkan anugerah khusus bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang akan menerima wang tunai berjumlah RM8,000 berserta trofi dan sijil pencapaian.
2: Lumayan sekali sebenarnya.
3: Lumayan sekali DJ okay. Izzah, sebab kategori sekolah menengah dan rendah akan menerima hadiah ni. Dia kita bahagikan ikut pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah.
2: Okey. Yeah. Baik, sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan berkenaan dengan penyertaan ataupun program Junior Innovator untuk tahun ini 2026. Seketika nanti kita nak berehat seketika Puan, untuk kita sambung kembali perkongsian kita berkenaan dengan Junior Innovator 2026 seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Itu dia persembahan dari Hakim Rosli, Mimpi untuk anda semua yang masih lagi dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan kita masih lagi bersama-sama menerusi rancangan tajaan Kementerian Ekonomi, dan kita sedang memperkatakan berkenaan dengan penyertaan Junior Innovaton 2026. Dan bersama-sama dengan kita secara dalam talian Puan Ashikin Abdul Razak, yang merupakan Timbalan Pengarah Unit Pengurusan Penyelidikan RMU Bahagian Industri Sains dan Teknologi Kementerian Ekonomi. Jadi Puan, kita nak sambung kembali Puan perbincangan kita.
1: Ya, DJ.
0: Okey. Jadi kita nak tanya kepada Puan lah, manfaat yang bakal diperolehi oleh peserta Junior Innovator ni bagaimana Puan?
1: Okey. Selain pengalaman yang berharga, peserta juga berpeluang untuk mendapat bimbingan daripada mentor dan pakar industri. Mereka juga dapat mengembangkan idea inovasi mereka ke peringkat seterusnya. Okay. Dan membina jaringan bersama peserta dari seluruh negara, serta mendapat pengiktirafan dan penghargaan atas usaha serta kreativiti mereka.
0: Jadi bagaimana cara Puan untuk mereka membuat pendaftaran atau nak mendapatkan maklumat lanjut ni?
1: Orang ramai, khususnya pihak sekolah, guru dan murid boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarat penyertaan, tarikh penting dan proses pendaftaran melalui portal rasmi program, iaitu juniorinnovaton.rtm.gov.my. Selain daripada itu, maklumat lanjut juga boleh diperolehi melalui saluran Telegram Junior Innovaton.
0: Okey. Baik, bagi
1: untuk
0: yang
1: maklumat juga. Petang ni, selepas dengan DJ ni 3.45 petang ni, kita akan adakan klinik inovasi Junior Innovaton. Jadi bolehlah pendengar menyertai sesi tersebut melalui saluran Telegram Junior Innovaton.
0: Oh, saluran Telegram eh?
1: Ya, saluran Telegram.
0: Okey, kejap lagi lah ni, selepas ni lah.
1: Selepas ni.
0: Okey, baik. Jadi semestinya harapan lah pihak kementerian terhadap penganjuran Junior Innovaton 2026 ni Puan.
1: Kementerian Ekonomi berharap program ini dapat melahirkan lebih ramai bakat-bakat muda yang berfikiran inovatif, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekonomi berasaskan inovasi dan teknologi.
0: Okey, baik. Sebenarnya besarlah harapan pihak kementerian semestinya untuk tahun ini. Okey, Puan, dan juga pesanan terakhirlah kepada murid, guru dan juga ibu bapa lah yang mendengarkan siaran kita pada petang ini Puan.
1: Oh, kepada anak-anak murid di seluruh Malaysia, sama ada anda berada di bandar, di kawasan desa, di sekolah harian, kolej vokasional mahupun MRSM, inilah pentas untuk anda membuktikan kemampuan diri. Jangan takut untuk berfikir di luar kotak. Jangan ragu-ragu dengan idea yang anda rasa kecil, kerana setiap ciptaan yang hebat di dunia ini sentiasa bermula daripada sebuah idea kecil. Cari masalah di sekeliling anda, berbincanglah dengan rakan-rakan serta guru pembimbing anda, dan bentukkanlah jalan penyelesaian kreatif melalui inovasi. Gunakan peluang pendaftaran yang terbuka ini dengan sebaiknya. Rebutlah peluang berharga ini untuk belajar, menimba ilmu pembentangan menerusi sesi coaching bersama pakar, dan seterusnya mengharumkan nama sekolah serta keluarga anda di pentas kebangsaan. Ingat, masa hadapan teknologi negara ini berada di tangan anda. Selamat bertanding dan tunjukkanlah daya cipta terbaik anak muda Malaysia Madani.
0: Jadi jangan lupa untuk anda semua boleh ikuti saluran Telegram Junior Innovaton kejap lagi, dan juga hantarkan penyertaan anda seperti yang dikongsikan oleh Puan tadi. Tarikh tutupnya adalah pada 10 Ogos 2026 hari Isnin ni ya Puan. Sebelum pukul 12:30 hari. Okey, dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Puan Ashikin Abdul Razak, yang merupakan Timbalan Pengarah Unit Pengurusan Penyelidikan ataupun RMU Bahagian Industri Sains dan Teknologi Kementerian Ekonomi, atas perkongsian berkenaan dengan program Junior Innovaton menerusi rancangan tajaan Kementerian Ekonomi. Ada ruang dan kesempatan kita akan jumpa lagi Puan.
1: Ya, terima kasih banyak DJ Izzal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Syikin Abdul Razak untuk perkongsian pada petang ini menerusi rancangan tajaan Kementerian Ekonomi tentang Junior Innovaton 2026. Baik, teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: dan mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Okey, baik. Waktu sekarang pukul 3.50 minit petang. Waktu ini, sebelum kita berpisah di ruang udara, saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati. Terima kasih kepada Brown Roy. Katanya, Assalamualaikum. Selamat petang, DJ Ezel. Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Katanya, Nasional FM sentiasa di hati. Tawau hadir mantul. Mantul tu apa sebenarnya mantap betul lah Okey, dan terima kasih juga kepada Ana Morni. Katanya, selamat petang DJ Ezel, selamat bertugas. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Ana Morni. Dan juga terima kasih kepada semuanya yang mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, dan kejap lagi 4 petang nanti anda akan ditemani oleh geng kakak petang. Nak sebut pun macam apa, macam mereka sebutlah, geng kakak petang. Okey, GKP bersama dengan Lee Zainal dan juga Azura yang akan menemani anda 4 jam ke udara, 4 petang hingga pukul 8 malam. Dan tugasan saya berakhir di sini. Sedih pula nak berpisah dengan anda menerusi Nasional Relax. Okey, dan esok saya akan teman anda menerusi Nasional Aspirasi. Kembali ke segmen asal. 10 pagi hingga 1 tengah hari. Okey, banyak perkongsian insyaAllah bersama-sama dengan anda. Dan pastinya Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bukan saja bersama dengan saya, tetapi juga bersama dengan rakan-rakan penyampai yang lain. Kita ada Amira, kita ada Iz Azlan, kita ada juga Sharifah Hanim, dan ramai lagi yang akan teman anda sepanjang 24 jam kami bersiaran di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk itu, saya Zal mengundurkan diri buat ketika di ruang dari, insyaAllah ada umur dan juga ada ruang dan kesempatan, kita akan cuba lagi. Assalamualaikum, jaga diri, bye bye.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kat saya, alam mudah lah satu lah pada yang saya ni. Berapa ekar tanah? Itu je lah.
3: Berapa ekar tanah?
2: Berapa ekar tanah? Ya?
3: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
2: Isketan?
3: Gonggostan? Pakistan?
2: Goek-gostan. Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jauh berapa jati? Ramai tu.
3: Ramai.
2: Tu.
3: Siapa tak terpilih?
2: Ada manis, ada manis.
3: Ada manis. Masuk kedai abang. Ada manis jual kapet.
2: Baiklah. Teruskan meninggalkan Geng Kakak Petang sehingga pukul 8 malam nanti ya.
3: 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ.
2: Tapi belum tutup lagi ni, belum.
3: Lagi saja bagi apa orang kata jis.
2: Udah. Saya nak ketawa ni. Aduh eh. Layan terus lagi Geng Kakak Petang. Masih masa adik manis. Masa.
4: Radio baik petang anda, Nasional Warna 48.
0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Bila cakap pasal suami isteri ni, saya teringat saya punya dulu kenangan hari ni.
3: Apa dia?
2: Kalau saya dulu macam baru kahwin ya, orang kita dapat anak seorang dua tu kan, segan tau nak panggil. Saya panggil suami saya Yang, dia pun panggil saya Yang kan.
3: Yang.
2: Ah, gitulah. Kita macam, oh segannya nak cakap panggil dia. Kalau kenduri tu, Panggil tu. Siapa kalau maksud panggil? Panggil Nizam. Gitu kan.
3: Ingatkan awak panggil dia bapaknya. Bapaknya. Mesin ni maknya.
2: Bapaknya.
3: Maknya perlukan pertolongan.
2: Ya. Lepas tu kalau saya selalu keluar berdua tu dengan suami dulu kan. Saya tak nak orang ingatkan saya ni masih bercinta. Tidak.
3: Yeah.
2: Saya cerita pasal anak. Bila saya naik eskalator kan ada orang depan belakang kan.
3: Yeah.
2: Saya cerita macam, Ryan tu. Saya tak tahu kenapa saya macam tu dulu. Malu leh. Padahal kita kahwin.
3: Padahal dah sah lah Zura.
2: Anak kau dah berdebit kan.
3: Saya hantar awak dekat JAKIM lah ambil kursus kahwin balik semula.
2: Saya macam segan ya Allah.
3: Jangan ikut contoh Zura.
2: Tapi sekarang tidak lah.
3: Sekarang bangga.
2: Sekarang punya Yang.
3: Okey je tak ada masalah.
2: Sayang. Itu kalau
3: sayang.
2: Itu kalau tepek 100.
3: Di mana?
2: Kalau nak tepek, panggil bapak kau betul. Itu kalau tepek lain. Kalau tak tepek tu lain.
3: Kalau lagi tinggi jumlahnya lagi panggilan manja.
2: Lagi panjang.
3: Baby bucu.
2: Baby Syahaya sini.
3: Sebab dia bagi 500. Layan terus.
2: Enggak kau betul.
5: Abang sayang hatiku bimbang. Lama
4: Nasional FM Radio baik petang anda. Nasional Warna 48. Kini tibalah masanya. Selama 4 jam anda mendengar Warna 48.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda mendengarkan kami, Geng
0: Kakak Petang.
2: Bagus anak-anak murid. Hari ini hari apa?
0: Hari Khamis.
2: Bangun.
0: Tak nak.
2: Sama pula. Baik, hari ini bersama dengan Zura,
3: Lin
6: dan Meg.
2: Hari ini kita bertiga hari ini.
3: Itulah
2: yang dia akan menggembirakan hati anda. Sebabnya ada orang sedang berduka lara. Kadang-kadang dengar kita ni ketawa, Lin. Kita kan, kita siapa Lin kita ni?
6: Penglipu lara.
2: Penglipu lara kita ni.
3: Kebetulan hari ini kita membiru ya. Membiru. Macam berjanji pula.
6: Membiru ni ada yang bagus, ada yang tak bagus pasal biru ni tau.
2: Oh iya ke?
3: Saya nak dengar yang tak bagus dulu.
6: Yang tak bagus, you look so blue. Blue tu maksudnya blooming. Ada macam rasa sayu, syahdu. Tapi yang bagusnya.
2: Bagusnya apa?
6: Sebab biru adalah warna kegemaran saya.
3: Habis yang saya pakai biru ni bukan kegemaran saya ke?
6: Gemar juga saya warna juga. Biru.
2: Habis yang saya pakai ni? Jadi belum agak kan. Jadi untuk anda hari ini dalam Geng Kakak Petang hari ini, kami akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik sepanjang 4 jam kita bersama. Juga ada info-info menarik lah sepanjang 4 jam juga.
3: Semestinya.
2: Cepat je Lin kan. Semestinya.
3: Yeah, Lin.
2: Of course.
3: Okay,
2: dah cukup lah kan. Macam opening tu ya. Biru ni pun abang saya suka.
6: Abang mana?
2: Sayang abang di mana?
3: Kebetulan lagu ni.
2: Terperanjak saya lagu ni. Layan teruslah Geng Kakak

0: Tapi padu, kita campak-campak je terus siap. Sepi manja-manja je.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda. Mendengarkan kami, Geng Kakak Petang. Saya nak ucapkan juga salam.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke? Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam, banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah. Ada orang tak sihat pun dia boleh buat. Tapi yang kedua ni, salat. Bila dia nak salat, dia kena ada tubuh badan yang baik, barulah dia boleh buat salat dengan sempurna. Kalau tidak pun dia boleh salat, tetapi dia solat dalam keadaan yang ada rukhsah, yang ada keringanan untuk dia. Macam tu juga orang puasa. Dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qada nanti. Dan kita pun kena cari rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang... kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je. Dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengonyah. Depan steering kereta mengonyah. Beratur nak pergi ambil anak, mengonyah. Subhanallah. Itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat. Sebab banyak hutang nak kena bayar lagi, banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi, banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz. Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat, terutama yang masih muda ni. Kalau boleh, kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita, supaya kita dapat sihat dengan sendiri, dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ni dengan baik, dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Nasi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar National FM. Saya Rafiki daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Laporan trafik pada petang Khamis 8 Ogos 2026. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik mula perlahan di sekitar Pulau Pinang melibatkan Lebuh Raya dari Juru Auto City ke Plaza Tol Juru dan Bukit Tambun ke Juru. Di jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai meningkat dari Pulau ke Perai. Manakala di jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik bergerak lancar di kedua-dua arah. Meninjau pula ke bahagian selatan, trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus E2 sekitar Johor melibatkan Lebuh Raya dari persimpangan Pasir Gudang ke Dato' On. Untuk makluman pengguna, terhadap lori terbakar di kilometer 210.1 arah selatan dari Simpan 4 ke Air Keruh. Status terkini, lorong kecemasan terhalang dan trafik perlahan di lokasi. Seterusnya di Tambak Johor E2 dan di Jabatan Link Kedua E3, aliran trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di bahagian Lembah Kelang, trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya NKVE E1 dari Dadah Mangsara ke Subang dan Shah Alam ke Setia Alam. Lebuh Raya utama masuk ke pusat bandar dilaporkan sesak di Lebuh Raya Plus E2 selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar di kedua-dua arah. Trafik dilaporkan perlahan di Lebuh Raya Kesas E5 dari Kewajipan ke Plaza Tol Sunway di kedua-dua arah. Aliran ke pusat bandar mengalami kelewatan di Lebuh Raya Best Raya E9 melibatkan Lebuh Raya dari Demais ke Sapura di kedua-dua arah. Manakala tinjauan di Lebuh Raya NPE E10 juga menunjukkan trafik perlahan dari Sunway Piramid ke Persiaran Jengka dan perlahan menghala ke Pantai Dalam dari Bangsa ke Temple. Aliran sesak berlaku di Lebuh Raya LDPE 11 dari Puchong Utama ke Puchong Intan, seterusnya dari Plaza Tol PJS ke IOI Mall Puchong. Manakala kelewatan turut dikesan dari Taman Megah ke Taman Tun Dr. Ismail PTDI di kedua-dua arah. Kelewatan turut dikesan di Lebuh Raya Max E20 dari Bukit Jalil ke Seri Kembangan. Kelewatan dikesan di Lebuh Raya Sprint E23 bagi hubungan Damansara dari Seksyen 17 ke Plaza Tol Damansara serta sekitar Bukit Kiara ke Seri Hartamas. Trafik dapati perlahan di Lebuh Raya SKVE E26 dari IOI City Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang. Akhir sekali untuk bahagian Pantai Timur, aliran trafik setakat ini dilaporkan lancar dan berada dalam keadaan terkawal di Lebuh Raya KL Karak serta LPT 1 E8 dan LPT 2 E8 bagi arah yang menuju ke Pantai Timur atau menghala ke Gombak. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya. Penunggang motosikal dinasihatkan menggunakan tempat teduhan motosikal yang disediakan untuk berhenti ketika hujan. Jangan berhenti di lokasi yang tidak dibenarkan untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun kemalangan di mana-mana Lebuh Raya bertol, anda boleh menghubungi talian bebas tol LLM di talian 1800887752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi at LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Traffic. Sekian laporan yang disunting oleh saya, Muhammad Rafiki dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National FM.

0: rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda. Dengarkan kami, geng Kakak Petang. Tapi sebelum kita nak dengarkan luahan hari ini, kita nak bersama dengan rakan kita. Hari ini bersama dengan Sabah FM untuk program Sabah Berselawat 2026 bersama dengan pelapornya Ramlah Othman. Hai, Assalamualaikum.
2: Hai, Waalaikumsalam, geng Kakak Petang.
1: Ya. Yeah. Silakan Ramlah untuk laporannya.
2: Ataupun Kak Lang je, kita guna nama di radio.
1: Yeah. Okey, Kak Lang.
2: Jadi, nampaknya kita bergabung lain ya, empat kakak petang ini.
1: Boleh.
2: Azura, Lin dan juga Mac ya?
1: Ya, betul. Mac ada hari ini.
2: Okey, baik.
1: Saya sudah cakap Sabah, Abah.
2: Dari Sabah, Abah. Ya, Abah. Cakap Sabah, Abah dulu.
1: Okey, teruskan Kak Lang dengan laporannya.
2: Terima kasih. Betul sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada National FM ya, sebab memberi ruang seketika lah kepada kami untuk DRTM Sabah ini berkongsi aktiviti yang bakal berlangsung pada malam ini. Hanya tinggal beberapa jam saja lagi untuk kita melaksanakan program Sabah Berselawat di mana dilaksanakan di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, iaitu program yang saya nyatakan tadilah. Dewan ini terletak lebih kurang dalam 30 km lah daripada pusat bandar Kota Kinabalu. Kami di sini sebenarnya geng Kakak Petang sudah berada di sini di Tuaran ini sejak beberapa hari yang lalu. Semestinya ialah macam buat dry run, raptai dan juga persiapan-persiapan yang lain demi memastikan agar kelancaran program yang sebenarnya yang akan dilaksanakan pada malam ini berjalan dengan baiknya. Dan dalam menghangat program kita pada hari ini, sebentar tadi kami telah pun melaksanakan studio mini dan juga mengadakan aktiviti geng bubut. Bubut ni dalam bahasa orang Sabah bilang orang mengejar lah kan, dan mengejar, ada hadiah-hadiah yang kami sediakan. Dan tadi kita mendapat kerjasama dengan pihak JPJ yang memberikan hadiah berupa helmet ataupun topik leather kepada yang menyertai acara geng bubut. Baik, untuk Sabah Berselawat yang ini saya kongsikan juga sudah memasuki penganjuran tahun yang keempat. Dan tahun ini menampilkan konsep baru yang menggabungkan penceritaan, selawat dan juga ceramah agama yang turut dibantu teknologi visual yang berasaskan kecerdasan buatan ataupun AI. Jadi Sabah Berselawat insyaAllah pada malam ini akan dihadiri oleh Ketua Menteri Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur. Dan juga kita datangkan jauh dari Tanah Semenanjung penceramah pada malam ini, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim. Dan juga penceramah di negeri Sabah, iaitu yang berbahagia Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Dan sesuailah dengan penganjuran program ini, bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul, jadi ceramah menarik disampaikan pada malam ini bertajuk Rasulullah Rahmatalil Alamin dan juga Andai Rasulullah Masih Ada. Tidak ketinggalan juga dibawakan khas jauh daripada Tanah Semenanjung, semestinya kumpulan nasyid yang popular, iaitu kumpulan UNIC, yang mana mereka ini bukan hanya mendendangkan lagu tetapi juga mereka akan turut berselawat bersama-sama dengan pelajar-pelajar tahfiz dan juga div-div jemputan serta orang ramai yang akan datang pada malam ini. Jadi di kesempatan ini kita nak cakap terima kasih jugalah kepada Kerajaan Negeri Sabah kerana dengan kerjasama strategik bersama dengan RTM Sabah yang bukan hanya untuk program pada malam ini, bahkan juga beberapa program-program tonggak RTM Sabah yang lain turut mendapat kerjasama daripada Kerajaan Negeri Sabah. Jadi kita harapkan pada malam ini orang ramai khususnya yang tinggal berdekatan dengan daerah Tuaran ini, khususnya di Dewan Sri Sulaiman Tuaran ini, marilah datang beramai-ramai pada malam ini untuk kita membuat apa ni, menjayakan program ini, mengimarahkan majlis ini, kita alunkan ataupun gemarkan Dewan Sri Sulaiman Tuaran ini dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang berhalangan untuk datang ke sini masih boleh berselawat bersama-sama ya, kerana program pada malam ini disiarkan secara langsung menerusi 5 stesen radio RTM Sabah, iaitu Sabah FM, Sabah VFM, Sandakan FM, Tawa FM dan Keningau FM. Dan sebenarnya boleh juga menonton secara live. Sambil menonton boleh juga turut berselawat bersama-sama melalui RTM Click dan juga penstriman langsung di platform media sosial rasmi RTM Sabah.

0: Jadi datang beramai-ramai pada malam ini, masuk adalah percuma untuk kita menjayakan program Sabah Bersalawat 2026.
1: Baik.
0: Itulah yang Kak Lang nak kongsikan untuk hari ini. Dan ucapkan terima kasih kepada National FM kerana memberikan ruang untuk seketika petang ini. Terima kasih untuk geng Kakak Petang.
1: Baik, terima kasih Kak Lang.
0: Terima kasih. Okey, bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Daripada Sabah FM untuk Sabah Bersalawat malam ini. Jadi untuk anda yang berkelapangan ni, orang Sabah,
2: jemput datang Sabah, ramai-ramai.
1: Ya, jemput datang ramai-ramai, bah.
2: Ya, kita nak mengimarakan majlis yang diadakan, ya.
1: Dan kita dah masuk untuk luahan Kakak Abang untuk hari ini, Lin. Topik kita hari ini, kami dah, orang kata, dah wawarkan awal tadi di media sosial juga. Tentang apa tau? Tentang apa, Mac?
3: Tentang apa? Ya. Dia kalau yang bahagia susah-susah bagi kat saya, ya.
2: Tentang gaji.
1: Tapi sebelum tu, kita dah on air juga di TikTok National FM. Boleh masuk ramai-ramai di TikTok National FM. Boleh borak-borak kita di situ. Yeah. Boleh tengoklah, Mac.
3: Mac ada. Sekarang tengah tengok Zura lah.
1: Sekarang Zura lah. Dia kata, ini ke Mac? Bukan, ini Zura. Baik, hari ini kita nak bincangkan topik kita hari ini, Mac. Apa dia?
3: Okey, kalau masuk gaji. Dapat untuk berniaga ke, gaji ke, tak kisahlah duit yang kita dapat, pendapatan bulanan kita tu. Ada yang terus bayar komitmen.
2: Itu saya.
3: Kereta, saya juga. Rumah, bil, itu dan segala-galanya lah.
1: Okay.
3: Lepas tu ada yang simpan. Ada yang simpan sebab dia nak jadikan sebagai persediaan untuk masa depan lah.
1: Masa depan lah.
3: Ada yang belanja keluarga. Belanja makan, belanja bercuti dan macam-macam lah.
1: Okay.
3: Tapi tak kurang juga yang hadiahkan pada diri sendiri. Dia jadi ganjaran lah. Macam minggu lepas kita, kita ada cerita pasal reward diri kan.
1: Betul.
3: Ini mungkin salah satulah. Jadi hari ni kita nak tanya, bila dapat gaji atau duit, segala keuntungan ke, kita buat apa tu, kemanakah selalunya duit tu pergi?
2: Daripada bank dia datang ke mana?
1: Kepada bank dia kembali. Daripada bank datang ke QR dia pergi. Sebabnya saya terfikir tajuk ni semalam tau, Lin dengan Mac. Balik-balik kerja, setelah ditambah bagi tolak dan darah gaji saya, saya tertanya-tanya, mana pergi susut nilai tu? Kenapa boleh susut sebegitu susut?
3: Dia punya susut tu tak boleh bawa
1: dia bincang. Terus, dia bukan susut sikit-sikit, dia menjunam terus.
2: Menjunam terus.
1: Bila jatuh, saya saya buat kira, buat kira-kiraan tambah tolak bagi dan darab tu, saya tahulah saya ke mana.
3: Kemana
1: ke kopi saya banyak untuk bulan ni juga.
2: Itu saya saksi setiap hari.
1: Semalam baru Lin nasihatkan saya. Dan juga saya banyak beli baju rupanya.
3: Baju dan kopi.
1: Baju dan kopi. Banyak yang ke situ.
3: Itu kira satu pelaburan jugalah. Kopi tu untuk kepuasan. Kalau dia tak minum,
1: saya dah penat konti
3: nanti
1: ni.
3: Nanti menggigil badannya. Kalau dia menggigil,
2: kalau dah tahu macam tu, jangan ditanya ke mana perginya duit tersebut.
1: Sebab saya tak berhati lah. Kenapa saya je kena fikir hal ni lah maksudnya kan. Awak Mac kena fikirkan juga sama-sama.
2: Kami tak luar gaji.
1: Susut ke?
3: Tak, masalahnya kita fikirkan kita punya ke dia punya.
1: Yalah, semua orang lah. Mungkin ada anda macam fikir macam lah, betul juga, ke mana duit pergi ya?
2: Tapi iyalah, dah tolak bank, dah tolak duit rumah, duit kereta, segala bil-bil yang ada kan. Bil telefon, wifi.
1: Itu memang komitmen lah, Lin. Kalau Lin ke mana, Lin?
2: Kalau saya, saya pun tak tahulah. Tapi adalah sikit menyimpan, menabung. Kita pun tak tahu kan.
1: Untuk kesukaan diri tak ada ya?
2: Sekarang ni dah tak ada dah.
1: Dah tak ada langsung?
2: Saya dah tak ada.
3: Jadi banyak
2: untuk
3: lebihan.
2: Untuk membeli apa-apa.
1: Tak ada nafsu juga situ.
2: Jadi saya pakai apa yang ada je.
3: Lebihan tu pergi ke mana?
2: Lebihan tu saya simpan.
1: Simpan.
2: Sikit-sikit lah, hidup lah. Banyak sikit je.
1: Boleh lah sikit. Mana bukit.
2: Jangan pinjam.
1: Jangan lah. Kalau Mac macam ni, Mac?
3: Saya ke makanan.
1: Ke makanan? Susut jugalah, banyak susutnya, Mac.
3: Susut. Kalau saya suka makan. Terutama kalau stres. Kalau gembira pun suka makan.
2: Senang jaga Mac ni.
1: Senang lah. Bermodal macam ni.
3: Kena ada modal lah. Setiap pelaburan dia ada keuntungan. Bila awak dah melabur dulu dengan saya, nanti dapatlah untungnya.
2: Dengar tu.
1: Jadi anda ke mana pergi duit anda tu?
2: Ya, anda boleh hantarkan luahan anda voice note 011-2120-2369
1: ataupun boleh call kami juga di 032-282-0393. Apa-apa kita kena joget jugalah.
2: Ya, joget lagi.
1: Apa pun duit tak ada ke, ada ke, kena gembira.
3: Haji gila.
1: Layan terus.

0: Teruskan siaran bersama dengan kami, geng kakak petang. Ada tiga kakak petang ini.
1: Yeah.
0: Hari Khamis temani anda.
1: Betul. Hari ini kita dah buka topik untuk anda lah kan. Hmm. Kalau anda ada duit ni, anda kira-kira suka tengok, dah sikit dah. Menyusut-nyusut pula tu.
0: Mana perginya duit
1: susut
0: tu?
1: Susut pula tu setiap hari banyak pula tu. Kemana sebenarnya perginya susut nilainya tu? Kita nak dengarkan luahan ni daripada kan kita ni Zubir ni. Okey, jap ya. Kenapa saya tutup pula tadi ni? Ya Allah.
0: Zubir kata
1: ya.
0: Apa?
1: Zubir kata, dia kata, saya Zubir dari Sibu, Sarawak. Dia kata, bagi saya, lebihkan kepada simpanan lah. Dia kata, kerana kita tak tahu keadaan kecemasan bila tu, bila berlaku. Khasnya saat kritikal pada tengah bulan. Perkara pertama yang perlu dilakukan terlebih dahulu, tak ada siapa yang akan bantu pada saat kita susah. Komitmen pun penting juga, tapi komitmen yang wajib seperti ansuran bulanan rumah, kereta, perbelanjaan bulanan dapur, bil-bil itu semua, dan selebihnya save reward lah, dia kata. Terima kasih Gek Kakak Petang.
0: Ya. Kita nak dengarkan luahan yang pertama ya.
1: Okey, siapa tu?
2: Saya Julia, berumur 25 tahun, berasal dari Pahang. Soalan Kakak Petang tanya pasal gaji kan?
1: Ya.
2: Gaji saya, jadi saya akan bagi dekat mak dan adik-adik dulu lah. Sebab dia rasa macam ada satisfaction feeling whenever you bagi duit gaji tu dekat mak you, dekat adik-adik you. And then bila diorang balas, thank you kakakku, something like that.
1: Oh, no.
2: I rasa macam puas hati gila lah. So usually I will prioritize my family first, and then baru I akan belilah barang-barang yang dah habis, macam skincare ke apa semua kan. So yeah, macam tu je lah dia saya habis every month. Terima kasih.
1: Suka lah duit habis tu, suka kan?
0: Yelah, sebab nanti tahu-tahu dapat gaji lagi. Tak adalah bersedih sangat.
3: Jadi setiap kali gaji makan je kerjanya.
0: Yelah, makan tu penting.
1: Penting tau. Tapi saya tak suka pergi tempat makan yang orang kata kena beratur-beratur tu. Saya tak minat yang
3: tak
1: tu.
3: Tak payah beratur lah. Pergi tempat yang tak payah beratur.
1: Yelah, kadang-kadang yang FOMO tu, Mac, kadang
0: itu jangan diikut sangat.
1: Jangan ikut
3: sangat,
1: ya?
3: Sebab kadang-kadang bila
1: nak rasa juga yang tu.
3: Lepas tu gaduh pula benda tu nak beratur.
1: Sebabnya kadang saya pergi dengan Lin. Oh, sebab orang kata Lin tu mengandung.
0: Lin mengandung mana ni?
3: Lin mana satu?
0: Bukan Lin Zainal
3: ni. Dia mengandungi ke
0: Lin Zainal dah six pack dah ni. Mengandung tak mana. Biar saya tengok saya six pack dah ni. Pernah saya bersenang siang malam pagi petang.
1: Kenapa saya nampak lapak pack tu, saya nampak tu?
0: Itu bukan. Itu Lin lain.
1: Oh, Lin lain lah.
0: Itu Lin Abdul.
3: Jangan diserah-serah nama pada orang lain. Cerita pasal diri sendiri sudah.
1: Baik, ada lagi luar selepas ini lah.
0: Ada.
1: Selepas ini ya, kita nak dengarkan. Tapi nak dengar lagu dulu lah ya. Nak rehat dulu untuk petang ni. Saya santai je. Boleh masuk dalam ramai di TikTok lagi. Untuk anda semua layan teruslah, geng.

0: Daripada fly base, kasih berubah. Kita macam tu juga tau. Bila dapat gaji, awak asal-asal ni macam, oh, saya tak nak. Saya tak akan beli ni. Mm-mm. Saya akan mula menyimpan.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi bila dapat duit tu, pop masuk macam masa gaji.
1: Macam-macam difikirkan. Ui,
0: bercabang terus.
1: Nak, Mac, kita tengok dekat TikTok macam-macam jualan. Yeah, rakan-rakan kita berniaga.
0: Bajulah itu, tudung lah perempuan. Perempuan ni, bulan ni contoh dah 5 tudung lah kan. Uh-uh. Dah ada 5 tudung beli baru. Bulan depan cakap tak ada tudung lagi tu.
1: Iyakah?
0: Biasa macam tu.
1: Perempuan tu awak je kot. Saya okey.
0: Siapa perempuan tu? Angkat tangan.
2: Perempuan mana?
0: Okey, kita ada lelaki kita di talian ketika ini. Cik Jumali ya?
3: Ya, saya.
0: Cik Jumali. Silakan.
3: Okey, macam saya sendiri, kita duduk ada beradik.
0: Okey.
3: Kalau macam gaji tu, kita bagi-bagilah. Kalau macam saya punya bayar bil api, bil air.
0: Okey.
3: Jadi, abang saya, dia punya lain lah. Macam-macam dia makanan ke dia lah kan.
0: Mm-hmm.
3: Jadi, kata gaji kita tu dapat, orang kata tak banyak sedikit, kita dapat menabung dalam kaki saya sendiri. Mm-hmm. Kalau kaki tu, saya perlukan RM50 untuk menabung. Setiap bulan.
0: Oh, bagus.
3: Jadi, bila kalau macam terdesak, baru kita guna duit yang dalam tabung tu. Sebab kita kadang-kadang tak menentukan. Kadang-kadang gaji kita bulan ni cukup. Kadang-kadang gaji kita bulan ni tak cukup. Jadi, bila kita ada tabungan tu, dia dapat menampung kekurangan yang kita ada dalam bulan tu.
0: Yang penting menabung lah. Menyimpan dulu. Yeah. Menyimpan dulu sebelum nak beli tu, kena menyimpan dulu kan. Tapi kalau pakar motivasi katakan kan, kalau kita dapat gaji tu, yang utama sekali kita kena simpankan dulu. Betul ke?
3: Betul.
1: Bayar hutang-hutang
0: hutang dulu.
3: Bayar apa yang penting. Jadi kalau macam ada lebih tu, kita boleh dah menabung dalam tak banyak pun, mungkin dalam RM50 ke RM10 ke. Jadi bila hujung bulan tu ke, jadi kita boleh ambil sedikit daripada tabung tu. Jadi boleh menampung kekurangan yang kita ada. Jadi tak adalah kata bulan tu kita kering. Tak ada.
0: Nak minjam orang pula kan. Tak ikan lah pula kan.
3: Betul.
0: Baik Cik Jumali, terima kasih banyak untuk pengalaman ni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ada lagi ni Lin, Nurhan seterusnya ni. Ramai yang hantar pada kita sebenarnya.
1: Kita dengarkan
0: dulu ya. Norsa
4: ni. Terima kasih kepada geng Kakak Petang. Isu yang menarik hari ni, biasanya saya akan bagi ya, every month saya akan bagi pada adik-adik sebab kami tak boleh nak sit down sama-sama.
0: Mm-hmm.
4: So saya transfer lah, anggaplah saya belanja mereka every month.
0: Oh.
4: Tak banyak tapi cukup buat mereka sedikit tersenyum dan ingat mereka ada kakak yang ada di KL.
0: Oh,
4: thank you.
0: Nak jadi adik angkat boleh ke?
1: Adik dia je.
0: Ada kakak macam ni.
1: Dia bila orang nak bagi duit je, terus nak jadi adik angkat.
0: Untungnya je adik dia. Kenapa Lee?
1: Bahaya surah ni. Dan mata jeritan.
0: Bukanlah macam ni. Kalau ada kekosongan lah, saya nak tanya ada kosong ke tidak. Kadang kalau sunyi-sunyi kan,
1: dah cukup korum. Dah tak payah.
0: Ingatkan kalau bosan-bosan kan, saya bertemankan.
1: Dia ingat kalau sunyi-sunyi kosong-kosong, orang tu bagi duit je. Dia nak tahu bagi duit. Zura baru menawarkan diri. Rakan apa pendengar kita tadi tu, Puan Nosa tu, belum tentu menerimanya. Ingat sikit.
0: Baiklah. Baik untuk anda, boleh hantarkan lagi luahan pada kami di 03 2, bukan, itu bukan hantar, kena call. Kalau
1: ya,
0: Bos Note 011-212-2369. Nak call pun boleh di 03-2282-0393. Ada juga di TikTok ya, Mac?
1: Di TikTok juga ada banyak. Daripada Cella Bubbles, dia kata kalau saya reward dulu, makan ke beli apa-apa ke, at least rasa dulu. Maksudnya, dia macam
0: setuju.
1: Saya layan makan tekat dulu.
0: Setuju yang itu.
1: Apa-apa hal makan dulu. Lepas tu yang Abang Jagurat, dia kata saya bawa isteri makan sedap-sedap dulu, Kak.
0: Bagus.
1: Anda santuni isteri tercinta.
2: Tapi isteri yang perlu didahulukan.
1: Ya, ini saya setuju. Ada seorang rakan kita, Ash, katanya dia bayar insurans untuk kesihatan dan sebagainya. Ini saya setuju.
0: Bagus,
1: sebab ramai juga orang kita mula membeli insurans bukan untuk diri dia, untuk keluarga. Kadang-kadang tu habiskan RM1,500 setiap bulan. Bila anak 3-4 orang macam itu kan.
2: Joker.
1: Bukan Ash.
2: Awak ni jangan, awak jangan make joke kat sini.
0: Awak kena awak kita nak puji-puji tu, sebut Zura je. Kau tak tahu nama tu.
2: Sebelum tu kita sebab kita lihat satu lagi AB Hashim, dia kata masa saya kerja dulu, bila dapat gaji yang penting bayar rumah, yang selebihnya boleh shopping.
1: Wanita biasa.
0: Biasalah. Wanita dah shopping tak boleh dipisah.
1: Yeah.
0: Dan lain nak dengar lagu dulu.
1: Baiklah.
0: Teruskan mendengarkan kami lah di mana. Okay.

0: Geng Kakak Petang kembali bersama-sama dengan anda. Petang ni topik kita berkenaan dengan ke mana perginya wang gaji anda lah kan. Bila dah dibayar itu bayar ini, tinggal-tinggal sikit aja, tak banyak mana pun, membuatkan dahi kita berkerut. Nak tanya-tanya mana perginya duit kita.
1: Ini bawah awal bulan tau ni.
0: Itulah dia.
1: Lama lagi ni kehidupan kita ni. Bila itu, saya buat kereta semana saya fikir, eh lama lagi hidup ni. Nak sampai ke hujung bulan
2: jadi,
1: ni.
2: Jadi apa
1: yang solusinya?
2: Awak, solusinya awak... Setakat buat topik je.
1: Solusinya saya setakat buat topik je. Saya topik dan saya terus beli kopi untuk saya lagi.
2: Tak ada cara untuk nak selesaikan.
1: Saya teruskan lagi depan saya dengan kopi
2: dia
1: saya
2: terus lagi. Bila terus beli kopi terus berkerut lagi lah dia.
1: Saya macam tu. Saya sebenarnya terus buka semula TikTok. Tengok baju-baju lagi mana boleh.
0: Oh ya Allah.
1: Banyak offer kat saya juga. 3 kali bayar. Ada.
0: Dalam pada susah duit tak ada. Menjadi-jadi perangai membelinya tu ya. Bila nak insaf.
2: Jadi macam mana kita nak membantu?
0: Saya dengan Matt tak dapat bahan.
1: Tak dapat dah. Tadi awak bukan banyak simpanan kau cakap tadi?
0: Simpanan untuk saya.
2: Simpanan untuk dia. Takkanlah menyimpan untuk awak.
0: Kan saya kata saya simpan duit, jangan pinjam.
1: Jangan pinjam.
2: Banyak cantik orang menyimpan untuk diri sendiri, simpan untuk dia pinjam.
1: Yelah, mana tahu. Kawan-kawan susah kot.
2: Susah dia.
0: Susah beli air hari-hari.
2: Susah dia untuk shopping. Untuk membeli belah.
1: Saya perlu kita memuaskan tekak saya. Pasti saya suka puas.
0: Nak puaskan tekak tak salah. Guna duit sendiri. Jangan meminjam.
2: Lepas tu tekak dia.
1: Tekak kita pula
2: tekak
1: tadi.
2: Tekak dia pula tu.
1: Baik-baik kita dengarkan luar seterusnya lah ni. Daripada rakan kita ni. Zul ni. Ya, okey baik.
3: Petang ni, ke mana duit kita lepas kita dapat gaji kan. Okey. First tentulah komitmen kita, komitmen bulanan kita lah. Kita bayar asuran, kereta, bil api, air. Dan saya bagi pembelanjaan kepada isteri saya. Yang paling penting untuk saya pada tahun ini dan isteri saya adalah saya masukkan duit gaji saya lebih duit gaji yang banyak. Yang bukan banyak duit gaji saya, maknanya banyakkan lebihan tu kepada tabungan haji. Sebab memandangkan saya dan isteri ditawarkan untuk menunaikan ibadah haji pada 2028. Jadi buat masa ini disitulah tempat yang perlu saya simpan banyak lah. Itu antara reward saya lah. Antara reward sepanjang hayat saya, itulah reward terbaik bagi saya dan isteri saya lah. Okey. Lepas tu yang lain-lain macam biasa duit SSPN anak, potongan untuk ibu saya melalui tabung haji juga. Jadi apa yang reward saya yang agak agak saya nantikan ialah menunaikan haji pada 2028. InsyaAllah doakan saya dan isteri untuk dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut. Jadi reward utama saya sekarang ni ialah menunaikan haji. Dan saya akan masukkan duit gaji saya lebih sikit ke tabung haji pada buat masa ini. Itu saja. Terima kasih.
1: Sama-sama Cik Zul.
0: Bagus Cik Zul kan. Ya. Dah punya niat untuk menunaikan haji, menabung dari awal. Sama-sama kita angkat tangan berdoa. Mudah-mudahan hajatnya berjaya. Namanya dipanggil kan.
1: Amin.
0: Dia kan.
1: Okey, ada rakan kita lagi ni, Mac dan Lin. Dengarkan, jom.
4: Assalamualaikum. Hai geng Kakak Petang. Ini Noh dari Brunei ya. Tajuk hari ini tentang bila masuk gaji, mana yang didulukan. Bagi saya, kalau masuk gaji tu, first thing, I takkan keluarkan straight away. Saya biar 2-3 hari lah. Lepas tu, yang important, all loan. Loan semua apa saja pinjaman saya maxkan 40% out of gaji lah. Saya make sure that I tak over dari 40% tu. Lepas tu 30% is for my expenses. Monthly expenses lah. Macam fuel, macam minyak kereta, my lunch, and then for my top up handphone. Macam tu lah. That's for my 30%. Then another 30%, it will be divided by 3. Fixed deposit, then ada saving, emergency saving and saving cash. Okay. Kenapa ada dua saving tu, saving cash and saving emergency. Okay, saving cash tu saya simpan kat tak dalam bank, mm-hmm. tapi tu in case ada emergency that you need it to pakai without going to the bank. Okay, I need that to be aside lah. So tidak jadi kita nak sibuk-sibuk nak pergi bank, ya kan? Kadang-kadang nak cari parking pun susah. Then another one is emergency fund. Okay, emergency saving tu, itu kita simpan ada kat bank, tapi it's not fixed. It's for in case like ada kerosakan kat rumah ke, kereta ke. At least tak kita pening mikirkan nak cari duit untuk kiranya tayar bocor, nak beli. Just keluar duit tu. Tapi tiap bulan ganti balik lah. Macam tu.
1: Baik, itu daripada Nur dan Munai tadi yang kongsikan kepada kita, ya. Macam-macam caranya juga, ya. Yang penting kena ada tabung kecemasan tu dulu.
2: Kena ada kan. Okay, kita nak baca sikit lagi yang ada di TikTok ni. Daripada rakan kita yang kongsi Nur Azila, dia kata boros untuk makan tak apa, bukan boros untuk beli yang bukan-bukan.
1: Okay.
2: Edward Amirul, saya masak sendiri, makan sendiri kalau berjalan. Yalah, baru saya spend macam-macam, dia kata. MZ, saya pula bila dah dapat gaji, belanja anak isteri makan sedap dulu.
0: Murah rezeki, MZ. Itulah dia kan. Yang paling penting kita santuni mak ayah kita, keluarga kita. Kan, kalau nak berbakti tu, bakti dengan adik-beradik dulu.
1: Betul, dengan kawan-kawan jangan lupa.
0: Iyalah, penting.
2: Tapi kawan yang tak lupa diri lah. Yang bila beli je, dia ingat tekak dia je.
0: Kawan macam Zura, saya kena fikir 2-3 kali. Banyak membazir.
1: Awak ni.
0: Bukannya jadi, minta pinjam tu untuk susah ke?
1: Tak, kau beli air dia. Jadi dah daging tu. Baik, selesai sudah hari ini untuk topik luahan kakak abang hari ini, Lin. Dan juga Mac, ramai sebenarnya hantar pada kita. Double clip juga orang kata talian kita ni nak kongsikan. Tapi masa tu mencemburui.
2: Yalah.
1: Sebab hari ini ada drama dalam kereta. Tak boleh nak lambat-lambat sangat lah, ya. Jadi untuk anda semua, teruskan berhibur bersama kami, geng.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Baiklah, seperti biasa ada Biz On Air untuk petang ini. Dan kita nak bersama dengan Puan Juriah Julaihi, pemilik kedai Melissa Sendirian Berhad. Hai Puan Ji.
2: Hai DJ Zura.
1: Hai, selamat petang untuk Puan Ji lah.
2: Selamat petang juga. Dengar tak?
1: Kita tak clear sangat suara Puan
3: Dia
1: J.
3: Macam sayup-sayup kejauhan.
4: Suara kuat sikit.
3: Okey Puan J, kita nak tahu juga bagaimana tercetusnya nama kedai Melissa ni. Dan ianya menjalankan perniagaan apa?
2: Okey, kedai Melissa ni sebenarnya mula-mula kita start buat atas talian saja dekat Facebook. Okey, kita try dia masa tu 2011-2012. Masa tu kedai online ni tak famous lagi. Jadi kami antara orang pertama juga lah yang ada kedai kedai online jual cadar di Facebook. Nama kedai Melissa ni adalah nama syarikat kita lah. Kita ada nama brand dia selepas tu. Jadi pada awalnya saya bermula dengan kedai online dan saya pilih untuk menceburi industri tekstil dengan kelengkapan Midori sebab saya melihat bukan sekadar satu produk tapi dia satu keperluan asas. Saya sendiri memang sukakan cadar, masa itu masih makan gaji lagi. Setiap hari setiap orang memerlukan tempat untuk rehat, rest, balik kerja. Jadi dekat situlah lahirnya kedai online Melissa lah, sehinggalah dia jadi satu brand dan berjaya dibawa pergi ke luar negara lah.
3: Biasanya kalau perniagaan cadar ni dia bukan perniagaan yang selalulah orang terlibat kan. Sebab dia macam kalau orang mungkin makanan dan perkhidmatan, tapi ni cadar. Jadi apa istimewanya untuk perniagaan cadar ni berbanding dengan perniagaan lain?
2: Okey, kalau nak diikutkan macam perniagaan cadar ni, kalau F&B dia industri yang meriah. Kita tahu memang diakui F&B ni memang industri yang meriah. Seperti saya, saya buka bisnes Beijing ni untuk ramai mendapat manfaat lah, macam macam makanan, dia membantu orang untuk kenyang dan membantu orang untuk jadi keperluan-keperluan dia lah. Yang cadar dan bandar ni bukan macam produk biasa, tetapi saya melihat di sudut berbeza. Saya melihat macam seorang pelajar yang duduk jauh dari ibu bapa dan perlukan tempat tidur yang selesa supaya dapat belajar dengan baik. Itu untuk produk cadar asrama. Dan saya melihat juga seorang pesakit di hospital perlukan keselesaan juga ketika sedang berjuang untuk sembuh. Jadi kami keluarkan produk di bawah kedai Melissa ni, ada cadar kasut air dan macam untuk melihat wajah emas yang uzur, perlukan penjagaan lebih baik agar kehidupan harian jadi lebih teratur, anak diuruskan, anak-anak tak stres. Macam tu kita keluarkan produk-produk yang macam pelbagai lah, macam makanan juga. Kita ada produk bantal yang membolehkan orang pilih bantal jenis apa. Macam tu juga di makanan. Betul-betul. Dan daripada situ saya sedar bahawa produk yang kami hasilkan sebenarnya dia sama je macam makanan. Tetap memberi kesan dalam kehidupan orang ramai.
1: Baik. Puan J, juga dimaklumkan bahawa kedai Melissa ni punya 5 produk utama juga, iaitu lentok, cadar dan selimut, ada juga cadar kalis air tadi ya, khusus untuk penggunaan hospital, dan yang istimewanya bantal istiadat Istana Negeri Selangor. Boleh Puan ceritakan?
2: Boleh. Okey, alhamdulillah selepas lebih sedekat berada dalam industri ni, kami berjaya membangunkan beberapa SKU di bawah jenama kami, jenama Lentok Malaysia. Ini kategori produk, dia ada fungsi-fungsi tersendirilah. Contohnya Lentok tu ialah rangkaian bantal, bantal yang kami keluarkan. Orang katanya boleh ke bantal jenis macam mana? boleh ke menyaingi bantal-bantal yang ada di pasaran.
3: Mm-hmm.
2: Okey, itu selalu yang kami dapat soalan. Nah, mm-hmm. Tapi sebenarnya kami bukannya nak berlawan, kita nak berkawan. Kita mm-hmm. meriahkan market. Okey, untuk lentok ni, SKU pertama kami ialah bantal kekabu, iaitu bantal yang dah telah diperkenalkan oleh negeri Selangor mm-hmm. di China, di Canada, di Jepun, mm-hmm. untuk last year di Osaka. Dan insyaAllah untuk tahun ni di Tokyo. Untuk lentok lah. Jadi bantal lentok ni bukan bantal kekabu je ada DJ Zura. Dia ada bantal untuk hospital, bantal untuk asrama, bantal form yang jenis kita pakai 3 hingga 5 tahun dia tak kempis. Biasanya orang berhadapan dengan risiko bantal kempis kan.
3: Yalah.
2: Jadi kita keluarkan bantal itu di bawah jenama kami iaitu lentok Malaysia. Dan untuk cadar pula, macam cadar tuan kami dibekalkan di seluruh sekolah berasrama penuh seluruh Malaysia setakat ini. Dan paling jauh kami bekalkan untuk kontijen Malbat di Lubnan dan di kemudian belisikan di Brunei. Lepas itu satu lagi produk kanis air kami, Nonya, dah dibekalkan di hospital, klinik dan untuk spa dan pusat perlindungan yang berkaitan dengan penjagaan daycare sebelah.
1: Baik, Puan Jay.
2: Lagi bantal, ya. Yang untuk bantal istana tadi itu, pencapaian yang amat bermakna lah untuk kami bila diberi kepercayaan menghasilkan bantal istiadat untuk istana negeri Selangor.
3: Ya, tahniah kami ucapkan ya kerana dah pergi jauh dah ni mendunia dan semoga ianya terus terkenal lah. Terima kasih banyak-banyak.
1: Boleh kongsikan juga media sosial Kak Ji?
2: Okey, media sosial kami boleh boleh cari kami di TikTok, Kedai Melisa HQ, dan di kalau di Facebook boleh cari page Lentok Malaysia ataupun Kedai Melisa HQ juga.
1: Lentok Malaysia ya.
2: Dan, Lentok Malaysia dan di IG kami aktif, boleh cari juga Lentok Malaysia. Dan kami ada satu lagi platform iaitu di website kami lah, masih dalam proses penyelenggara, dan melisa2u.com.
1: Melisa2u.com. Terima kasih Kak Ji untuk petang ni, perkongsian petang ni Kak Ji. Moga maju jaya lagi untuk masa hadapan.
2: Okay, sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum.
3: Ya, demikian bersama dengan Puan Juriah Julaihi, pemilik kedai Melisa Sendirian Berhad ya.
1: Untuk anda semua, selepas ini ada juga drama dalam kereta. Nantikan, kita nak bagi more,
3: drama
1: nantikan
3: penuh
1: selepas ini. Layan teruslah
3: Geng Kakak Petang.

0: Oh, ha, slow akasi. Dia buat boleh scan.
1: Terperanjat orang tengah bawa kereta.
0: Oh, pocot. Dalam kereta kan.
1: Acik tu tengah tenang-tenang.
0: Aduh.
1: Bawa kereta, tiba-tiba hoi.
0: Oi, ya Allah. Korang koma ni kan. Kalau ada konti tu, begitu lah meriah benar. Tak pernah penat ke hidup tu.
2: Kita dah banyak gelak Azura. Sekarang kita nak serius.
0: Okay.
2: Untuk kita kongsikan info semasa.
0: Baik, Lin. Baik, ya, saya kongsikan dulu ya. Pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pulau memberi sebarang cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Dan menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali juga memaklumkan setiap syur yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatan kuasa kabinet bagi memperkasakan lagi pengguna dan pembelian produk tempatan.
2: Seterusnya, Perbadanan Putrajaya PPJ menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini dengan nilai hadiah keseluruhan RM62,500 sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henayo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya. Beliau berkata, pembayaran cukai taksiran bukan sahaja satu tanggungjawab pemilik hartanah, malah hasil kutipan itu akan disalurkan semula kepada rakyat menerusi pelbagai inisiatif dan perkhidmatan bandar.
3: Akhir sekali, agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Anugerah Wanita IKON menghargai pencapaian wanita dan juga ia menjadi platform untuk menonjolkan sumbangan serta membuka peluang ya kepada orang lain. KPWKM terus melaksanakan inisiatif Dasar Wanita Negara dan juga Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 yang akan menumpukan kepada bidang ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan juga kesejahteraan.
0: Dan selepas ini kita akan dengarkanlah drama dalam kereta hari ini yang kita drama penuhnya.
1: Iya.
0: Sarah nak kahwin. Mac nak kahwin, Mac?
4: Nak.
0: Nak? Sian. Tak ada pas tu? Tak ada ni lagi ya?
1: Ada.
0: Ada.
1: Dah ada.
0: Kenapa awak lebih tahu? Saya tanya Mac
1: ni. Saya duduk sebelah Mac. Oh. Saya tahu. Mac dah cerita macam-macam dah.
4: Mac ada duduk sebelah baru dapat berita panas.
1: Dia duduk jauh-jauh. Dia duduk depan-depan.
0: Lepas tu awak ada. Awak dulu. Saya tanya Mac, dia pula yang menjawab.
4: Sebab dia yang kenalkan.
0: Kalau dia red flag tau.
4: Tak eh. Tapi dia dah tapis awal.
0: Oh, dah tapis ya. Saya bukan apa dengan Lin ni. Sebab saya dulu pun
1: kita
0: dia kenalkan.
1: Kita dah dengar nama dalam kereta.
4: Tak. Penutupnya, kalau dia yang perkenalkan apa-apa, senang saya salahkan dia.
0: Oh, dia dah dengar nama. Drama kita pula orang dengar. Jom, kita nak beribu dulu dari UK ni. Kekasihku di menara dululah. Lepas tu baru masuk drama dalam kereta. Ya. Layan terus.

0: Dalam rumah tangga, cinta saja tak cukup. Ibu cuma takut nanti bila tanggungjawab datang serentak, Sarah terpaksa korbankan impian sendiri.
1: Jadi sampai bila Sarah perlu tunggu, Bu?
0: Ibu bukan suruh Sarah tunggu sehingga semuanya sempurna. Ibu cuma nak pastikan bila Sarah melangkah ke alam rumah tangga nanti, tak ada penyesalan atau kesalahan dalam diri Sarah.
1: Ibu, Amir mesti Sarah, Bu.
2: Amir nak apa?
1: Amir tanya, macam mana? Ibu awak setuju? Sarah nak jawab apa, Ibu?
2: Kata je, Ibu tak setuju.
1: Ibu, Sarah bukan nak kahwin sebab ikut kawan-kawan, Bu. Sarah dan Amir dah berbincang. Kami tak bercakap tentang majlis atau bulan madu. Kami bercakap tentang masa depan, tentang sambung belajar, kerja dan cara mengurus kehidupan bersama.
0: Tapi kan Sarah, merancang di atas kertas dengan menghadapi realiti ni tak sama. Bila tanggungjawab kita ni datang serentak, rancangan pun boleh berubah, Sarah.
1: Tapi Bu, sampai bila Sarah perlu tunggu, Bu? Sampai semuanya sempurna ke, Bu? Sedangkan dalam hidup ni memang tak pernah sempurna pun, Ibu.
0: Bukan tunggu sempurna, Sarah. Ibu cuma nak Sarah beri peluang pada diri sendiri. Sarah kena habiskan belajar, bina sedikit pengalaman hidup, kukuhkan keuangan. Ha, kalau selepas tu Sarah masih pilih Amir, ibu sendiri yang akan menyambut dia di depan pintu rumah kita.
1: Ibu, Sarah benar-benar sayangkan Amir, Bu.
0: Dan ibu benar-benar sayangkan Sarah. Sarah ingat tak, Sarah? Sarah pernah janji pada ibu ayah yang Sarah nak hadiahkan kami segulung ijazah. Ingat tak?
1: Ya, Ibu. Sarah ingat.
0: Boleh tak ibu minta Sarah tunaikan janji Sarah tu? Ha, lepas dah terima ijazah, Sarah bekerja untuk cari pengalaman dulu. Selepas tu barulah kita cerita tentang perkahwinan.
1: Baik, Ibu. Sarah akan tunaikan janji dan permintaan ibu tu. Maafkan Sarah, Ibu.
0: Ha, macam itulah anak solehah ibu. Ibu ayah nak yang terbaik untuk masa depan Sarah.
3: Sudahkah anda benar-benar bersedia untuk berkahwin? Bersedia bukan sekadar mempunyai seseorang yang kita cintai, tetapi bersedia memikul tanggungjawab yang datang bersama sebuah perkahwinan. Drama yang kita dengarkan sebentar tadi sebenarnya membawa kita kepada satu persoalan yang sangat penting. Persoalannya bukan sama ada kahwin muda itu betul atau salah. Persoalannya ialah, adakah seseorang itu benar-benar bersedia untuk melangkah ke alam rumah tangga? Dalam drama tadi, kita melihat kedua-dua watak sebenarnya mempunyai niat yang baik. Sarah bercakap atas dasar cinta dan keyakinannya pada Amir. Ibu Sarah pula bercakap atas dasar kasih sayang dan pengalaman hidup. Konflik yang mereka hadapi bukan kerana siapa yang betul atau siapa yang salah, tetapi kerana kedua-duanya melihat masa depan daripada sudut yang berbeza. Saya ingin mengajak pendengar untuk melihat bahawa kesediaan untuk berkahwin bukan hanya diukur melalui usia. Ada yang berkahwin pada usia muda dan berjaya membina keluarga yang bahagia. Ada juga yang berkahwin pada usia lebih matang tetapi masih berhadapan dengan pelbagai cabaran. Yang lebih penting ialah kematangan emosi, kemampuan untuk berkomunikasi, kesediaan mengurus keuangan, menyelesaikan konflik serta memikul tanggungjawab sama ada sebagai suami ataupun isteri. Saya tertarik apabila ibu akhirnya berkongsi pengalaman hidupnya. Ya, kadang-kadang ibu bapa kelihatan seperti menghalang impian anak, sedangkan sebenarnya mereka sedang melindungi anak daripada kesukaran yang mereka sendiri pernah alami. Apabila pengalaman itu dikongsi dengan jujur, barulah anak memahami bahawa teguran itu lahir daripada kasih sayang dan bukannya untuk mengongkong. Sebelum kita bertanya, adakah dia pasangan yang tepat untuk saya? Tanyakan juga pada diri sendiri, adakah saya sudah menjadi individu yang bersedia untuk sebuah perkahwinan? Kerana perkahwinan bukan sekadar hari akad nikah, tetapi satu perjuangan, komitmen yang kita bina dan pelihara sepanjang kehidupan.
4: Hairunisa binti Abdul Rahman, pegawai psikologi, pejabat pengurusan pelajar UPM Sarawak.

bila kita hijrah, hidup kita bertambah berkat, Allah lebih redha. Ya, mungkin bukan lebih kaya tapi lebih bahagia, lebih berkat. Nombor 4, kita menjadi inspirasi pada orang lain. Mak ayah yang hijrah jadi contoh kepada anak-anak. Orang tua berhijrah jadi contoh pada orang muda dan sebagainya, inspirasi pada orang lain. 7 tip istiqamah. Macam mana nak istiqamah bila kita apa nama berhijrah? 7 hijrah yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun. Mulai hari ini, ya. Ini topik yang terakhir, iaitu hijrah akidah, ya. So Tok Abah sebut tadi sebenarnya, ya, niat kerana Allah, apa pun kita buat kerana Allah. Dan tolong, ya, ikut kajian Tok Abah, kebanyakan kita pergi kerja terlupa pasang niat. 1-3% saja orang Malaysia Islam yang pergi kerja pasang niat. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak sentiasa buat terbaik, aku nak buang dosa, aku tak ramai. 3%. Kajian tu apa? Mungkin tak betul. Kajian tu tak tepat, tak menyuruh. 3% Malaysian Muslim yang pasang niat pergi kerja. Dan pesan ulama, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi kosong pahala. Siapa cakap? Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun kata kosong pahala sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal, kerjaan kita ni Allah bagi pahala based on the niat. You tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi tak dapat pahala. So mulai esok, kalau nak sudi berubah, ya, ya Allah, aku pergi kerja ni nak cari rezeki halal. Mencari rezeki halal adalah jihad. Hadis, selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad. Sahih. So, ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki halal. Setiap langkah dapat pahala, mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati dalam penjara, mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Just because kita tukar niat. Pergi kerja untuk apa? Bagi salam, senyuman, aku nak cari ilmu, jihad. Nak sampaikan ilmu, jihad. Aku nak buang dosa, perkasakan ilmu agama, kawan dengan orang-orang soleh. Ini semua nak betulkan akidah. Ikhtimah dengan amalan, doa mohon, dan doa mohon untuk tetap atas iman. Ya muqallibal qulub sabiqal bi ala dinika. Itu pun doa yang bagus, ya. Itu satu yang Nabi jangan tinggalkan doa itu. Masya-Allah, kita yang jahil ni tak nak berdoa, memang teruklah kita ni. Hijrah solat, solat fardu segerakan, solat qabliyah ba'diyah jangan tinggalkan, ya, solat tahajud jangan tinggal. Bangun pukul 5 aja sempat tahajud, dan Nabi tak pernah tinggal duha 4 rakaat. Nabi tak pernah tinggal witir. Hijrah solat, ya. So mula dengan perlahan, istiqamah, pasang niat waktu solat, fahami maksud bacaan, berkawan dengan orang yang positif, ya, cari guru yang mursyid. Okey, hijrah akhlak. Masya-Allah, adab akhlak itu di atas kepada ilmu. So untuk dapat ilmu, dapat keberkatan ilmu, kena beradab. Tapi orang beradab tanda berilmu, tapi ramai orang berilmu masih biadab. Ramai orang berilmu tapi biadab. Hormat orang tua, hormat orang yang patut dihormati, 8 asnaf kita raikan, adakah kita beradab ataupun biadab? Okey, hijrah akhlak, ya. Perbaiki ilmu dan niat, ya. Telingi dengan orang sahabat, amalkan langkah kecil, sendiri berdoa, musabah, ya. Hijrah keluarga, lebih fokus dan beri masa pada keluarga. Taubah, masa tu jadi kaunselor memang stres. Kita kaunselor orang, orang keluar bilik kaunseling semua senyum. Lega, terima kasihlah doktor. Saya dah lega, saya tahu memang terima kasih. Saya lapang, saya senang hati, saya seronok, saya bahagia. Tapi yang kaunsel, yang kaunselor ni balik rumah tak susah nak senyum, stres. Saya kata ni silap. Aku buat orang gembira asbab, ya. Aku balik aku serius tak senyum macam mana. So sejak tahun 87 tak apa, dapat ilham dan dapat ajaran dari guru lah. Nak balik rumah pasang 10 niat, nak balik kerja pasang 10 niat. So tak apa, pasang lah sejak tahun 85 87. Pernah Tok Abah tersasul, kita jahil. Masa belajar dengan depan Ustaz Arun Din Allahyarham, Ustaz ni hadiah doa, Ustaz hadiah doa, Ustaz. Merah muka dia, jangan kamu cakap macam itu lagi, tolong istighfar banyak-banyak. Hadis doa masih hadis, masih hadis, cuma dia punya perawinya ada question gini. So jangan sampai syirik kecil atau jadi syirik besar. Kalau silap-silap, Tua Abah pun terkesima. Kita jahil, ya, hadis do'if, hadis lemah, ya. Tapi hadis adalah hadis, be careful. So jangan main-main. So kita kena fokus, ya. So Tua Abah pasang 10 niat nak balik. Lepas tu bolehlah senyum, boleh ceria. Balik rumah, aku nak balik rumah. Terus aku tak nak pegang handphone, aku nak tolong cuci baju, aku nak tolong buang sampah tanpa disuruh. Walau aku tak takut bini aku, tapi bini aku memanglah menggemparkan, menggerunkan semua orang laki-laki satu kampung, ya. Memang takut kat dia, kecuali aku. Allahu Akbar. So jadikan aku untuk dapat tolong jaga baby, tolong apa ni, gosok baju. Come on man, Nabi buatlah, bukannya teori. Redha, kemaafan suami sangat penting. Lebih banyak memaafkan. Kita maafkan semua orang. Dua hari lepas Tok Abah kaunsel satu pasang suami isteri yang nak bercerai. Ya, Tok Abah kata tolong maafkan. Kata no, saya boleh maafkan ini, yang ni saya tak boleh maafkan. Tok Abah kecewa. Tok Abah bukan buat judgement, tapi selagi kita tak maafkan orang sepenuhnya, kita tak boleh healing yang sepenuhnya. Kita susah nak maju ke depan. Tolong maafkan orang. Kita peluk pasangan kita 10 saat, kesannya bertambah
panjang umur 5 tahun. Ajal maut dengan Allah. Tapi umur panjang 5 tahun. So para isteri beritahu suami, bang, nak panjang umur mai sini. Nak panjang umur mai sini. Ha, peluk kita. Peluk kita. Nak panjang umur. Peluk 10 saat kajian menunjukkan 5 tahun panjang umur dengan izin Allah. Ajal maut dengan Allah. Banyaklah kehebatan ya. Lepas tu kita doa mendoakan tolonglah ya dalam keluarga, dan kita kena berkomunikasi, berhubung dan sebagainya dan sebagainya. Okey, okey. Hijrah rezeki artinya kita kena pastikan yang halal. Nak pergi kerja pasang niat ya, pastikan kita buat kerja sepenuh hati dengan ikhlas, sebab bila kita buat sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat akan berkat ya. Kita jujur, integriti, tak ada rasuah, tak ada memunting, tak ada mengular, menganakonda, mengular sawa, lebih disiplin ya. Ha, ini untuk cari keberkatan. Hijrah rezeki, betul, hijrah masa. Ada masa untuk solat, ada masa untuk buat benda yang baik-baik, tetapkan matlamat yang jelas, buat tuduhnya, ini hijrah masa, elakkan gangguan dan sebagainya. Okey, lepas tu last sekali, hijrah manfaat. Khairunas amfa'uhum lina, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak beri manfaat pada orang. So kita kena banyak memberi manfaat. Bukan tanya apa yang aku dapat kalau aku buat ni, tapi tanyalah apa yang aku boleh beri hari ini agar aku beri manfaat pada orang lain. Sebab Nabi suruh kita buat baik. Khairunas, sebaik-baik manusia. Khairunas amfa'uhum linas, orang yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Dan ingat, anda dan Tok Abah dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia, melekatkan dunia, insyaAllah. Allahu

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: syahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda. Dengarkan kami, geng Kakak Petang. Hai semua.
2: Hai.
1: Apa khabar tu?
2: Jemput masa.
1: Mungkin ni sekarang petang ni ada orang yang tengah duduk-duduk dengan kawan-kawan kan? Pergi ke kafe.
2: Sebenarnya selamat malam. Air. 7 malam.
1: Yelah, ada yang macam bawah bila kerja, kejap lali macam lek.
2: Tak ada. Dia sebelum pukul 2 petang, 1 tengah hari. Macam tu.
1: Apa sebab sampai kepada saya?
2: Maknanya bukan petang lagi, dah malam.
1: Yelah, malam lah. Malam lah kan. Mungkin ada orang yang balik kerja ni, dah masuk malam, pukul 7 malam. Macam nak rehat kejap lah, nak release tension. Yeah.
2: Memanglah,
1: kan?
2: Kita pun macam tu.
1: Tapi
2: kan?
1: Tapi sebenarnya, kalau kita nak pergi kafe tu, jangan buat kawan yang bukan tau.
3: Contohnya macam Lim.
1: Kawan-kawan yang macam cawat dua orang ni, menekan-nekan kita, nuduh-nuduh. Jangan. Dia nak, kadang-kadang kita nak pergi kafe tu nak kena tenang-tenang. Kawan-kawan yang tenang-tenang. Janganlah kita buat kawan-kawan yang nak jual-jual macam-macam pula.
2: Yalah.
1: Kita mau nak... Babe, nak beli ni tak babe? Aku, kita tak nak dah macam tu pula kan. Kita kena nak sebab kerja tu dah runsing.
2: Mungkin kawan tu, dia tak nak membazir. Dia beli satu kongsi empat orang. Mungkin
3: awak cerita pasal kisah awak berdua ke apa ni?
2: Tak, dia kongsi berempat.
1: Tapi betul lah, awak punya sangka tu kalau keluar dengan mesti kena sekongsi. Kongsi tayo, kongsi. Ayu makan sikit.
2: Yelah, saya beli tak habis.
1: Masalahnya, sikit makan dia.
3: Masalahnya macam ni. Dia beli satu gelas air. Air tu dekat atas dia ada topping krim. Dia saja minum, dia straw tu kan ke bawah kan. Dia minum, air tu dah separuh.
1: Yalah.
3: Krim tu tinggal untuk surah.
1: Dia dah sedut gula-gula semua tu. Yang dia punya vanila tu, kita sedut yang krim tu atas tu buih-buih tu. Eh, dah tak ada apa-apa.
3: Tinggal buih. Inilah kawan yang kita perlu elakkan.
1: Sebab tu saya suka pergi kedai kopi tu, kalau ada seseorang minum dalam kereta pun tak apa. Saya okey yang tu.
3: Selalu dia buat kan?
1: Selalu yang tu.
2: Tapi kalau saya tuan punya kedai, saya takkan bagi Zura masuk. Sebab meja kebanyakan dia disusun untuk 2-4. Jadi kalau waktu tengah hari orang ramai, Zura nak duduk seorang, sila duduk kat lantai.
1: Zam-zam. Alah kan Zam. Duduk kat
3: tengah tengah. Pergilah kau naik tiga pandan terbaik itu ke tempat lain. Dengan kopi kau yang dah separuh.
1: Nyah.
2: Kalau boleh datang ramai-ramai dengan kawan-kawan baru, seronok. Cara susunan meja begitu ya. Ataupun kalau nak seorang, beli air, duduk dalam kaunter sambil bekerja.
1: Tapi kadang-kadang Lin, ada orang yang macam dia memang seorang tau Lin. Dia tak nak macam kawan-kawan ramai ke, dia macam nak release tension. Tension dapat kawan-kawan macam ni.
3: Orang
1: kata jangan tambah, orang kata minum air yang sama tak, nuduh-nuduh kita. Add topping, add tu. Kita tak ada tiada. Apalah salahnya kan?
3: Bukan. Masalahnya, kita sekarang ni memikirkan kesihatan kawan-kawan. Bila terlalu banyak campuran, nanti dia akan menjejaskan apa kesihatan.
1: Betul tu.
3: Jadi kebanyakan orang yang minum minuman yang kita kata FOMO ni, dia kadang-kadang mungkin sekali okey, dua kali pun masih okey. Tapi kalau selalu dan berpanjangan, dia akan memberi impak negatif kepada kesihatan.
2: Jadi orang akan dah manis.
3: Kita kan prihatin. Dia punya manis tu dah cukup untuk memaniskan minuman. Minum air kosong dah lah.
1: Minumlah tadi.
3: Bila?
1: Tak ada.
3: Tadi pagi.
1: Kat ofis tak ada air mineral.
3: Tengok tu, salahkan air mineral. Air mineral dia tak beli, tapi dia sanggup beli air manis.
1: Okey, kita nak dengarkan lagu seterusnya ni. Awak memang kena membebe. Macam mak saya lah. Jadi untuk anda selepas ini, banyak lagi lagu-lagu yang menarik lah sepanjang 7 sampai 8 nanti. Ada juga nanti yang ada lagi nak dah.
3: Nasihat saya akan bersama lepas ni lah.
1: Layan terus saya. Mereka tak tanya apa benda lah, dua orang berborak ni ya. Rahsia. Layan terus, geng Kakak Petang.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Skit.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita nak bincangkan tentang kesihatan tubuh badan dan rohani. Ada kaitan ke? Mestilah ada. Sebab cuba kita bayangkan dalam rukun Islam, banyak perkara yang melibatkan kesihatan untuk kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Mengucap dua kalimah syahadah. Ada orang tak sihat pun dia boleh buat. Tapi yang kedua ni, salat. Bila dia nak salat, dia kena ada tubuh badan yang baik, barulah dia boleh buat salat dengan sempurna. Kalau tidak pun dia boleh salat, tetapi dia solat dalam keadaan yang ada rukhsah, yang ada keringanan untuk dia. Macam tu juga orang puasa. Dia kena sihat. Orang tak sihat, macam mana dia nak puasa? Maka dia dapat rukhsah, dan dia kena qada nanti. Dan kita pun kena cair rezeki untuk bayar zakat. Maka sebab itu kita kena sihat. Dan macam tu juga kita nak melakukan ibadah haji, nak melakukan ibadah umrah, kita kena sihat. Sihat ni adalah harta yang sangat paling banyak orang tak bersyukur atas muka bumi ni. Yang dia nampak wang sahaja. Jangan macam itu. Agama kita ni adalah agama yang lengkap tau. Ini agama yang... kalau tanya dekat Ustaz, Ustaz rasa kagum betul dengan Islam ni. Islam, dia bukan suruh kita jadi orang baik je. Dia suruh kita jaga gaya hidup kita. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31 dinyatakan kepada kita, wakulu washrabu wala tusrifu. Kamu ni nak makan, makan. Kamu ni nak minum, minum. Wala tusrifu. Tapi janganlah sampai melampaui batas. Nak tidur pun sempat kunyah lagi. Depan komputer mengonyah. Depan steering kereta mengonyah. Beratur nak pergi ambil anak, mengonyah. Subhanallah. Itu melampau tu. Sebab itu saya nak kata, kita kena pastikan bahawa kita bersederhana daripada sudut pemakanan kita dan jaga tubuh badan kita. Percaya cakap Ustaz, kita perlu badan yang sihat. Sebab banyak hutang nak kena bayar lagi, banyak pendapatan yang kita kena cukupkan lagi, banyak harapan yang patut kita sampaikan lagi. Memang Ustaz, tak apalah Ustaz. Allah kan ada bagi ubat kat kita. Memang Allah bagi ubat. Macam kita tengok dalam hadis sahih Bukhari kan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Allah ni tak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan sekali penawar untuknya. Memang itu betul. Cuma satu, kita nak budayakan kurang kebergantungan kita kepada ubat. Terutama yang masih muda ni, kalau boleh kita nak minimumkan ubat yang menjadi rutin dalam kehidupan kita, supaya kita dapat sihat dengan sendiri, dengan makanan yang betul-betul sejati, makanan yang betul-betul baik untuk kehidupan kita. Makanlah apa yang Allah kurniakan di atas dunia ni dengan baik, dan hiduplah dengan bahagia. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam, hashtag

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 17 hingga 21.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

yang memberitahu kepada mereka dengan katanya, berikanlah kepadaku, wahai hamba-hamba Allah, apa-apa yang menandakan kamu menerima kerasulanku. Sesungguhnya, aku ini seorang rasul yang amanah yang diutuskan kepada kamu. Wa'alla.

0: kamu berlaku sombong takbur terhadap Allah. Sesungguhnya, aku ada membawa kepada kamu mukjizat yang jelas nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya, aku telah memohon perlindungan kepada Tuhanku dan Tuhan kamu daripada kamu merejam atau menyakiti daku.
1: Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan sekiranya kamu tidak juga mahu berimankan kerasulanku, maka putuskanlah perhubungan kamu denganku. Janganlah mengganggu daku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baiklah Lin, Mac, kita dah selesai untuk hari ini. Geng Kakak Petang. Edisi hari ini 6 Ogos 2026.
2: Ya, hari Khamis. Dah masuk malam Jumaat dah. Itulah dia, seronok sangat-sangat kan. Kepada anda yang dah selesai tugas tu.
1: Betul.
2: Mungkin dalam perjalanan balik, mungkin tadi ada sedikit masalah lah. Tapi jangan difikir-fikirkan sangat. Benda dah berlalu, dah selesai. Jadi sejarah kita berlapang dada.
1: Move on lah maksudnya. Betul-betul-betul, Mac. Ada apa-apa lagi nak sampaikan, Mac?
3: Masalah ni tidak dapat kita elakkan lah. Dalam hidup kena ada masalah, barulah kita menjadi lebih matang dan dewasa. Sebab kalau tak ada masalah, tenang di hidup pun, kita tak akan belajar apa-apa.
1: Yalah.
3: Jadi biar ada masalah supaya kita belajar untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya.
1: Mesti ada salah dalam kehidupan kita ni lah. Kadang-kadang kita buat kerja salah. Kalau kita kadang kita cakap ni pun kadang boleh tersalah.
2: Selalu tersalah kan.
3: Tapi kena belajar lah daripada kesilapan. Sebab macam awak berdua ni macam tak belajar.
1: Rupanya salah rupanya.
2: Kita kena hadiri kelas, kelas-kelas motivasi.
3: Motivasi. Kelas cara bercakap.
1: Kami diorang.
2: Cara mengawal emosi.
1: Oh, kita berdua kena masuk kelas tadi.
3: Tapi berdua awak lah. Mungkin kelas pemulihan dulu.
2: Pemulihan.
1: Bukan A, A macam tu ya bunyi. Boleh.
2: Walaupun dah lama, kan kita dah lama dalam bidang ni, kelas-kelas ni
1: tapi,
2: penting.
1: Tapi bila saya tengok rakan-rakan kita, kalau bila yang bersama dengan kita kan, dia rasa malu dengan kita ni. Macam Ezel, dia kata macam
2: disegar.
1: Dia segar dengan kita pula kan. Sebab kita bagus lah macam tu.
3: Tengok tu. Ini yang perlu dihantar ke kelas sebab
2: kelas pemulihan akhlak.
3: Dia perasa bagus. Ini yang perlu dibaiki.
1: Sebab saya perasa, Mac, kalau asal siapa yang masuk sini, dia macam segan-segan tau. Sebab kami biasa je. Kami macam biasa je. Kami pun manusia biasa yang akan buat silap lah.
3: Sebab itulah dia malu. Sebab dia selalu betul. Awak ni asyik buat silap. Jadi kesilapan dia berbanding dengan dia sikit. Jadi dia rasa tak mampu setanding kesilapan awak.
1: Macam tu pula. Salah.
2: Pandangan kita berbeza daripada pandangan mereka.
1: Macam tu ya. Tapi tak apalah, kita raikan lah semua ya.
3: Yang penting kita dalam kehidupan ni memang kita sentiasa berbeza pendapat dan juga segala perkara lah. Tapi satu perkara yang kita kena ingat ialah tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang ada kesilapan dan juga kelemahan. Tetapi kekurangan itu kita jadikan sebagai penguat semangat untuk memotivasikan diri menjadi lebih baik pada masa akan datang.
2: Cuma kita ada satu persamaan hari ini.
1: Apa dia?
2: Tak baju biru ni,
1: baju biru. Semua biru. Rugilah tak ramai yang tak masuk TikTok tu. Tak nampak dah tengok kita pakai baju biru semua sekali hari ini. Dah baiklah, kita nak tutup hari ini. Lepas ini ada bersama dengan Reza Zikri yang akan menemankan anda dalam Nasional Malam. Ya, akan tunaikan lagu-lagu malam ni lah ya. Saya Azura.
2: Lin Zaino.
1: Saya kita tak tutup kan.
3: Saya Margaret Gambang.
1: Kita jumpa esok. Esok ada, Mac? Esok ada?
3: Ada.
1: Esok ada. Oh, konti bersama kami?
3: Ya.
1: Ada lagi pula, Lin.
3: Senang sikit saya nak mengajar
1: dia ni. Panjang pula ada bebel nanti.
3: Asyik typo.
1: Kita jumpa esok lah ya. Bersama

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta, jadi biar

Anda sini sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Kembali bersama-sama dengan Reza untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis yang bertarikh 6 Ogos 2026. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat walafiat. Amin, amin, robbal alamin. Terima kasih juga geng kakak petang yang terus menyerikan lagi petang anda dengan pelbagai hiburan serta informasi yang terbaik menerusi Nasional Warna, dan akan sambung siarannya menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya sehingga 12:30 malam nanti. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana industri mudah alih dan perkhidmatan berkaitan digital dijangka menyumbang sebanyak $1.4 trilion amal reka kepada ekonomi Asia Pasifik menjelang 2030, meningkat 40% berbanding $1 trilion amal reka yang dijana ketika ini. Ketua GSMA Asia Pasifik Julian Gorman, menurut beliau, menerusi laporan Mobile Economy Asia Pacific 2026 dikeluarkan GSMA, ekonomi mudah alih kini menjadi penyumbang penting kepada ekonomi rantau Asia Pasifik termasuk melalui penciptaan pekerjaan dan peningkatan penggunaan teknologi digital. Menurut beliau juga, demikian ketika membentangkan laporan Mobile Economy Asia Pacific 2026 keluaran GSMA pada sesi meja bulat pada hari ini yang turut dihadiri Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, jumlah muat turun baharu di platform digital RTM Click meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, menurut beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia secara langsung dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. Menurut beliau juga demikian, berucap pada majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia dan Majlis Apresiasi Petugas Siaran Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 di Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Perkembangan itu sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.

Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyaringkan lagi malam anda pada malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. 8.23 minit malam waktu ini masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Juga boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda dapatkan info trafik terkini ataupun layari terus laman sesawangnya www.llm.gov.my. Juga jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami secara khususnya di Facebook, Instagram dan di TikTok. Kalau anda nak hantarkan ucapan ataupun apa jua perkongsian, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang ini juga cuaca panas, jadi memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari supaya kita kekal hidrasi. Ya, jangan berteduh di bawah panas terik kerana boleh kata bahaya strok haba dan sebagainya. Jadi kita kena jaga kesihatan kita, memperbanyakkanlah minum air kosong. Informasi dan hiburan terbaik pastinya untuk anda terus layan, terus berhibur Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Ayo kita dengarkan perkongsian ilmu bersama Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga sentiasa dalam keadaan bahagia dan ceria dan juga dalam keadaan Allah redha. Hari ini kita akan berdiskusi ataupun kita akan melihat topik yang lebih menarik berkaitan tentang jadilah seperti lebah. Subhanallah, lebah adalah satu serangga istimewa yang kerana apa? Diciptakan untuk melakukan kebaikan dari awal hingga akhir. Antaranya apa? Lebah akan melihat bunga yang cantik, melihat kebaikan dan melakukan kebaikan dengan bunga tadi, akhirnya menghasilkan madu yang baik dan kemudian menyebarkan manfaat pada sekeliling. Antaranya kebaikan madu lebah tadi mendapat kebaikan pada orang lain atau makhluk lain. Subhanallah, maka kita perlulah melihat perkara-perkara baik, melakukan dengan segera dan menyebarkan pula kepada orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Kerana apa? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, antaranya Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, segeralah saudara-saudara melakukan amal yang baik-baik sebelum datangnya fitnah yang diibaratkan umpama potongan-potongan daripada malam yang gelap gelita. Pada pagi hari, seseorang itu beriman, tetapi pada petang hari dia menjadi kafir. Ada pula yang pada petang hari dia masih beriman, tetapi pada pagi esoknya dia menjadi kafir. Orang itu menukarkan agamanya dengan harta dunia. Direkodkan oleh Muslim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, dalam hadis ini, di ayat awalnya disebutkan, segeralah melakukan amal-amal yang baik. Maka bila kita sebut, menjadilah seperti lebah, melihat kebaikan dan bersegera melakukan kebaikan, dan kebaikan tadi kita sebarkan supaya orang lain mendapat kebaikan yang sama. Kerana itu, jom sama-sama kita amalkan tips ini. Antaranya bagaimana nak menjadikan, bukan saja kita nak jadi soleh, nak jadi baik, malah kita nak jadi musleh, nak ajak orang lain jadi baik. Antaranya, gunalah anggota kita dengan seoptimum yang mungkin. Antaranya bila kita sebut mata, lihat dan perhatilah perkara-perkara baik yang berada di sekeliling dan ambil pengajaran daripadanya. Telinga, dengarkan perkara-perkara baik supaya kita dapat pengajaran. Dan tangan, paling-paling satu hari ada perkara yang kita buat kebaikan dan orang dapat dengan tangan kita. Dan moga-moga tuan-tuan, puan-puan, kita jadilah seperti lebah atau lebih baik dari lebah. Kerana apa? Kita manusia yang sangat istimewa dicipta oleh Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.
3: Nacional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Risau jana mata memandang. Hanya itu ungkapan yang selayaknya diterima oleh Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah yang terletak di Bukit Celutong, Shah Alam. Kerana masjid yang siap sepenuhnya pada tahun 2013 syarat dengan nilai seni bina Melayu dan Asia Barat. Terutama sekali di bahagian Dewan Solat Utama, corak dinding diukir dengan motif songket, manakala mimbarnya bercorak geometri Islam yang menggambarkan ciri-ciri Islam bersama tradisi Melayu. Sementara kubah masjid, pintu, gerbang dan arca yang menghiasi ruang dalaman pula diadaptasikan daripada Masjid Asia Barat. Paling menarik apabila meneliti setiap pelan susun atur masjid, sama ada zon masjid mahupun zon komuniti. Kedua-duanya mampu memberi kesan pengalaman yang mengingat insan kepada tujuan kehidupan, iaitu beribadah kepada Allah Yang Esa. Setelah sedekad beroperasi, masjid yang dinamakan sepena Nenda Sultan Sharafuddin ini bukan sahaja menjadi tempat beribadat, hub komuniti setempat, tetapi turut menjadi pusat transit bagi mereka yang terkandas semasa banjir 2021 yang lalu. Inilah sebenarnya dituntut oleh agama, berbuat baik kepada semua insan sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesan yang buruk berbalik kepada kamu juga.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter-

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

dan juga Minimal Lawat. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana jua anda berada ketika ini. Yang baru saja dengarkan Nasional FM, selamat malam semuanya. Apa khabar? Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini. Dan juga semoga diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa sihat walafiat ya. Yang baru saja dengarkan Nasional FM, terbaik semuanya. Terima kasih, terus layan kita, terus berhibur walau di mana jua anda berada ya. Dan juga pada malam ini sama-sama dengan saya sehingga ke penghujungnya pastinya, dengan hiburan terbaik yang terus nyerikan lagi malam anda. Baik, yang mana baru saja hadir di TikTok Live, apa khabar semua? Selamat malam, selamat berehat. Apa khabar? Selamat malam semoga anda semua sihat-sihat belaka ya pada malam ini. Yang tak sihat tu cepat-cepatlah makan ubat je, ada rasa sengal-sengal dan sebagainya tu, cepat-cepatlah kita pergi klinik dan hospital berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Halo Ganurus, apa khabar? Halo ya, selamat malam semua yang baru saja hadir. Boleh kongsikan live ini, boleh tap-tap skrin dahulu, sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun ada juga perkongsian yang ingin dikongsikan, boleh hantar bersama-sama dengan saya di TikTok Live sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Okey, untuk pilihan kita yang pertama pada malam ini adalah permintaan lagu daripada sahabat kita Sadin, dengan sebuah lagu permintaannya adalah lagu daripada Ziana Zin yang berjudul Anggapanmu. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini, dan juga alias Abu Bakar dengan ucapan Assalamualaikum, selamat malam DJ yang bertugas, alias Abu Bakar dari Brunei. Wow, terima kasih dari Brunei Darussalam dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ella yang berjudul Belenggu, diikuti Ilah Hidayah dari Kuantan Pahang, lagu daripada kumpulan Ekspedisi yang berjudul Aku Masih Di Sini. Lagu terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia, terus layan kita, terus berhibur untuk anda, Nasional FM.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Menerusi Nasional Malam pada malam ini bersama-sama dengan saya, 9.39 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya, terima kasih. Terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada ketika ini. Terbaik semuanya, pastinya dengan hiburan terbaik kita pada malam ini, hari Khamis malam Jumaat. Semoga malam ini dipenuhi dengan keberkatan dan juga segala ibadah kita diterima Allah SWT. Selamat malam semuanya, yang mana bertugas, yang mana bekerja, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, berkongsian juga ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, bersama dengan sahabat kita dari Ceras, Kuala Lumpur, Muhammad Ramli Jaafar. Selamat malam semuanya dan selamat tugas buat Reza serta semua pendengar kita yang bertugas pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Juga Raja Tun, selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Selamat bersiaran Reza sehingga 12.30 malam. Razak Balangi juga di bersama, didoakan semoga kita semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Amin. Bonifaz Jo juga di bersama, salam manis dari Saratus, Sarawak. Buat DJ dan semua pendengar-pendengar walau di mana juga anda berada, enjoy semuanya, kita santai malam ni. Layan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 Nur Azila dan ramai lagi lah sebenarnya. Nanti yang kemudiannya saya akan bacakan ucapan anda satu persatu, sebab saya nak kongsikan juga pilihan yang seterusnya bersama dengan rakan kita menerusi pilihan bersama, Lin Roslinda, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu yang popular pada tahun 88. Lagu ini dinyanyikan oleh Datuk Nasihab dan juga Ramlah Ram yang berjudul Susah Senang Kita Bersama. Lagu Nur Saja terbaik yang terus dihiburkan pada malam ini. Permintaan sahabat kita juga Nur Isa. Sebuah lagu daripada kumpulan Miga yang berjudul Takdir dan Waktu. Dan diikuti Ibrahimat Akib, lagu daripada Heavy Change yang berjudul Heavy Change. Lagu daripada Loudness yang berjudul Heavy Change. Pastinya pilihan bersama 2.0, lagu yang terbaik yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Untuk anda terus layan Nasional Malam.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syiha Zikir. By the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

Lama saya dengar lagunya Heavy Chains untuk anda, lagu ciptaan Masayoshi Yamashita. Baru saja menghiburkan kita di penghujung jam ini, 9.56 minit malam. Kita headbanging sikit ni malam ni eh. Asyik layan jiwa je kan, asyik tangkap lentuk je. Kita angguk kepala kita, kita headbanging satu kali. Yang mana dalam kenderaan ketiga ni yang memandu, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga apa jua aktiviti anda pada malam ini dipermudahkan segala urusannya. Yang berada di TikTok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mawar. Solehuddin, salam Jumaat. Malam ini juga malam yang penuh barokah untuk kita. Selamat tugas juga buat Reza. Terima kasih. Juga Mawar, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga sedikit perkongsian ucapan daripada pendengar-pendengar kita menerusi ruangan di TikTok. Yang bagi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua, selamat menonton. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah malam ini secara khususnya untuk anda yang memandu di Kelantan ataupun yang dalam perjalanan ke negeri Kelantan, secara khususnya bagi daerah Kuala Krai dan Gua Musang. Dijangka berlakunya ribut petir, hujan lambat serta angin kencang sehingga 11 malam ini. Jadi berhati-hati untuk anda yang memandu, secara khususnya juga abang-abang lori kita ataupun pemandu-pemandu e-hailing dan sebagainya. Tidak kira ke mana saja hala tunju, semoga semuanya selamat ya. Yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Saya akan terus bersama-sama menemani sepanjang tugasan anda. Untuk permintaan yang seterusnya, bersama dengan Danish Rizwan, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, Pusara di Lebuh Raya. Diikuti sahabat kita yang seterusnya juga, Siti Pinky. Malam ni juga kita nak layan dangdut. Dangdut daripada Haiza yang berjodoh Dak Digdu. Sambil-sambil itu kita layan, kita goyangkan pinggul sambil memandu, hilangkan mengantuk ya. Terus layan kita, terus berhibur. Lagu terbaik, lagu penuh dengan cerita, penuh dengan jiwa, Pusara di Lebuh Raya.

0: kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Edisi malam ini, malam Jumaat, malam yang penuh barokah buat kita semua. Bersamaan 23 Safar 1448 Hijri. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Baik, terima kasih masih lagi terus dengar, terus berhibur. Walau di mana juga anda berada, menerusi aplikasi RTM Klik juga dan saluran televisyen 869 serta MyTV 701 yang berniaga juga pada malam ini. Sambil berniaga, sambil membuka dan mendengar Nasional FM, selamat berniaga. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Baik, perkongsian info semasa seperti biasa di selah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, di mana tiga anggota polis maut selepas dipercayai terkena renjatan elektrik dalam kejadian di Jalan Western, Kampung Western, Beaufort petang tadi. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jautih Dikun, ketika dihubungi RTM mengesahkan kejadian berkenaan, memaklumkan ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Terdahulu, Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, telah menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian pada pukul 5.50 minit petang, dan sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beaufort bersama sebuah jentera ke lokasi. Untuk perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan, misi mempertahankan pingat emas sukan Asia kini menjadi fokus utama jago skuasi perseorangan lelaki negara, iaitu Eng Eng Yao, yang bertekad memastikan gelaran dimenanginya di Hangzhou pada 2022 kekal menjadi milik Malaysia. Pemain yang berusia 28 tahun itu berkata tumpuan utamanya ketika ini adalah memastikan tahap kecergasan berada pada prestasi terbaik, selain mengelak daripada dibelenggu kecederaan menjelang temasya yang bermula September depan. Ain Yao, yang bakal membuat penampilan ketiga di pentas Sukan Asia 2026, mengakui cabaran kali ini berbeza apabila beliau kini menjadi pemain yang ingin ditewaskan selain perlu berdepan kebangkitan ramai pemain muda Asia. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam daluan negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita layan terus, kita terus berhibur. Lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Terus setia, Nasional Malam.

Masih lagi bersama-sama dengan saya, Ibn Rozi, Nasional Malam untuk jam ini 11.34, 10.34 minit malam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Macam dah tak sabar pukul 11 je. Biasalah dah malam ni kan. Selamat berehat semuanya yang mana berehat ketika ini. Yang bertugas malam Jumaat, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang berniaga juga, tidak kira lah ke mana saja halu tuju anda yang memandu ketika ini. Semoga semuanya selamat dan sampai ke destinasi yang dituju. Yang di TikTok masih lagi tap-tap screen, terima kasih. Yang terus layan sambil kita berhibur, sambil kita mendengarkan Nasional FM, saluran televisyen 869 dan MyTV 701, serta menerusi aplikasi RTM Klik. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan Adik Abigail. Greetings DJ from Gombak katanya. Terima kasih terbaik. Layan TV2 ketika ini, movie Shaolin katanya. Betul, dia tak ya juga. Anda boleh juga tonton saluran televisyen Radio RTM di TV1 dan TV2. Pelbagai hiburan yang disajikan untuk anda, yo. Juga Nozi Moza, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Princess Su, salam Khamis, malam Jumaat. Happy Kunti Puan Reza, terima kasih. Diikuti Rugai American, selamat bersiaran Reza. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Selamat malam semuanya, santai malam Jumaat kita, layan Nasional Malam. Zainab Husin hadir bersama Nasional Malam sentiasa di hati, khususnya di Nasional FM. Juga ada ucapan sahabat kita dari Kemasik ke Maman, Khadijah Muhammad Amin katanya dengan ucapan assalamualaikum, selamat tugas DJ. Waalaikumsalam. Malam ini pilihan bersama kita, santai malam, layan Nasional Malam. Untuk sayang-sayangku juga, rindu zaman kita sekolah katanya. Memori masih segar dalam ingatan, segar buga katanya. Juga dengan lagu-lagu terbaik 80-an dan 90-an yang malar segar jiwang karat katanya. Masih tengah tipping-tipping katanya sahabat kita Marsa Saleh, dan ramai lagi itu antaranya lah ya. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama kita edisi malam ini bersama dengan Princess Su. Baru saja saya baca ucapan beliau dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Amy Mastura yang berjudul Bintang Hati. Diikuti sahabat kita Kasih Laila dengan lagunya juga daripada Laksmana dari Brunei Darussalam yang berjudul Curang. Diikuti Brian Adam, Please Forgive Me, permintaan Shah Shaz. Selamat tugas DJ, kita santai malam ini, layan lagu terbaik untuk anda, Please Forgive Me, Nasional Malam.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

cerita. Baru saja menghiburkan kita di penghujung jam ini, 10.49 minit malam. Masih lagi sama-sama dengan saya sehingga ke penghujungnya 12.30 malam. Berbagi 1 jam 10 minit saja lagi. Selamat berehat semuanya, selamat malam. Masih lagi bersama dengan saya yang akan terus menyerikan lagi malam indah anda. Malam Jumaat, malam yang penuh dengan barokah dengan dengan lagu-lagu yang terbaik. Sahabat kita juga yang masih lagi menonton di TikTok, apa khabar semua, selamat malam. Terima kasih kekal menonton. Baik, juga perkongsian untuk anda semua, secara khususnya untuk kaum lelaki. Kenapa lelaki perut besar dulu kemudian baru lengan? Kan, bila berusia je, anak 3, anak 4, kadang-kadang umur-umur saya pun anak 2 perut yang pergi dulu. Katanya bini masak sedap, bahagia. Betul ke? Sebenarnya bukan. Dia lemak di perut ni bukan sekadar buat seluar makin ketat, tapi sebenarnya lemak visceral lebih aktif dan boleh menghasilkan bahan keradangan yang meningkatkan risiko diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, hati berlemak. Kalau bahasa kurang enaknya, kurang merembeskan makanan-makanan tu, kadangnya kurang berak lah kan. Itu yang berkumpul je lemak-lemak tepu dekat perut, makin lama makin ke depan perutnya. Sebab tu orang tua cakap, lepas makan jangan baring, nanti buncit. Pun boleh jadi punca juga sebenarnya. Penghadaman makanan tu, dia tak hadam secara normal kan. Jadi sebenarnya bukan semua lemak berada di bawah kulit, tapi sebenarnya lemak visceral ni mengelilingi organ dalaman di dalam perut. Lemak jenis ni lebih aktif dan meningkatkan risiko seperti yang saya perkatakan kepada anda. Kalau sekadar exercise ataupun senaman sit up tidak boleh membuang lemak perut, anda kena kurangkan minuman manis, kawal saiz hidangan, lebihkan protein dan juga sayur, buat aktiviti aerobik, tambah latihan kekuatan, tidur secukupnya. Ini yang paling penting. Geng-geng warga lelaki ni layan bola sampai pagi kan, kurangkan duduk terlalu lama. Itu antaranya ya. Jadi sama-samalah kita kekal hidup gaya sihat. Selepas ini berita utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Kita terus layan, terus berhibur. Lagu permintaan menerusi pilihan bersama Muhammad Isyam Mudin, sebuah lagu daripada Sixth Sense yang berjudul Tanpa, untuk anda Nasional Malam.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Selalu bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa dihadiri. Terima kasih untuk anda masih lagi terus dengar, terus berhibur kita pada malam ini pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus nyerikan lagi malam anda pada malam ini. Malam Jumaat, malam yang penuh dengan keberkatan, malam yang penuh dengan barokah. Hari Khamis, malam Jumaat, penghulu segala hari untuk anda semua. Nama Gus masih lagi berbaki 41 minit saja lagi sebelum kita memasuki hari baru untuk 9 Ogos. Untuk 7 Ogos pada hari esok, 23 Safar 1448 Hijri. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Saya akan bersama dengan anda sehingga ke penghujungnya ya. Ucapan yang telah dikirimkan juga bersama dengan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook. Isyamuddin katanya, semoga kita semua sihat dan ceria selalu, dipermudahkan segala urusan kita. Hadir dari Ipoh, terus mengucapkan tanpa dijelaskan ini akan kesepian katanya. Santai malam ini kita layan Nasional FM. Pastinya dulu, kini dan selamanya mantap. Juga Salijah hadir bersama. Selamat malam Sunflower. Selamat malam semuanya. Hamdan Arifin, seperti biasa, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir untuk Nasional Malam pada malam ini. Hiburan terbaik kita, Nur Ariza, Nana Murni, Ainul Jaffa, terbaik semua, mantap. Santai malam ini, malam Jumaat, kita layan lagu-lagu terbaik. Salijah, Abdul Jalil dari Endau Johor, Syafarino Hamdan, sama petugas buat Reza yang bertugas, dan semua sahabat pendengar, layan lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Azhar juga, Madu hadir bersama. Agustina dari Sarawak, dari Kuching, Rosina Safil, Bia, Ida Isnaji, Marsa Saleh, Miss Rifah, Miss Wan, Rashida Hidi, dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih di atas ucapannya. Saya sangat menghargai ucapan anda serta perkongsian yang dikongsikan di sebelah malam ini juga aktiviti anda. Okey, sambil anda bertugas, sambil berniaga, juga sambil memandu untuk hiburan kita yang seterusnya, permintaan Nurdiana Nordin yang permintaan lagunya sebuah lagu daripada Wally Man yang berjudul Yang, diikuti Amirul Abadi, lagu yang berjudul Hati Kamar, nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza dan Nur Aniza Idris, dan juga Nur Raini dari Kuching dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Data yang berjudul Tunduk Mengalah. Lagu terbaik untuk anda terus layan.

saja menghiburkan anda waktu ini. Berbagi 24 minit saja lagi sebelum ke kita ke 12:30 malam. Sedikit perkongsian juga mengenai cuaca ketika ini. Jadi yang perkongsian untuk anda, faktor yang boleh tingkatkan risiko stroke haba. Kalau kita lihat juga hari musim ini adalah musim panas, jadi sentiasa berhati-hati. Risiko yang menyebabkan stroke haba adalah pendedahan yang lama dan secara terus kepada cuaca panas, melakukan aktiviti fizikal ketika panas terik, dehidrasi, pengambilan ubat tertentu seperti diuretics dan antipsychosis, juga proses aklimatisasi yang tidak baik. Jadi ini antara strok haba, faktor-faktor utama. Jadi sentiasa berhati-hati, kurangkan pendedahan kepada cuaca panas dan berehat di tempat yang teduh. Juga memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk kita kekal hidrasi dan kekal sehat. Cargas semuanya. Untuk pilihan bersama 2.0 pada malam ini, masih lagi kita bersama juga dengan rakan-rakan kita, permintaan Nazmi Azaman, Rahsia Pohon Cemara, sebuah lagu daripada kumpulan Aziz. Segalanya Ku Terima Ilusi, permintaan Rustan dan Fiza Dizam. Sebuah lagu daripada Panji yang berjudul Sayap Terluka. Untuk anda terus berhibur, lagu terbaik untuk anda, Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

Telah sampai di penghujungnya bersama sama dengan saya Menurut Zin Nasional malam pada malam ini. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati, bertimbang rasa ketika memandu. Semoga semuanya selamat sampai. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk anda dapatkan berbagai informasi dan juga kandungan yang terbaik kami sajikan untuk anda. Selepas ini, rakan tugas Hanim dan juga Mira akan sambung siarannya menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

0: weekend puro hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Nasional Geng Buruh Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, saya Yaya Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Hendaknya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi, baiklah hari ini, edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan, yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walau apa juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi. Sebelum kita terus luncur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda Geng Buruh Hantu, suka Hanim untuk singgah ke muka buku Nasional FM untuk menyapa pendengar-pendengar yang meninggalkan komen untuk Geng Buruh Hantu, antaranya Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, sahabat semua, selamat tengah malam, moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Pak Su Omar dengan pantunnya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, moga diulit mimpi yang indah. Jihad Bakar juga ada dari Sandakan. Nasional FM sentiasa di hati. GBH buat sahabatku, selamat malam. Daripada Princess Su, hai semua, selamat bertugas. Terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ. Ada Saiful Anwar, saya juga bertugas waktu ini. GBH terbaik, jalan terus luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari, selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah Geng Buruh Hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati, saya hadir dari Senai JB meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif, selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersin Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on GBH, okay? Ada juga dari Ita Rose Zaya, Suman tak sabar hadir. Ada Abang JJ Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyah, Afif Nur Syazaz, belit ni tak saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik, terima kasih. Ada Mat, okey, ada juga Ada Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Okey, the best radio Nasional FM, terima kasih. Ada Yop PS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Saleh juga ada, sentiasa ceria bersama Mama Manis, Geng Buruh Hantu. Ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Saljiah Piai, ada Janet Jai, ada Muhammad Yusof, ada ada Elviana Rosiliana Lia. Hey, Kumang Sarawak. Saya anak autism Kak Lia dan sekeluarga. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Begitulah, ada ramai yang menyapa Hanim dekat dalam Facebook Geng Buruh Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Gadis dan Bunga dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanya kan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting, percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanim tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah, Padan Terap, Sik, juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hani juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM. Ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambah baikkan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai kempas baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan Kempas Baru. Keretapi Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Gem Burhan Nasional FM sentiasa di hati.

Rasa di hati. Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan. Kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas. Panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tekak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba disebabkan dengan gelombang haba disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas. Manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan. Kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap, jangan tunggu sehingga haus, kurangkan aktiviti luar pada waktu siang, berehat di tempat yang teduh, pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah, jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang, tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air. Tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, geng buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan rebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu pemandu bas, van, juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati, dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk game burung hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini, okey? Dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, Anim juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Anim nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang. Ada yang mungkin kesedihan, tak apa kalau kita menangis, tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat, tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak, tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh, walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meyakinkan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan, langkah anda dipermudahkan, dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan, okey? Jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa Hanin cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1. Berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena menafaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu. Keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan. Keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana. Jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-lahan, slow and steady. Tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan, ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Tak terasa kan begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12:30 malam tadi, yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Geng Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jan Medan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abe Farhan, ada lagi ramai, Baby Cihan ada. Baby Cihan ni tak payahlah eh. Suka spam dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada Farif Hakimi Hakimi, ada juga Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Pian Burger 7E Baling Kedah tadi, ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Nikki Maran, ada juga daripada Indoria Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini, yang rasa konti saya pagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan. Terima kasih yang belum lelakkan mata, terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Borong Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Borong Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali, Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula, Mira. Manja manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh, ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini, Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia ketahuan dari Mata. Okey, saya nak sebut sikitlah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okey kejap ya. Yeah. Ada Lavender Girl, ada Kak Aino Maisa, ada Lan Sixstone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 740429. Ah, nama pun. Ha, Zaila Rose. Ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya. Yeah, saya scroll. Ada Imran PD. Ada siapa lagi ni? Saliah Lia. Imran PD lagi. Kejap ya. Yeah. Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okey. Jadi ada orang bila rindu dia telefon. Ada yang hantar message. Ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Masih bersama Mira Manja Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di pagi teman awal pagi anda. Sekarang pukul 4:09 pagi, sudah masuk jam kedua. Saya menemani geng Burung Hantu dan sekarang masih ramai ya yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Derimba Malam, Syahriman Syahriman, Ahmad Suhaili, Hasnah Abu Hassan, Razizilat, Daruri Hassan, siapa lagi di sini? Ada Kemboja Putih, ada Opah Akil Akif, dah ramai lagi. Minta maaf tak sempat nak sebut, tapi terima kasih kerana memilih kami untuk menemani anda. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu It's Gonna Be Me daripada NSYNC.

Itu dia khayalan daripada Black Dog Bone. Okay, terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam kedua. Saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng Buruh Hantu setia bersama saya. Okay, kalau pagi ini anda sedang memandu, bekerja atau menyediakan sarapan untuk keluarga, saya harap anda jangan lupa satu bahan penting dalam hidup ini. Sangat penting. Apa tu? Senyuman. Senyuman yang manis. Sebab kadang-kadang senyuman yang ikhlas dan manis boleh menjadi pembuka kepada hari yang lebih baik. Ini dia manisnya senyuman daripada Elite. Oh my.

0: Isma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, pesanan ringkas untuk pagi ini buat semua pendengar Nasional FM, sesibuk mana pun anda, cuba luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Perut yang terisi bukan sahaja beri tenaga, tapi juga bantu kita lebih fokus sepanjang hari. Jadi tadi saya memperingati supaya beri senyuman. Dan kali ini, jangan lupa untuk bersarapan. Jangan diet-diet. Jaga diet tu bagus untuk kesihatan, tapi sarapan itu juga penting supaya anda mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan hari anda. Ini dia, All Rise daripada Blue.

0: anda juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih yang memilih untuk mendengar Nasional FM sama ada di radio ataupun di TikTok Live yang sedang bersiaran sekarang. Tak semua orang yang hadir dalam hidup kita akan kekal selamanya. Ada yang datang untuk mengajar, ada yang datang untuk mewarnai hidup. Dan ada juga yang datang hanya sekadar untuk menjadi persinggahan. Jadi kalau ada perkara yang perlu dilepaskan, mungkin sudah tiba masanya untuk kita belajar merelakan. Ini dia, biarkanlah daripada drama band. Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Sudah masuk jam 5 pagi. Tak kira bagaimana semalam berakhir, hari ini kita mulakan dengan lembaran yang baharu. Mungkin ada yang bangun dengan penuh semangat, mungkin juga ada yang masih mengumpul tenaga untuk mulakan hari. Apapun keadaannya, saya doakan semoga hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman pagi anda. Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti kita akan juga raudah akan disiarkan yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit kita Fauzi Marzuki. Nasional FM sentiasa di hati.

0: bila kita hijrah, hidup kita bertambah berkat, Allah lebih redha. Ya, mungkin bukan lebih kaya tapi lebih bahagia, lebih berkat. Nombor 4, kita menjadi inspirasi pada orang lain. Mak ayah yang hijrah jadi contoh kepada anak-anak. Orang tua berhijrah jadi contoh pada orang muda dan sebagainya. Inspirasi pada orang lain. 7 tip istiqamah. Macam mana nak istiqamah bila kita apa nama berhijrah? 7 hijrah yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun. Mulai hari ini, ya. Ini topik yang terakhir, iaitu hijrah akidah, ya. So Tok Abah sebut tadi sebenarnya, ya, niat kerana Allah, apapun kita buat kerana Allah. Dan tolong, ya, ikut kajian Tok Abah, kebanyakan kita pergi kerja terlupa pasang niat. 1-3% saja orang Malaysia Islam yang pergi kerja pasang niat. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak sentiasa buat terbaik, aku nak buang dosa. Aku tak ramai, 3%. Kajian Tok Abah mungkin tak betul. Kajian tu tak tepat, tak menyuruh. 3% Malaysian Muslim yang pasang niat pergi kerja. Dan pesan ulama, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi kosong pahala. Siapa cakap? Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun kata kosong pahala sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal kerjaan kita ni Allah bagi pahala based on the niat. You tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi tak dapat pahala. So mulai esok, kalau nak sudi berubah, ya, ya Allah, aku pergi kerja ni nak cari rezeki halal. Mencari rezeki halal adalah jihad. Hadis, selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad. Sahih. So, ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki halal. Setiap langkah dapat pahala, mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati dalam penyakit dalik, mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Just because kita tukar niat. Pergi kerja untuk apa? Bagi salam, senyuman, aku nak cari ilmu, jihad. Nak sampaikan ilmu, jihad. Aku nak buang dosa, berkaitkan ilmu agama, kawan dengan orang-orang soleh. Ini semua nak betulkan akidah. Ijtimah dengan amalan, doa mohon, dan doa mohon untuk tetap atas iman. Ya muqallibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Itu pun doa yang bagus, ya. Itu satu yang Nabi jangan tinggalkan doa itu. Masya Allah, kita yang jahil ni tak nak berdoa, memang teruklah kita ni. Hijrah solat, solat fardu segerakan, solat qabliyah ba'diyah jangan tinggalkan, ya. Solat tahajud jangan tinggal, bangun pukul 5 je sempat tahajud. Dan Nabi tak pernah tinggal duha 4 rakaat, Nabi tak pernah tinggalkan witir. Hijrah solat, ya. So mula dengan perlahan, istiqamah, pasang niat waktu solat, fahamnya maksud bacaan, berkawan dengan orang yang positif, ya, cari guru yang mursyid. Okey, hijrah akhlak. Masya Allah, adab akhlak itu di atas kepada ilmu. So untuk dapat ilmu, dapat keberkatan ilmu, kena beradab. Tapi orang beradab tanda berilmu, tapi ramai orang berilmu masih biadab. Ramai orang berilmu tapi biadab. Hormat orang tua, hormat orang yang patut dihormati. 8 asnaf kita raikan, adakah kita beradab ataupun biadab? Okey, hijrah akhlak, ya. Perbaiki ilmu dan niat, ya. Kelingi dengan orang sahabat, amalkan langkah kecil, sendiri berdoa, musabah, ya. Hijrah keluarga, lebih fokus dan beri masa pada keluarga. Atau apa? Masa tu jadi kaunselor memang stres. Kita kaunselor orang keluar bilik kaunseling semua senyum. Lega, terima kasih lah doktor. Saya dah lega, saya tahu mana. Memang terima kasih, saya lapang, saya senang hati, saya seronok, saya bahagia. Tapi yang kaunsel, yang kaunselor ni balik rumah tak susah nak senyum, stres. Saya kata ni silap. Aku buat orang gembira asbab, ya. Aku balik aku serius tak senyum macam mana. So sejak tahun 1987 tak apa, dapat ilham dan dapat ajaran dari guru lah. Nak balik rumah pasang 10 niat, nak balik kerja pasang 10 niat. So tak pun pasang lah sejak tahun 85 87. Pernah Tok Abah tersasul, kita jahil. Masa tu belajar dengan depan Ustaz Arun Din Allahyarham. Ustaz, ni hadir doa ya Ustaz. Hadir doa ya Ustaz. Merah muka dia. Jangan kamu cakap macam itu lagi. Tolong istighfar banyak-banyak. Hadis doa masih hadis, masih hadis. Cuma dia punya perawinya ada question gini. So jangan sampai syirik kecil atau jadi syirik besar. Kalau silap-silap, Tuan Abah pun terkesima. Kita jahil, ya. Hadis do'if, hadis lemah, ya. Tapi hadis adalah hadis. Be careful, so jangan main-main. So kita kena fokus, ya. So Tuan Abah pasang 10 niat nak balik. Lepas tu bolehlah senyum, boleh ceria. Balik rumah, aku nak balik rumah. Terus aku tak nak pegang handphone, aku nak tolong cuci baju, aku nak tolong buang sampah tanpa disuruh. Walau aku tak takut bini aku, tapi bini aku memanglah menggemparkan, menggerunkan semua orang laki-laki satu kampung, ya. Memang takut kat dia, kecuali aku. Allah Akbar. So jadikan aku untuk dapat tolong jaga baby, tolong apa ni, gosok baju. Come on man, Nabi buatlah, bukannya teori. Redha, kemaafan suami sangat penting. Lebih banyak memaafkan. Kita maafkan semua orang. 2 hari lepas Tok Abah kaunsel satu pasang suami isteri yang nak bercerai. Ya, Tok Abah kata tolong maafkan. Kata no, saya boleh maafkan ini, yang ni saya tak boleh maafkan. Tok Abah kecewa. Tok Abah bukan buat judgement, tapi selagi kita tak maafkan orang sepenuhnya, kita tak boleh healing yang sepenuhnya. Kita susah nak maju ke depan. Tolong maafkan orang. Kita peluk pasangan kita 10 saat, kesannya bertambah panjang umur 5 tahun, ajal maut dengan Allah. Tapi umur panjang 5 tahun. So para isteri beritahu suami, bang, nak panjang umur mai sini, nak panjang umur mai sini. Ha, peluk kita. Peluk kita. Nak panjang umur. Peluk 10 saat kajian menunjukkan 5 tahun panjang umur dengan izin Allah, ajal maut dengan Allah. Banyaklah kehebatan ya. Lepas tu kita doa mendoakan tolonglah ya dalam keluarga, dan kita kena berkomunikasi, berhubung dan sebagainya dan sebagainya. Okey, okey. Hijrah rezeki artinya kita kena pastikan yang halal. Nak pergi kerja pasang niat ya, pastikan kita buat kerja sepenuh hati dengan ikhlas, sebab bila kita buat sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat akan berkat ya. Kita jujur, integriti, tak ada rasuah, tak ada memunting, tak ada mengular, menganakonda, mengular sawa, lebih disiplin ya. Ha, ini untuk cari keberkatan. Hijrah rezeki, lepas tu hijrah masa. Ada masa untuk solat, ada masa untuk buat benda yang baik-baik, tetapkan matlamat yang jelas, buat to-do list, ini hijrah masa. Elakkan gangguan dan sebagainya. Okey, lepas tu last sekali, hijrah manfaat. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak beri manfaat pada orang. So kita kena banyak memberi manfaat. Bukan tanya apa yang aku dapat kalau aku buat ni, tapi tanyalah apa yang aku boleh beri hari ni agar aku beri manfaat pada orang lain. Sebab Nabi suruh kita buat baik. Khairunas, sebaik-baik manusia. Khairunas anfa'uhum linas, orang yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Dan ingat, anda dan Tok Abah dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia, melekatkan dunia, insyaAllah.
1: Allahumma

0: Yo. Ya Allah, ya Rahim. Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah.
0: Kau.
1: Ya Rahim.
0: Aku. Atau dia. Renungkan.

Nasional FM sentiasa di hati bersama Mira yang menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kalau anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan dipermudahkan. Ingat, tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, okey, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila les basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak beritahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu cantik. Dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik. Perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini, kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat. Jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa. Yang kedua, orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko. Kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu, kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama, kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Alah, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? PIN nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Ya, selamat pagi. Tiga suara kembali lagi hari ini, hari Jumaat.
1: Hari Jumaat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Penghulu segala hari. Negeri yang bercuti hari Jumaat, selamat bercuti.
1: Selamat bercuti, eh.
2: Ya, betul.
1: 7 Ogos dah hari ni.
2: Okay.
1: Kalau di Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Seremban. 6:01 minit pagi tadi, eh.
2: Okay.
1: Dah pun azan subuh.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi boleh bersiaplah, ambil wuduk, mandi. Lepas tu doa yang baik-baik.
2: Betul.
1: Okey, semoga dipermudah lah hari ni Jumaat penghulu segala hari, eh.
2: Betul tu. Jadi seperti biasalah, kita pun dah live di FB.
1: Iya.
2: Boleh follow, like dan juga share.
1: Betul.
2: Dan terima kasih lah. Siapa tadi?
1: Amira.
2: Amira. Oh, Amira game buruh hantu.
1: Iya. Wow. Amira game buruh hantu.
2: Bermula pukul 12 malam
1: hingga 6 pagi.
2: Okey.
1: Okey, jadi terima kasih game buruh hantu yang mana shift malam tadi pun, hati-hati lah dalam perjalanan, eh.
2: Okay.
1: Tiga suara hari ini berjua. Sonic ke Sarawak. Jumpa Sonic di Sarike. Untuk Sarawak aku sayang. Dia dan juga Nazri akan berada di Kuala Lumpur lah,
2: InsyaAllah.
1: Kalau frekuensi sampai Sarawak,
2: itu dia.
1: Okay.
2: Baik, jom.
1: Sambil-sambil itu, kejap lagi kami kembali untuk info semasa. Kita layan dulu Alia, Kupinjam Satu Bintang.
2: Jom.
1: Nasional
2: Pagi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, kembali bertemankan tiga suara hari ini berdua, Dia dan juga Nazri Fahmi Syukri. Selamat pagi semua, okey ke hari ini?
2: Alhamdulillah, semuanya okey, semuanya baik-baik.
1: Dah bangun ke?
2: Dah bangun dah dia.
1: Maka ada yang golik-golik lagi ambil mood, menggeliat sana, beratnya mata nak buka hari ini.
2: Ini kalau untuk anak-anak anak-anak yang bersekolah pada hari Jumaat ni, bangkit tau. Jangan duduk menggeliat. Mak bapak han duduk tengah kelang kabut tu.
1: Itulah, kadang-kadang anak-anak ni dia tahu, mak esok hujung minggu. Kita ada nak pergi mana-mana ke?
2: Nikah mengasai hati tu.
1: Dia dah tahu dah. Sabtu Ahad, hujung minggu mesti kena ada plan.
2: Saya kata kan, kalau begitu saya cakap, ada kita pergi rumah Tok.
1: Rumah Tok lagi. Nak pergi apa? Playground lah. Nak pergi swimming lah. Macam-macam kan. Jadi semoga perancangan anda apa jual lah.
2: InsyaAllah.
1: Untuk anak-anak ni akan terus membahagikan anak-anak kita lah. Sebab mereka ni akan besar sekejap je kan.
2: Okay, dan sebenarnya untuk anda boleh pergi ke Facebook. Selamat pagi untuk Anissa Sami, Kak Mufendi, Nur Zaini Apong, Azmi Rafiti. Azmi Rafiti dah tukar gambar.
1: Awak tahu eh?
2: Saya tengok lah. Lain gambar sekarang.
1: Okay, jadi boleh share komen. Sambil tu kita nak kongsi tentang PDRM. Polis Diraja Malaysia bakal memperluas penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dan juga drone tau. Ini nak perketatkan kawalan keselamatan, terutama melibatkan kawasan sempadan perairan dan juga daratan negara secara lebih efektif.
2: Dan pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, CP Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata langkah ke arah penguasaan berdasarkan teknologi itu diambil bagi mengurangkan kebergantungan sepenuhnya kepada kekuatan anggota secara manual.
1: Okey, katanya juga pendekatan kepolisan komuniti. Okey, terus menjadi elemen penting bagi pasukan BJA yang sekarang ini kalau ikutkan beroperasi melibatkan 178 pos kawalan seluruh negara, itu totalnya. Okey, jadi rakyat Malaysia pun kena bantu jugalah pihak PDRM. Jadi mata, jadi telinga. Kalau nampak aktiviti-aktiviti yang mencurigakan, pendekatan kawasan anda, terutama yang duduk kat sepadan-sepadan tu kan, terus saja laporkan pada pihak polis. Jangan buat keputusan sendiri.
2: Betul.
1: Aku nak pergi intip lah, nak pergi rekod lah kan.
2: Jangan ambil tindakan sendiri. Bahaya tau.
1: Bahaya.
2: Dan kalau anda pun dekat pejabat ke, kat rumah ke, sekali-kali pasang CCTV. Elok dia. Betul.
1: Elok kat pejabat terutamanya. Pasanglah CCTV. Kadang-kadang yelah, kita tak tahu kan apa-apa yang berlaku kan. Betul. Dekat rumah.
2: Kadang-kadang bukan kaki tangan sendiri.
1: Yalah.
2: Orang luar
1: kita tak tahu kan.
2: Boleh jadi, tengok hilang barang, boleh dapat jumpa siapa yang curi.
1: Itulah ke, tu. Okey, jadi hati-hatilah. Kadang-kadang CCTV tu penting juga untuk bukti-bukti tertentu kan.
2: CCTV banyak sekarang ni.
1: Banyak. Yang ada suara, yang tak ada suara, yang ada kala, yang tak ada kala. Yang kecil, besar.
2: Semua
1: yang tersembunyi, yang tak tersembunyi.
2: Nampak.
1: Okey, baik. Kejap lagi dia ada juga Nazri.
2: Baik,
1: akan kembali untuk info sihat.
2: Jom.
1: Kita layan dulu Raja, takkan melupakanmu.
2: Terus layan
1: Nasional Pagi.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: memberikan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, tiga suara kembali. Selamat memandu untuk yang sedang memandu. Hati-hati eh.
2: Okey, dan kita sedia maklum. Kalau anda pergi ke Facebook kami sekarang ni, dapat tengok satu poster ni tau.
1: Tengok poster pun dah panas tu.
2: Panas. Apatah lagi sekarang ni pun panas.
1: Panas.
2: Memang panas sangat ni.
1: Panas. Okey, jadi boleh ke FB Live kita. Sambil tengok tu, beritahu jugalah cuaca kat tempat anda macam mana. Betul. Kalau di KL ni, tengah hari, pagi ni, menjelang ke tengah hari, nak ke petang memang panas. Malam pun dekat 40 degree, saya buka kereta, bahang betul.
2: Memang betul bahang. Dekat rumah pun semalam, rumah saya pun tengok ramai yang buka tingkap malam. Jarang berlaku tau. Sampai terkejut dalam penduduk taman pun kata, kenapa ramai buka tingkap? Rupanya panas.
1: Saya buka aircon.
2: Rumah saya memang ada aircon lah.
1: Rumah awak tak buka?
2: Tak buka lah.
1: Tapi awak nampak dekat tingkap tu, awak tak buka tingkap?
2: Tak buka tingkap lah.
1: Tengok dari dalam je lah.
2: Tengok grup WhatsApp. Ada beberapa rumah. Rumah saya kan rumah teres dua tingkat. Jadi jadi ramai yang ambil perhatian lah kan.
1: Itu dah jual rumah lagi banyak lah.
2: Lagi banyak.
1: Boleh beli lagi satu kena lot lah.
2: Boleh lah kan. Jadi takut-takut prihatin.
1: Okey. Jadi kita nak kongsi tentang cuaca panas lah eh.
2: Baik.
1: Dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ni, kalau cuaca panas dekat tempat anda melebihi lebih daripada 39-40 darjah Celsius, jangan dedahkan diri anda. Ini macam serah dirilah pada cuaca panas dalam tempoh yang lama, sebab ada risiko-risikonya.
2: Betul. Risiko yang pertamanya, kelesuan haba boleh berlaku, yang mana suhu badan 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Itu yang bahayanya. Dan jantung berdegup laju.
1: Antara simptom lain, kalau anda kena kelesuan haba, kepala jadi pening atau sakit kepala, atau loya dan juga muntah, letih dan juga lemah. Ini kalau cuaca panas anda terkena kelesuan haba.
2: Betul.
1: Okey,
2: kalau strok haba pula, tanda-tandanya suhu anda melebihi 40 darjah Celsius. Fungsi otak terjejas. Itu dia.
1: Lepas tu boleh menyebabkan percakapan jadi tidak jelas. Anda boleh diserang sawan. Okey, ni tak pernah ada history ataupun sejarah sawan ni.
2: Betul.
1: Tapi disebabkan cuaca terlalu panas, anda kena strok haba, tiba-tiba dapat sawan. Itu tanda-tanda strok haba eh.
2: Okey. Dan tidak berpeluh, badan anda panas. Tapi tak berpeluh.
1: Betul.
2: Dan juga koma.
1: Kalau kelesuan haba ataupun panas biasa, kita akan berpeluh, rimas kan.
2: Betul.
1: Basah baju, ketibas lah orang kata. Saya cakap, ketibas kan. Tapi kalau strok haba, tak berpeluh.
2: Tak berpeluh.
1: Jadi bahaya.
2: Jadi anda semua kena ambil perhatian dengan keadaan cuaca yang tak menentu. Sekarang ni sebenarnya betul cuaca panas. Di Selangor pun kalau baca dekat media sosial pun paling panas sekarang ni lah. Ada kata yang mencecah hampir 42 darjah Celsius, 37.
1: Betul. Jadi akhir sekali, kalau kena strok haba ni, tak lain tak bukan boleh menyebabkan koma juga eh.
2: Bahaya tau dia.
1: Baik, boleh meninggal juga tau.
2: Hati-hati tau.
1: Ingat tak dulu kawan kita dekat sini kan, pernah ada beberapa orang yang meninggal sebab strok haba, kejeluan dan sebagainya. Bahaya. Jadi ini bukan perkara yang boleh dipandang remeh lah eh.
2: Betul.
1: Banyakkan minuman yang kosong.
2: Betul.
1: Semoga sihat selalu. Kejap lagi kita nak teka penyampai, nak bagi minuman berkhasiat per 5. Cantik. Tapi kita layan dulu James Arthur, Empty Space.
2: Terus layan
1: Nasional Pagi.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5

0: Okey, itu dia. Aina Abdul. Kelip-kelip. Ada yang tengah kelip-kelip mata. Alah, dah nak pukul 7 dah kau.
1: Aduh, hai.
0: Bangun subuh.
1: Bangkit.
0: Bangkit.
1: Sebab sekarang ni, waktu syuruk, bila waktu syuruk?
0: Syuruk pukul 7.11 kalau
1: tengok. Kan.
0: Kena cepat. Tak nak tunggu syurah.
1: Janganlah macam tu. Bangkit cepat. Subuh.
0: InsyaAllah. Okey, sambil ni kita nak bagi hadiah.
1: Okey.
0: Mana tahu tadi dah doa-doa nak menang teka penyampai. Hari ni rezeki hari Jumaat. Okey, jadi boleh masuk ke
1: Facebook kami.
0: Cantik.
1: Jom
0: kita nak kira sama-sama untuk kita siarkan isyaratnya.
1: Baik.
0: Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
2: Menang hadiah istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, itulah pemenangnya. Jadi Jamilah Osman jadi pendengar pertama.
1: Jamilah
0: Ya, yeah, dia nak log Izamil Nasir.
1: Okey. Baik, kita ada Nur Adila, Siti Nur Dati Zaidi, lepas tu Wan Sediman, kami nak teka Izamil Nasir. Okey,
0: Rahim Eko, Amin Nur Azam, Nadrin Nur Zairah Razi, Syaril Arifin, Amin Nur Azam.
1: Okey, sebab itu kita ada Nur Yanti, Afendi Abdul Karim, Wan Bunga Lia, Izamil Nasir, Afif Mofis, nak lock Amin Nur Azam.
0: Okey, Sufina Fiza, Amin Nur Azam, Helmino, Amin Nur Azam, Haini, Amin Nur Azam.
1: Okey, Suami Bakar, Nur Rafiqah, Mokju, nak lock Izamil Nasir, Nadri Ma'e, thank you dia, sebut nama.
0: Okey, yang dah sebut dah tak payah masuk teka tau, bagi orang lain. Okey, Muhammad Rosman Cik Soh, Izamil Nasir, Zaifiri Muhammad, FND Abdul Karim, Fazilah Nur Rafiqah, nak lock, nak di-lock lah oleh Yen QA.
1: Anna Morni, Amin Nur Azam, Alan Balis, Hamami Yusof, lepas tu Zakoria Sulaiman, Khairul Azan Arba.
0: Okey, Zeti Zita, Fazila Nur Rafiqah, Hairuni Gani, Amin Nur Azam.
1: Okey, selepas tu kita ada Zarif Shah, Siti Nuriti Zaidi, Zaza Haji Wadi. On the way hantar anak pergi sekolah. Oh, Zaza yang semalam tu, yang kerja kat Pelantan Minyak.
0: Oh, Zaza. Terima kasih Zaza. Hati-hati ya.
1: Elok Zaza
0: Okey, yang mana bawa anak kecil jangan lupa tengok-tengok seat belakang.
1: Betul.
0: Okey, Fazila Daud nak lock Fazila Nur Rafiqah. Nur Yaya nak lock Fazila Nur Rafiqah, Nur Yanti Abdul Sharif. Saya nak FND baca pagi ni.
1: Oi, boleh, boleh. Sabarina Ibrahim, Hamami Yusof, Saifu Elia, Siti Nur Dati Zaidi, Muhammad Muizuddin nak lock Nurul Zahira Razi,
0: Suhaimi Bakar, Izamil Nasir, Adila nak lock Diati, Wan Sudirman, Kamek Mok Teka, Izamil Nasir, Aok kata dia. Boleh.
1: Selepas itu kita ada Marina Wati, Khairul Azan Arba. Saya teka pagi ni, boleh?
0: Okey, awak nak lock siapa?
1: Saya nak lock sebab semalam ada jumpa Nurul Zahira Razi. Lepas tu ada jumpa dengan Siti Dr. Zaidi.
0: Betul, dia tu semalam.
1: Jadi hari ni saya nak lock Amin Nur Azam.
0: Oh, tak ada kena-mengena yang jumpa. Kalau macam tu saya lock Izamil Nasir.
1: Izamil Nasir,
0: saya tak jumpa dia semalam. Okay. Saya nak lock Izamil Nasir. Lelaki lah. Okay. Lelaki dia baca awal sebab lepas tu dia nak pergi solat Jumaat.
1: Betul. Selalunya begitulah.
0: Macam tu lah pagi kan.
1: Jadi saya ambil Amin lah.
0: Saya Izamil lah.
1: Okey,
0: jom kita kira sama-sama.
1: Jom.
0: Satu,
1: dua, tiga, lock.
0: Okey, jawapannya tepat jam
1: 7 pagi.
0: Kita layan dulu Wania Srita dan juga Datuk Jamak Bila Bakar Wali.
1: Jom.
0: Nasional.
1: Pagi.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama, Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

0: info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Zahira Razi.
2: Okay, Zahira.
1: Zahira.
2: Zahira.
1: Zahira Razi, wahai semalam dah jumpa dekat lift.
2: Ah, itulah. Nampak tak betapa jujurnya kami.
1: Betul.
2: Tak bercerita pun tentang jadual tau.
1: Ha, kami tak. Saya sendiri pun jumpa. Dah tahu dah. Confirm dia akan baca ni.
2: Hele.
1: Tak ada pun.
2: Hele.
1: Wah, ada nampak dah
2: tadi
1: kat luar tu.
2: Dengan awak saya tak percaya. Sebab kadang awak ni buat soalan tricky tau dengan kawan saya. Dia orang bercerita dengan saya. Nazri ni kadang-kadang dia buat-buat tanya itu gini, itu gini. Orang pun terjawab. Eh lah. Nampak tak?
1: Tidak patut. Ni mesti Zahira sebut ni.
2: Okay. Nur Zahira Razi baca.
1: Baik.
2: Jadi siapa yang teka Nur Zahira Razi, tepat lah. Cuma dalam ramai-ramai yang menang, kita nak jadi seorang je lah.
1: Betul.
2: Eh.
1: Seorang yang paling pantas. Sebab itulah macam kami maklumkan tadi. Kalau dah sebut nama tu, dah letak nama tu di Facebook. Sekali tu je lah.
2: Sekali tu je lah teka, ya?
1: Ya. Yeah.
2: Okay. Baik. Jadi sambil anda menantikan siapakah yang akan muncul sebagai juara.
1: Okay.
2: Okay. Anda akan membawa pulang minuman berkhasiat Pearl 5. Dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Jadi terima kasih penaja kita, terima kasih bahagian pemasaran dan juga promosi RTM.
1: Betul. Jadi macam biasalah ya. Untuk pemenang-pemenang, okay, sebelum kami umumkan, kami nak beritahu lah, kalau dah menang jangan lupa WhatsApp nama penuh.
2: Okey.
1: Nama penuh anda di nombor kami.
2: Yep.
1: 013-822-6962.
2: Baik.
1: Okey.
2: Jadi pemenang
1: ini
2: yang
1: dia
2: bertuah hari ini ialah
1: Nadrin Maher. Dia teka Nurul Zahir Razi.
2: Ha,
1: jangan, kalau tengok pada gambar Nadrin Maher tu, jangan keliru tau. Nadrin Maher tu di depan. Isterinya di belakang.
2: Iya ke?
1: Itu gambar photoshoot tu.
2: Mana tahu mereka ni share Facebook. Kita tak tahu macam awak dengan Sam share semua benda, share.
1: Yelah.
2: TikTok share, lepas tu nak buat content. Apa tak ada detail. Lebih tak ada detail lah. Siapa suruh share?
1: Sebab TikTok saya, dulu TikTok tak saya.
2: Dah ramai follower baru nak mengaku TikTok awak lah. Okay, jadi tahniah kepada pemenang.
1: Okay.
2: Tunggulah nanti proses pengepusan hadiahnya oleh penaja kita.
1: Betul. Okay.
2: Okay, sambil baik itu, semalam alhamdulillah saya dan juga Nazri
1: selesai
2: membawakan acara lah untuk peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia bersama dengan rakan-rakan kita lah di Wisma Berita Angkasa Puri. Jadi antara banyak lah antara pengisian yang bakal diadakan untuk sambutan Bulan Kebangsaan yang akan diperkasa menerusi kekuatan platform penyiaran RTM sendiri dan juga jaringan komuniti RTM di seluruh negara untuk mendekati rakyat Malaysia.
1: Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashraf Ismail, pandangan, cadangan dan idea daripada penonton serta pendengar setiap RTM antara input penting lah dalam memastikan pengisian sempena Bulan Kebangsaan ini akan terus relevan dengan masyarakat.
2: Okey, jadi penggunaan platform digital
1: Betul.
2: Dan juga media sosial pastinya akan membolehkan RTM akan berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat, penonton, pendengar. Lepas tu kita nak terima juga pandangan, kalau ada idea boleh bagi idea untuk nak perkayakan lagi kandungan, apatah lagi Bulan Kebangsaan ni.
1: Betul tu. Jadi usaha itu sangat penting kerana ia melibatkan kerjasama antara Kementerian Komunikasi, pelbagai jabatan, agensi dan lain-lain kementerian dan juga penglibatan pihak swasta, korporat dan juga masyarakat. Amat pentinglah untuk menjayakan Hari Kebangsaan.
2: Baik, jadi semalam selesai juga majlis apresiasi untuk petugas-petugas siaran Piala Dunia. Tahniah juga kita ucapkan kepada semualah yang terlibat untuk menjayakan 104 perlawanan termasuk awak, Jid Zulkifli,
1: Audi Petra,
2: Ifah Hazim,
1: lepas tu
2: Nini Ibrahim, Mia Ibrahim,
1: lepas tu kita ada Ben Zaki Suri, Abang Zaki. Lepas tu kita ada Ben Ibrahim,
2: lepas tu ada Mio,
1: Terence Das,
2: Mio Adnan.
1: Ada seorang lagi Syafiq. Pun sama juga.
2: Betul, ada S-Podcast juga
1: Betul,
2: S-Podcast Syafiq Kaishak
1: bersama Ridwan. Dengan Ridwan. Lepas tu bersama dengan ada dua lagi. Saya lupa nama dia.
2: Okey, baik. Jadi itu antaralah rakan-rakan. Dan Izzy Marzoki, DJ kita pun dipinjamkan, diterbangkan
1: Sebagai penerbit
2: yang pastinya akan yang dah pun membawakan siaran Piala Dunia lah.
1: Betul.
2: Jadi tahniah kita ucapkan. Jadi untuk Bulan Kebangsaan ni, terus semarakkan Kibar Jalur Gemilang. Peluncuran peringkat negara pun, peringkat kebangsaan dah diadakan. Peringkat jabatan penyiaran pun dah diadakan. Terus Kibar Jalur Gemilang, okey?
1: Kibar tau.
2: Baik.
1: Alright.
2: Jom kejap lagi ada Tahukah Anda.
1: Okay.
2: Tapi kita layan dulu Gila Bayang Amar Haikal.
1: Cantik.
2: Inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Ah. Okey, tahukah anda saya nak bawa anda jalan-jalan ke Jepun.
2: Jepun eh?
1: Naik basikal.
2: Naik basikal pergi Jepun.
1: Okey.
2: Ini memang kalau anda pergi ke Facebook kami ni.
1: Yeah.
2: Satu teknologi yang cukup canggih macam dia cakap semalam lah.
1: Hmm.
2: Teknologi ni sebenarnya Jepun lah.
1: Okey.
2: Oh,
1: kalau cerita tentang parking, tempat letak kereta.
2: Yeah.
1: Kita pernah nampak tempat letak kereta yang macam gudang kan.
2: Betul.
1: Dalam bentuk silinder.
2: Betul.
1: Kereta akan masuk ke dalam satu macam lift khas. Dan kereta-kereta tu akan diangkat atau digerakkan melalui mesin-mesin dalam tu lah.
2: Betul.
1: Ada sistem-sistem teknologi dia. Yang ini basikal
2: eh.
1: Bayangkan eh.
2: Oh lama.
1: Kalau dekat Malaysia ada ni, kita berbangga lah satu.
2: Bila ada kebenaran begini memang cantik lah.
1: Cantik.
2: Dia keluar macam tu je eh.
1: Iya. Dan semua ni pergerakan ni, awak bayangkan nak masukkan basikal, lepas tu awak dah touch card tu, dapat basikal tu dalam masa 13 saat sahaja.
2: Wow.
1: Tak payah tunggu lama. Jangan risau, anda boleh tengok di Facebook lah sekarang.
2: Basikal ni kita boleh pilih ke ataupun basikal ni sebenarnya memang
1: ini cerita dia.
2: Anda
1: boleh tengok di FB Live sekarang. Memang anda akan kagum, saya cakap tu sekarang, sebab saya bawa anda masuk dalam mesin tu sekali.
2: Ya. Yeah.
1: Dalam video ni eh.
2: Ini kita nak cerita ni dia.
1: Okey, Jepun kita tahu
2: memang
1: terkenal dengan teknologi dan parkir basikal ni, nama sistemnya Automatic Eco Cycle.
2: Itu nama dia.
1: Kalau kita ada Eco Shop kan?
2: Okay.
1: Semua barang RM2 kan? Yang ini Eco Cycle.
2: Okay.
1: Dan sistem ni dianggap unik sebab apa tahu? Sebab keseluruhan ruang simpanan dia dibina di bawah tanah.
2: Uish.
1: Dalam tanah.
2: Okey.
1: Dari luar nampak macam pondok kecil. Macam ada pintu lift je.
2: Okey,
1: yang pintu lift dia tu, nak masukkan basikal tu, dia sama level dengan jalan raya lah. Okey. Tapi dekat bawah tu ada satu ruang silinder besar gergasi yang mampu simpan lebih 200 buah basikal secara tersusun dan sangat sistematik.
2: Okey.
1: Yes. Nampak?
2: Seperti mana yang dia katakan tadi eh, bahawa ini merupakan eco cycle. Yang mana kalau saya nak cerita pada semua dari sudut kejuruteraan.
1: Cerita.
2: Eco cycle ni dia menggunakan konsep automated storage dan apa ni?
1: Retrieval system.
2: Retrieval system.
1: Yes.
2: Iaitu sistem penyimpanan dan pengambilan automatik yang lazim digunakan di gudang beg teknologi tinggi.
1: Okay.
2: Kalau anda tengok cerita Fast to Furious, cara parking kereta tu yang mereka sim bergaduh. Dia lebih kurang begitu.
1: Macam nampak dia angkat basikal tu.
2: Tengok tu.
1: Dia susun dan laju tau dalam mesin tu.
2: Okey.
1: Okay, lepas tu basikal ni, cara dia pengguna akan letakkan basikal dekat depan pintu masuk. Dia ada satu macam reel.
2: Okey.
1: Yang kemudiannya kita akan imbas satu ID card kita.
2: Okay.
1: Kita ada satu ID card setiap pemilik basikal. Dan sistem tu kita macam touch je card tu. Okay, macam kita touch and go tu.
2: Okay,
1: kita dah sahkan identiti. Lepas tu ada satu lengan robotik ataupun robotik gripper. Dia akan cengkam tayar depan basikal tu, dah masuk dalam pintu lift tu. Dia terus macam sedut basikal kita masuk dalam, pintu lift tu akan tertutup.
2: Betul.
1: Lepas tu basikal tu akan dibawa menggunakan satu mekanisme lift secara menegak ataupun vertical lift mechanism ke ruang simpanan bawah tanah tadi tu, yang silinder gergasi tu. Dalam masa yang sama, terus je komputer tu akan rekodkan lokasi koordinat basikal kita untuk memudahkan proses pengambilan semula. Masuk je basikal parking, kita akan dapat satu kod.
2: Betul.
1: Untuk kita ambil nanti
2: kat mana tempat basikal.
1: Yes, basikal kan? Anda boleh tengok
2: basikal tu semuanya sama nampaknya. Dan caranya cukup mudah sahaja. Yang mana kalau anda pergi ke sana, letakkan tayar hadapan basikal itu pada satu ruang khas. Imbas kad pintar, kad pintar IC card ataupun tag yang didaftarkan. Dan robot itu akan menyimpan basikal secara automatik di bawah tanah. Dan untuk mengambil semula, imbas balik kad tersebut. Tunggu sampai basikal itu muncul.
1: Okey, proses semua ni bunyi macam lama kan kita cerita kan?
2: Baik.
1: Tapi macam saya kata, hanya 13 saat saja. Dan sistem ini bukan untuk basikal awam. Hanya untuk basikal persendirian. Siapa-siapa yang takut basikal hilang, takut kena curi kan, letak sekejap hilang, ataupun nak orang kata apa, takut kena denda ke.
2: Okey.
1: Terus je parking dekat sini. Bayarannya pun murah sahaja.
2: Oh, bayarannya kalau ikutkan sini 100 hingga 200 yuan. Bersama dengan RM3 hingga RM6.
1: Sehari.
2: Sehari.
1: Yeah.
2: Oh, sehari ya.
1: Sehari. Tak kisah berapa lama, dia tak ada ni unlimited.
2: Okey.
1: Unlimited hours lah. Yang penting sehari.
2: Kalau apa? Kalau simpan mungkin nak letak dalam dalam berbulan-bulan, uh-huh, harganya boleh mencecah RM60 hingga RM90
1: sahaja.
2: Sahaja.
1: Ini ibarat macam pas bulanan lah. Macam kita naik LRT, MRT kan. Kita ada pas bulanan. Sama juga. Ini tempat letak parkir ni boleh pilih pas bulanan ataupun harian.
2: Okey.
1: Jadi boleh tengok untuk elakkan kecurian dan sebagainya. Boleh inilah jadikan contoh. Supaya kita dapat hasilkan sesuatu yang canggih lah eh.
2: Ini yang terbaik lah ni eh.
1: Okey.
2: Okey.
1: Awak cakap tadi macam cerita Fast and Furious kan?
2: Betul.
1: Kebetulan Nazri.
2: Apa tu?
1: Lagu dia.
2: Huh.
1: Memang Fast and Furious.
2: Fast and Furious
1: yes.
2: Lah.
1: Yes. Saya dah tahu dah awak akan sebut perkataan ni. Saya dah baca dah di Javu.
2: Sebab pastikan ni pun dia macam Fast and Furious lah.
1: Betul, betul. Siapa pandai bawa laju?
2: Lajulah dia.
1: Lajulah dia. Jadi boleh tengok video ni, komen. Kejap lagi kita akan baca komen anda eh.
2: Okey.
1: Baik, inilah dia.
2: Nasional.
1: Ayin.